0: belajar mengenai role model atau model peran. Sahabat, pelempar baseball terkenal yang bernama Orel Hershiser sering dianggap sebagai model peran bagi para pemuda zaman sekarang. Tapi siapakah model peran utamanya? Dalam bukunya Out of the Blue, Hershiser menggambarkan model perannya sebagai seorang pria yang sangat kompetitif, tetapi terhormat dan dermawan. Dalam segala yang diperbuatnya, kata Hershiser, ia ingin menang. Terkadang ia suka bersaing hanya dengan dirinya sendiri. Saya melihat sosok dirinya bahkan dalam bagaimana ia membersihkan garasi. Ia perhatikan segalanya dengan rinci dan ia simpan segalanya di tempatnya. Ia selalu memuji dan memberikan imbalan kepada mereka-mereka yang baik hasil kerjanya. Seorang perfeksionis, sering menuntut pekerjaan diulangi, tetapi sambil memberikan dorongan berupa tepukan di punggung. Dia sendiri tidak keberatan bekerja keras dan dia memiliki kebiasaan besar berupa menanyakan mengapa dan mengapa. Setelah mendengar ramalan cuaca, kalau yang lain mengatakan gak jadi deh main golfnya besok, dia akan mengatakan mengapa? Apakah ramal cuaca itu pasti benar? Kita mana tahu seperti apa besok itu. Mungkin saja badainya lewat. Ayolah, tetap berencana main dan lihat saja besok. Dia seorang optimis yang teguh, yang tangguh, dengan sikap pantang menyerah. Sahabat, siapakah model peran luar biasanya ini? Dia adalah ayahnya sendiri. Setiap ayah menjadi model peran keluarga, entahlah ia menghendakinya atau tidak. Paulus, seorang hamba Tuhan yang besar, menuliskan kepada jemaat di Tesalonika dan berkata demikian, karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. 2 Tesalonika 3 ayat 9. Saya menyapa para ayah dimanapun para ayah berada pada pagi hari ini. Setiap ayah akan menjadi model peran keluarga, entahlah ia menghendakinya atau tidak. Dan ini akan tertanam untuk seumur hidup di dalam benak anak-anak kita. Mari kita berdoa untuk para ayah. Baik para ayah yang sudah menjadi teladan yang baik, agar mereka semakin baik dan semakin teguh melaksanakannya. Maupun bagi para ayah yang masih bergumul dengan role modelnya ini. Kita berdoa dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kiranya Tuhan membentuk kita semakin hari semakin menjadi ayah teladan yang baik. Amin.
1: Saya Pendeta Diana Cistiawan, hanya di 96.5 FM, Ikhtus Sahabat Anda.
2: Wisdom of the Day, refresh your spirit.

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: It's a wonderful blessing.

0: at the Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda.
1: Bersinergi untuk berbagi.
0: Semangat pagi dan selamat pagi. Kembali lagi Morning Blessing menemani sahabat semuanya dari saat ini hingga pukul 9 nanti. Bersama Eri di 96.5 FM itu sahabat Anda. Ya, selamat pagi semuanya. Mari kita bersama-sama bangun dengan suasana yang segar setelah kita beristirahat semalam. Dan setiap pagi ini adalah kesempatan untuk bertumbuh ya dan berkembang. Wow, bagaimana sahabat sekalian? Tadi perjalanan lancar di perjalanan dari rumah menuju ke tempat tugas. Wow, asik ya kalau kita bisa mengelola pagi hari ini. Ya, senang sekali sahabat sekalian. Pagi hari ini Ari akan menemani Anda hingga pukul 9 nanti. Oke, kita buka dulu ya Morning Blessing lewat satu pujian untuk Anda di pagi hari ini.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Pengen renang tapi di Bandungan nih, gimana ya?
4: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
3: Loh, mah, pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
4: Loh, serius deh?
3: Iya, pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
5: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0244412508 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat

0: Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
1: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
0: Memangnya kenapa, Pa?
1: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
0: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
1: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
0: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812-2576-7679. Kami ulangi 0812-2576-7679. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.
2: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.
3: Morning blessing. Morning is wonderful blessing.

Baik sahabat sekalian, mari sahabat sekalian kita awali pagi hari ini. Karena pagi ini adalah awal dari sebuah cerita kesuksesan kita. Mari sahabat sekalian jadikan setiap langkah kita sebagai bagian dari kisah hidup kita. Wah, seru banget ya. Mari sahabat sekalian berikan senyum. Pagi yang segar ini bisa memberikan, mengembangkan bakat dan juga potensi kita. Bisa menciptakan hari yang luar biasa dan bangun dengan segala pikiran yang positif. Oke? Ya, mari sahabat sekalian kembali lagi menikmati suasana pagi hari ini dengan penuh antusias dan penuh energi. Oke, selamat menikmati.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0813

0: tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di Station of Salvation 96.5 FM, Ikhtus Sahabat Anda. Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
1: Ya, masih di Morning Blessing hari ini ya, bersinergi untuk berbagi. Ya, sahabat Itus, kalau sahabat Itus merasakan ada sesuatu yang aduh tidak enak atau mengalami sesuatu yang ya kadang membuat hidup itu kok aduh repot banget, kesal banget dan sebagainya ya. Dan banyak orang yang mengatakan bahwa hidup tuh harus disyukuri ya. Memang benar nih, mensyukuri setiap keadaan baik senang maupun susah itu adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan jiwa. Nah, bagaimana sikap ini bisa membantu kita menerima kenyataan, mengurangi rasa kecewa dan melihat hikmah tersembunyi di balik setiap ujian? Ya, sahabat sekalian, manfaat dari bersyukur dalam segala hal ya, hati itu lebih tenang, menerima keadaan membuat tidak mudah stres, kemudian ujian hidup yang membentuk mental yang lebih kuat ya. Membuka pintu kebaikan, fokus pada hal positif yang mendatangkan energi baik dan kecukupan. Membuat diri itu lebih berempati ya pada sesama. Nah, sahabat sekalian, pagi hari ini saya akan membagikan apapun yang terjadi tetap disyukuri. Ada satu kisah dari seorang raja ya. Apapun yang terjadi patut disyukuri. Ya, tunggu dulu ya sahabat sekalian yang sudah bergabung bersama Itusnya pagi hari ini, yang lagi belanja-belanja, sudah sampai di rumah lagi ngitung-ngitung nih ya, apakah betul ini keperluannya betul-betul diperlukan. Nah, coba cek kembali segala sesuatu yang akan dibeli, kita pikirkan bersama dengan keluarga, apakah barang-barang ini memang dibutuhkan, apakah perlu menambah pakaian lagi dan lain sebagainya. Nah, masih ada kesempatan untuk kembali mereview ya. Mungkin tidak perlu untuk membeli ini, tidak perlu membeli itu karena semuanya sudah ada di rumah ya. Baik, sahabat sekalian. Nah, apapun yang terjadi patut disyukuri. Saya akan membagikan seorang raja yang punya cerita tersendiri ya.

0: pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat, tak bonceng ke.
1: Loh pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
0: Lewong kepala-kepalaku sendiri kok yang dadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan yo gak ada polisi toh.
1: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

soal raja pergi berburu ke hutan. Nah, karena raja itu kurang berhati-hati, terjadilah kecelakaan. Nah, jari kelingking raja itu terpotong oleh pisau yang sangat tajam. Rasa bersedih dan meminta pendapat dari seorang penasehatnya. Nah, sang penasehat mencoba menghibur dengan kata-kata manis, tapi raja tetap sedih. Nah, karena tidak tahu lagi apa yang mesti diucapkan untuk menghibur raja, akhirnya, nah, penasehat itu berkata kepada Baginda, apapun yang terjadi patut disyukuri. Nah, mendengar ucapan dari penasehatnya itu, sang raja langsung marah. Ya, kurang ajar katanya begitu ya, kena musibah bukan dihibur, tapi malah disuruh bersyukur. Lalu raja ini memerintahkan pengawalnya untuk menghukum penasehat tadi dengan hukuman 3 tahun penjara. Nah, hari terus berganti, hilangnya jari kelingking itu ternyata tidak membuat raja menghentikan kegemarannya berburu. Dan suatu hari, raja ini bersama penasehatnya yang baru, ganti penasehatnya ya, dan rombongan berburu ke hutan yang jauh dari istana. Nah, tidak terduga saat berada di tengah hutan, raja dan penasehatnya tersesat dan terpisah dari rombongan. Dan tiba-tiba mereka dihadang oleh orang-orang suku primitif. Dan keduanya lalu ditangkap dan diarak untuk dijadikan korban persembahan kepada para dewa. Nah, sebelum dijadikan persembahan kepada para dewa, raja dan penasihatnya dimandikan. Nah, saat giliran raja yang dimandikan, ketahuan kalau salah satu jari kelingkingnya itu terpotong, yang diartikan sebagai tubuh yang cacat sehingga dianggap tidak layak untuk dijadikan persembahan kepada para dewa. Akhirnya raja tersebut ditendang dan dibebaskan begitu saja oleh orang-orang primitif tersebut. Dan penasihat barulah yang dijadikan persembahan kepada para dewa. Nah, dengan susah payah, akhirnya raja itu berhasil keluar ya dari hutan dan kembali ke istana. Setibanya di istana, raja langsung memerintahkan supaya penasihat yang dulu dijatuhinya hukuman penjara segera dibebaskan. Katanya demikian nih, penasihatku, aku berterima kasih kepadamu, nasihatmu ternyata benar. Apapun yang terjadi, kita patut bersyukur. Karena jari kelingkingku yang terpotong waktu itu, hari ini aku bisa pulang dengan selamat. Katanya demikian ya. Nah, kemudian raja pun menceritakan kisah perburuannya waktu itu secara lengkap. Lalu setelah mendengar cerita sang raja, buru-buru nih ya si penasehat yang sempat dihukum 3 tahun katanya begitu ya, berlutut sambil berkata, terima kasih Baginda, saya juga bersyukur Baginda telah memenjarakan saya waktu itu. Karena jika tidak, mungkin sekarang ini sayalah yang menjadi korban dan juga dipersembahkan kepada dewa lah oleh orang-orang primitif itu. Nah, terjadi perbincangan ya di antara raja dengan penasehat yang pernah dihukum selama 3 tahun ya. Nah, selamat sekalian, cerita di atas ini mengajarkan suatu nilai yang sangat benasar ya. Apapun yang terjadi, selalu bersyukur. Nah, saat kita dalam kondisi maju dan sukses, kita patut bersyukur. Saat musibah datang pun, kita tetap bersyukur. Nah, dalam proses kehidupan ini, memang ya tidak selalu bisa berjalan mulus seperti yang kita harapkan. Pengennya semua usahanya lancar, sekolahnya lancar semuanya ya. Nah, kadang kita juga dihadapkan pada kenyataan hidup, kegagalan. Usahanya gagal terus ya, ada penipuan, ada penyakit, musibah, kebakaran, bencana alam dan lain sebagainya. Ya, manusia dengan segala kemajuan berpikir dan teknologi dan kemampuan antisipasinya senantiasa berusaha mengantisipasi adanya potensi kegagalan, bahaya atau musibah ya. Namun kenyataannya tidak semua aspek bisa dikuasai oleh kita ya. Sebagai makhluk berakal budi, wajar kita berusaha menghindarkan segala bentuk mara bahaya. Tapi jika mara bahaya datang dan kita tidak lagi mampu untuk mengubahnya, maka kita harus belajar dengan rasa syukur dan jiwa yang besar untuk menerimanya. Ya, dengan demikian beban penderitaan mental akan jauh lebih terasa ringan. Nah, kalau tidak, kita akan mengalami penderitaan mental yang berkepanjangan. Sungguh

0: bisa bersyukur dalam keadaan apapun merupakan kekayaan jiwa kita. Maka salah sekalian pasti juga sangat setuju dengan kata bijak yang mengatakan kebahagiaan dan kekayaan sejati ada di rasa syukur.
1: Nikmati kasih Tuhan tercurah atas setiap kita hari ini. Yes!

Yeah, masih di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing. Bersinergi untuk berbagi. Apapun yang terjadi, tetaplah bersyukur ya. Tidak semua hal itu berjalan sesuai dengan keinginan, tetapi selalu ada hikmah yang bisa dipetik. Bersyukur itu bukan berarti semuanya sempurna, melainkan percaya bahwa Tuhan itu selalu punya alasan di balik setiap keadaan. Kita kembali melihat bagaimana seorang raja yang akhirnya juga bisa memahami apapun yang terjadi tetap disyukuri. Ya, sampai di sini sahabat sekalian, menemani sahabat semuanya, stay tune di 96.5 FM Morning Blessing setiap hari. Dan sahabat itu yang mau bergabung di Morning Blessing atau informasi untuk produk usaha Anda, bisa segera hubungi di 0817450596. Yuk, dengan hati tenang menerima keadaan membuat pikiran itu tidak mudah stres ya. Menjaga apapun yang terjadi sehingga kita bisa menikmati apapun yang terjadi. Pintu-pintu kebaikan lainnya juga akan terbuka.

Ya, masih bersama Eri di 96.5 FM itu sahabat Anda, masih menemani sahabat Iktus. Kita jumpa lagi di Inspiration of Education dalam Mind Management. Selamat pagi, masih pagi nih ya. Dan cukup dingin juga nih, tapi dalam studio. Baik, sama sekalian perjumpaan kita pagi hari tentunya membawa semangat kembali sahabat-sahabat untuk beraktivitas ya, yang lagi olahraga. Tadi banyak banget nih sahabat itu yang lagi olahraga, tentunya juga sahabat itu yang sudah kembali pagi-pagi tadi buka lapak, ya buka warung, buka toko, dan saat ini sudah kembali beraktivitas ya, laris manis dilancarkan usahanya. Ya, sama sekalian Inspiration of Education dalam Mind Management akan segera membagikan sahabat semuanya cara mengatasi sindrom impostor di tempat kerja. Apa sih itu? Tunggu dulu ya. Kita nikmati dulu bersama-sama sebagai salam pembuka untuk sahabat-sahabat itu yang bergabung di morning di Inspiration of Education dalam Mind Management.

Dalam mind management setiap hari Jumat dari pukul 9 hingga pukul 10 ya. Pernahkah merasa tidak percaya diri dengan hasil pekerjaan? Atau bahkan minder dengan kinerja sendiri ya, sehingga membandingkan dengan orang lain. Mungkin ini salah satu tanda sahabat itu merasakan sindrom impostor. Dilansir dari Indeed.com, sindrom impostor ini adalah kondisi ketika seseorang merasa pencapaian yang diraihnya bukan hasil kemampuan atau kerja kerasnya sendiri, melainkan berasal dari keberuntungan. Ya, selain itu, perfeksionis menjadi salah satu tanda seseorang yang mengalami sindrom impostor. Perfeksionis ini merupakan perasaan ketika seseorang menetapkan ekspektasi yang sangat tinggi untuk diri sendiri. Nah, selain itu, kesalahan kecil yang sebenarnya wajar terjadi dalam pekerjaan atau kehidupan sehari-hari bisa terasa sangat besar bagi seorang perfeksionis. Alih-alih menganggapnya sebagai bagian dari proses belajar, mereka cenderung terus-menerus memikirkan kesalahan tersebut dan menjadikannya alasan untuk meragukan kemampuan diri sendiri. Bahkan, sindrom impostor ini bisa membuat seseorang mulai mempertanyakan, apakah benar-benar pantas mendapatkan posisi, pencapaian, atau apresiasi yang telah diraih. Padahal, satu kesalahan kecil tidak menghapus semua usaha dan juga keberhasilan yang telah mereka capai sebelumnya. Itulah sebabnya sahabat Itus perlu mengatasi sindrom impostor agar tidak mengganggu kinerja sehari-hari. Nah, berikut ini tipsnya dengan cara yang sederhana ya. Baik, yang pertama, tips mengatasi sindrom impostor agar tidak mempengaruhi kinerja di kantor. Meski hari ini sudah hari Jumat dan besok sahabat-sahabat ada banyak yang libur, tapi ini adalah informasi yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita di tempat tugas ya. Mengatasi sindrom impostor agar tidak mempengaruhi kinerja di kantor. Membuat daftar yang teratur. Dengan membuat daftar pekerjaan sehari-hari, itu bisa membantu mengurangi rasa khawatir. Selain itu, jika merasa kesulitan, sahabat itu bisa bertanya kepada diri sendiri, apa yang menjadi kekhawatiran selama bekerja? Kemudian kita bisa menulis berbagai kekhawatiran diri sendiri dengan membuat daftar. Namun apabila tidak merasa kesulitan, coba berusaha untuk meningkatkan kepercayaan diri dan yakin bahwa kita bisa melakukan pekerjaan dengan optimal. Ya, sahabat Itus, bersikap positif kepada diri sendiri. Ini salah satu cara untuk mengurangi sindrom impostor. Tindakan yang sangat sederhana agar menjadi lebih positif. Perlu ingat bahwa pikiran yang positif terhadap diri sendiri itu bisa membantu meningkatkan harga diri loh. Melalui afirmasi positif, menerima pujian dengan ramah, dan menghilangkan kritik terhadap diri sendiri menjadi berbagai cara yang efektif untuk membangun harga diri. Oke, kita sambung lagi ya. Tapi tunggu dulu nih sama semuanya.

Ya, kembali lagi sama semuanya. Mind management untuk hari ini ya. Bagaimana sih caranya untuk memberikan tips ya, cara sederhana supaya mengatasi sindrom impostor agar tidak mengganggu kerja sehari-hari. Nah, sahabat Titus, mengakui pencapaian yang diraih, alih-alih berpikir bahwa kesuksesan diraih hanya dengan keberuntungan. Nah, sahabat Titus bisa mengubah mindset tersebut bahwa kesuksesan bisa dijangkau dengan kerja keras dan konsisten dalam mempelajari suatu hal. Selain itu, bisa mulai merayakan seluruh hasil yang telah diraih. Hal itu bisa membantu mengurangi rasa rendah diri selama melakukan pekerjaan. Seringkali gejala sindrom impostor ini ditandai dengan membandingkan diri sendiri dan rekan kerja. Bahkan kita merasa berpikir bahwa hasil pekerjaan yang dilakukan lebih buruk daripada orang lain. Daripada terus membandingkan diri dengan rekan kerja yang terlihat lebih berpengalaman atau berprestasi, cobalah mengubah sudut pandang menjadi rasa ingin tahu. Padahal, sahabat itu bisa melihat mereka sebagai sumber pembelajaran, bukan sebagai pesaing yang membuat diri merasa tertinggal.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

Ya, kembali lagi menyapa sahabat-sahabat di Mind Management setiap hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10. Saya membagikan mengatasi sindrom impostor agar tidak mengganggu kerja kinerja setiap hari ya. Sama itu, sindrom impostor itu adalah sekali lagi kondisi ketika seseorang merasa pencapaiannya yang diraih bukan hasil kemampuan atau kerja kerasnya sendiri, melainkan berasal dari keberuntungan. Lalu bagaimana cara mengatasi sindrom impostor itu? Nah, caranya dengan sederhana banget nih ya. Seperti bersikap positif terhadap diri sendiri, belajar dengan rekan kerja yang lain. Nah, berbicara dengan seseorang yang dipercaya. Sindrom impostor ini bisa membuat kita merasa terisolasi. Itulah sebabnya kita perlu teman berbicara agar bisa mengatasi sindrom impostor. Daripada memendam emosi, bisa mengenali dan mengakui perasaan tersebut dengan berbagi perasaan pada orang lain. Nah, hal itu bisa menjadi cara yang bagus loh untuk mengatasi sindrom impostor ini. Jika sindrom impostor itu sangat mempengaruhi sehingga mengganggu kinerja, sahabat Iktus bisa mencari bantuan profesional jika dibutuhkan. Nah, seorang profesional dalam ranah kesehatan mental bisa membantu sahabat Iktus mengidentifikasi sindrom impostor ini yang bisa memicu keraguan diri. Melalui konsultasi yang rutin dengan ahli, sahabat Iktus dapat lebih memahami berbagai faktor yang mempengaruhi rasa tidak percaya diri, termasuk sifat perfeksionis yang seringkali membuat diri menetapkan standar terlalu tinggi. Nah, sahabat sekalian, sindrom impostor ini memang dapat membuat seseorang terus meragukan kemampuan diri meski telah memiliki berbagai pencapaian yang membanggakan. Namun perasaan tersebut bukanlah sesuatu yang harus dibiarkan berlarut-larut ya. Dengan lebih menghargai diri sendiri, sahabat Iktus dapat bekerja dengan lebih percaya diri, produktif, dan menikmati setiap langkah perjalanan karir yang dijalani. Nah, ini dia sahabat sekalian, Mind Management untuk hari ini. Semoga menambah informasi buat kita semuanya ya.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Berabad-abad yang lalu, penulis Alkitab berkata, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Amsal 25 ayat 11. Perkataan yang sangat menarik, buah apel emas di pinggan perak. Ada orang yang mengira ini mengacu pada keindahan buah aprikot di antara daun-daunnya yang berwarna hijau terang, yang terlihat semakin terang di bawah teriknya matahari di tanah Palestina. Ada juga yang mengira itu mengacu pada keindahan hasil karya seni berupa apel dari emas yang dipajang di antara perak. Dan tentu saja, mungkin memang demikian maksud dari Amsal yang ditulis pada zaman Raja Salomo yang kaya raya itu. Apapun maksudnya, penulis Amsal ini mengatakan bahwa perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya memang adalah indah. Perkataan memang adalah hal yang aneh. Perkataan itu meluap dari hati kita, dan saat diucapkan, perkataan itu tercatat untuk selamanya. Pernahkah Anda mengatakan, "Saya mencabut kembali perkataan saya"? Namun sebenarnya hal itu tidak mungkin. Orang yang mendengar perkataan Anda bisa saja memaafkan Anda, tetapi ia tetap saja pernah mendengar Anda mengucapkannya, dan ia ingat akan hal itu. Seperti air yang meresap ke dalam pasir, salju yang mencair di aliran air, seutas kabut yang menghilang terkena sinar mentari, atau bunga yang dicabut dari tangkainya. Perkataan yang keluar dari bibir Anda tidak dapat ditarik kembali. Ada orang yang memiliki talenta yang jarang dan unik untuk bisa mengatakan hal yang tepat di saat yang tepat. Di antaranya yaitu almarhum Winston Churchill. Buah apel emas di pinggan perak. Itu yang bisa Anda katakan tentang sebagian dari ucapan-ucapan Churchill. Apakah Anda tahu apa yang ia ucapkan kepada penduduk Inggris tentang kepahlawanan Royal Air Force, Angkatan Udara Inggris, di dalam Perang Udara Inggris? Katanya, "Tidak pernah dalam sejarah konflik umat manusia bahwa begitu banyak orang berhutang begitu besar kepada begitu sedikit pahlawan." Dan 1000 tahun dari sekarang, seluruh dunia akan mengatakan bahwa inilah momen terbaik bangsa Inggris. Demikian kata-katanya dalam pidato terkenal tentang masa-masa suram yang dihadapi oleh bangsa Inggris. Hanya sedikit orang yang memiliki kemampuan berbicara seperti itu, kemampuan untuk mengucapkan hal yang tepat di saat yang tepat. Namun, ada cara-cara untuk belajar menumbuhkan kebiasaan untuk mengucapkan hal yang tepat di saat yang tepat. Awali dengan disiplin. Biasanya, masalah terbesar kita adalah kurangnya disiplin. Banyak hal yang kita ucapkan sebenarnya tidak usah diucapkan sama sekali. Biar ia tahu apa yang saya rasakan, lalu Anda mengatakan hal yang salah. Kristus berkata, "Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Matius pasal 12 ayat 36 dan 37. Filsuf Immanuel Kant berkata, "Perkataan seseorang bisa saja semuanya benar, namun dari semua hal yang benar, ada yang tidak perlu diucapkan." Kitab Yakobus memberikan nasihat, "Janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru." Pasal 3 ayat 1. Jadi pedoman pertamanya adalah belajar untuk mendisiplinkan ucapan Anda. Pedoman kedua, kembangkan kebiasaan untuk mengucapkan kata-kata yang memberi semangat kepada semua orang yang Anda temui. Dr. Peter Marshall, pengkhotbah yang penuh karunia dari Skotlandia, berkata, "Perkataan yang memberi semangat memiliki arti lebih dari yang dapat kita bayangkan. Sangat bermanfaat ucapan yang menyemangati untuk membangkitkan semangat dan keberanian. Sangat bermanfaat di dalam dunia kita yang cenderung menjatuhkan dan menghancurkan. Belajarlah untuk menyemangati dan membangun. Sedikit kata-kata yang diucapkan dengan tergesa-gesa dapat menghancurkan hubungan yang dibangun selama bertahun-tahun." terakhir. Belajar untuk menyemai perkataan kesaksian, menceritakan kebaikan Allah dalam hidup Anda kepada orang lain. Jangan memamerkannya, tetapi dengan rendah hati, dorong orang lain untuk meminta pertolongan dari kekuatan ilahi Allah yang tak kenal lelah. Benar, perkataan yang tepat adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: FM, Iktus sahabat Anda.
2: The Station of Salvation, 96.5 FM, di mana saja Anda berada.

Halo, selamat siang sama semuanya. Kita bertemu lagi dalam Info Jelang Siang edisi hari Jumat 21 Agustus 2026. Inilah informasi yang pertama kami sampaikan, informasi kurs dolar dan rupiah hari ini. Yang pertama, untuk dolar Amerika jual 17.723, beli 17.703. Dolar Singapura jual 13.963.10 dan beli 13.925.11. Sedangkan Euro Eropa jual 20.747.15 dan beli 20.682.39. Sedangkan untuk dolar Australia jual 12.673.01, beli 12.616.90. Untuk dolar Kanada jual 12.884.02 dan beli 12.846.87. Pound sterling Inggris jual 24.204.71 dan beli 24.145.10. Untuk dolar Hong Kong jual 2.259.88 dan beli 2.256.66. Untuk yen Jepang jual 111.59 dan beli 111.22. Sama sekalian, kawasan Kroboan disulap menjadi taman bunga sakura serasa jalan-jalan di Tokyo. Tidak perlu jauh-jauh terbang ke Jepang untuk menikmati suasana taman bunga sakura. Di kawasan Semarang Indah Kroboan, Kota Semarang kini hadir pemandangan bernuansa Jepang yang membuat pengunjung seolah sedang berada di Tokyo. Deretan bunga sakura yang menghiasi kawasan tersebut menjadi daya tarik tersendiri. Warna-warni bunga yang bermekaran berpadu dengan suasana lingkungan yang tertata menciptakan spot foto yang Instagramable dan cocok untuk berburu konten. Bagi warga Semarang dan sekitarnya, suasana ini tentu menjadi pengalaman yang menarik. Pasalnya, bunga sakura identik dengan musim semi di Jepang dan selama ini hanya bisa dinikmati secara langsung dengan berkunjung ke negeri sakura. Keberadaan ornamen dan tanaman bernuansa sakura membuat kawasan Semarang Indah terasa berbeda. Pengunjung bisa menikmati suasana sambil mengabadikan momen di sejumlah sudut yang memiliki latar bunga khas Jepang tersebut. Tidak heran jika kawasan ini berpotensi menjadi salah satu lokasi favorit warga yang ingin mendapatkan foto bernuansa Jepang tanpa harus mengeluarkan biaya perjalanan ke luar negeri. Bahkan bagi pemburu konten media sosial, suasana tersebut bisa menjadi pilihan menarik untuk menghasilkan foto maupun video dengan latar yang unik. Ya, baik sama sekalian, dari Semarang ada gebrakan baru di Kota Semarang. Dinas Arsip dan Perpustakaan resmi menjalin kerjasama strategis dengan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah untuk memperkuat budaya literasi warga. Langkah kolaboratif ini diresmikan lewat penandatanganan rencana kerjasama RKS. Momen penting ini berlangsung dalam acara Bengkel Sastra bersama Duta Baca Indonesia, Gol Agong di Aula Cipto Mangunkusumo, Balai Bahasa Jateng kemarin. Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, Dwi Laili Sukmawati, menegaskan bahwa literasi butuh kerjasama lintas sektor. Pemerintah, komunitas, hingga keluarga harus bergerak bersama. Kerjasama ini mencakup penyediaan koleksi cetak dan digital karya Balai Bahasa di perpustakaan kota. Warga juga bisa memanfaatkan inovasi seperti sistem adaptif belajar bahasa daerah Sabda dan senerai istilah budaya Jawa Sibaja. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Nur Huda Iskandar menyambut antusias sinergi ini. Sama sekalian, dari Ungaran, Polres Semarang turut ambil bagian dalam gerakan penanaman bawang putih secara serentak yang dilaksanakan di 17 polda jajaran di Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya yang mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong produktivitas pertanian di daerah. Di Kabupaten Semarang, penanaman bawang putih varietas lembu kuning dan lembu hijau dilaksanakan di Desa Batur, Kecamatan Getasan. Kegiatan dipimpin langsung Kapolres Semarang AKBP Heru Dwi Purnomo bersama pejabat utama PJU Polres Semarang, perwakilan Forkompinda Kabupaten Semarang serta jajaran dinas terkait.
Penanaman secara nasional dipusatkan di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan tersebut dihadiri langsung Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Ketua Komisi 4 DPR Siti Hediati Soeharto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Selanjutnya dari Karanganyar, Wakopolda Jateng Brigjen Polisi Latif Usman melakukan panen bawang putih di Pancot, Kelurahan Kalioso, Kelurahan Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, 19 Agustus kemarin. Kegiatan di Pancot merupakan bagian dari gerakan penanaman dan panen bawang serentak yang dilaksanakan di 17 provinsi Indonesia. Secara nasional, kegiatan tersebut dipusatkan di Nusa Tenggara Barat dan dipimpin langsung oleh Kapolri.

0: kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak?
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. 024-8412-508.
2: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
3: Mana ayah tahu, sana tanya ibu aja.
2: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
4: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
2: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
4: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di Radio Ictus 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
2: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
4: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
2: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di Radio Ictus ya?
4: Itu sudah tahu.
3: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.
5: Kembali lagi dalam info jelang siang hari ini. Berikut ini kami sampaikan perakiraan cuaca Kota Semarang dan Jawa Tengah. Dominan cerah sepanjang hari. Angin di wilayah ini bertiup dominan dari barat laut ke tenggara hingga timur laut dengan kecepatan 3 hingga 13 km per jam. Sementara kondisi serupa diperkirakan BMKG juga terjadi di kawasan Pantura Barat yang meliputi Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang. Cuaca wilayah tersebut dominan cerah meski sebagian juga cerah dengan suhu 23 hingga 31 derajat Celcius serta kelembapan 55 hingga 86%. Angin bertiup dari utara menuju barat laut hingga barat daya pada kecepatan 6 hingga 13 km per jam. Bergeser ke wilayah di sekitar Gunung Merapi yang mencakup Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga diperkirakan cerah sepanjang hari. Suhu udara diperkirakan 16 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan tinggi mencapai 46 hingga 99%. Sementara di Pantura, Jawa Tengah, cuaca diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Suhu udara di kawasan ini berada di rentang 18 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan 50 hingga 93%. Adapun angin bertiup dari barat laut ke barat daya berkecepatan 10 hingga 16 km per jam. Lalu wilayah Jawa Tengah bagian selatan, Purbalingga, Banyumas, dominan berawan sepanjang hari. Suhu udara berkisar 16 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan 55 hingga 97%. BMKG juga mengingatkan agar masyarakat senantiasa memantau pembaruan informasi cuaca secara berkala melalui saluran resmi untuk mengantisipasi perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Sama sekalian dari suaramerdeka.com, Pemprov Jateng menggelar job fair di halaman kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Snaker Trans Jawa Tengah Semarang. Job fair tersebut digelar dalam rangka hari jadi ke-81 Pemprov Jateng dan berlangsung hari Kamis Jumat sampai hari ini. Ada 4.817 lowongan pekerjaan hingga untuk penyandang disabilitas. Antusiasme pencari kerja terlihat sejak hari pertama pelaksanaan. Ribuan pencari kerja datang membawa berkas lamaran, mencari informasi perusahaan hingga langsung mendaftarkan diri melalui telepon seluler. Setidaknya 5.800 pencari kerja telah mendaftar melalui aplikasi milik Disnaker Trans Jawa Tengah. Angka ini menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap akses pekerjaan masih sangat besar, meski informasi lowongan kini dapat diperoleh secara daring. Kepala Disnaker Trans Jawa Tengah Ahmad Aziz mengatakan, pertemuan secara langsung antara pencari kerja dan perusahaan tetap memiliki daya tarik tersendiri. Dari sumber suaramerdeka.com, kesiapsiagaan terus diperkuat kawasan industri Pulau Penebang KIPP, utamanya guna menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Kayong Utara Kalimantan Barat. Berbagai upaya dilakukan mulai dari tingkat masyarakat melalui pelatihan penanganan kebakaran, sampai pada dukungan sarana bagi pemerintah daerah dalam menghadapi meningkatnya resiko karhutla pada musim kemarau. Program Desa Tangguh Bencana Destana di Desa Pelapis menjadi salah satunya. Melalui Destana, masyarakat dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan pencegahan, mitigasi, serta respon awal ketika menghadapi kondisi darurat. Pada awal Agustus 2026, warga Dusun Kelawar, Desa Pelapis, mendapatkan pelatihan penanggulangan kebakaran.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: semuanya, masih sahabat Itus bergabung di 96.5 FM Itus sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Udah siang aja nih ya hari ini ya. Aduh, panas banget pasti di luar. Kalau di dalam sih adem ayem begitu ya, seger gitu ya. Oke, semangat selalu sahabat-sahabat sekalian yang sedang beraktivitas di warung, di toko, di mana saja, di jalan mungkin kali ya. Buka lapaknya di pinggir jalan ya. Semangat pokoknya ya, lancar, halal gitu ya. Oke. Sama sekalian happy family dalam info dapur. Hari ini sudah masuk hari Jumat 21 Agustus. Cepet banget loh sudah masuk tanggal 21. Baru saja kemarin bersama-sama memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Seru ya, masih ada sangat terasa. Masih sangat terasa suasananya ya. Bendera masih terpasang, lampu-lampu juga. Wah, hadiahnya masih, oh sudah habis ya. Kecuali yang, wah itu. Baik, selesaikan happy family dalam info dapur. Saya akan membagikan resep yang bisa menambah menu sahabat-sahabat semuanya untuk dijadikan menu makanan di setiap hari ya, atau buat bekal ke tempat tugas. Nah, ini dia bersama dengan MJ Rudy Setiawan pergi untuk kembali membuka perjumpaan kita.
1: Ambil.

Ya, sahabat sekalian, sudah masak apa ini hari ini? Wow, yuk kita masak ikan lagi. Nah, ikan kembung nih ya, terjangkau banget nih. Karena apa? Ikan kembung itu menjadi salah satu bahan makanan mudah ditemukan di pasar. Harganya relatif terjangkau dan dapat diolah menjadi berbagai menu sehat. Ya kan? Nah, salah satu kreasi menarik untuk dicoba di rumah, resep ikan kembung bumbu lemon butter, perpaduan rasa gurih, segar, harum, dan cocok menemani nasi hangat. Saus lemon butter menawarkan karakter rasa berbeda dari olahan ikan kembung pada umumnya. Butter ini memberikan sensasi gurih serta aroma lembut. Sedangkan lemon menghadirkan rasa asam segar sehingga cita rasa ikan itu terasa lebih seimbang. Resep ikan kembung bumbu lemon butter juga tidak membutuhkan banyak bahan rumit. Yeay. Menu ini dapat menjadi alternatif ketika bosan menyajikan ikan goreng biasa. Nah, proses memasaknya pun cukup sederhana. Mulai dari membersihkan ikan, membumbui, memasak hingga matang, lalu menyiramnya saus lemon butter harum. Wah. Nah, resep ikan kembung bumbu lemon butter cocok masuk daftar menu makan siang maupun makan malam ya. Aduh, enak banget nih. Aduh, jadi lapar ya. Tapi menu hari ini kok belum ikan kembung butter ya. Baik, yuk siapkan 4 ekor ikan kembung segar ukuran sedang. 3 sendok makan butter atau unsalted butter. 1 buah lemon, ambil air perasanya. 4 siung bawang putih cincang halus, 1 sendok makan minyak goreng, 1 batang daun bawang iris tipis, garam secukupnya, lada bubuk secukupnya. Bahan untuk marinasi ya, setengah buah lemon, ambil airnya, setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh lada bubuk. Lalu bahan pelengkapnya, irisan lemon secukupnya, daun seledri secukupnya atau peterseli boleh ya. Cabai merah atau cabai rawit sesuai selera. 1 sendok makan tepung maizena atau tepung terigu. Opsional ya untuk membuat permukaan ikan lebih renyah. Nah, siapkan 4 ekor ikan kembung segar, kemudian buang bagian insang dan isi perutnya. Cuci ikan menggunakan air mengalir hingga bersih, lalu tiriskan. Keratan tipis pada bagian tubuh ikan ini dapat dibuat agar bumbu lebih mudah meresap. Setelah itu keringkan permukaan ikan, memakai tisu dapur. Nah, atau nggak usah, nggak apa-apa nih ya. Letakkan ikan dalam wadah, lumuri memakai setengah buah perasan lemon, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh lada bubuk. Diamkan 10-15 menit. Nah, proses ini membantu memberikan rasa dasar pada ikan sekaligus mengurangi rasa amis. Lalu panaskan 1 sendok makan minyak dalam wajan menggunakan api sedang. Masukkan ikan kembung setelah minyak cukup panas. Masak setiap sisi selama beberapa menit hingga permukaannya berubah kecoklatan dan bagian dalam ikan matang sempurna. Balik ikan secara perlahan memakai spatula agar tidak hancur. Setelah matang, angkat ikan lalu sisihkan sementara. Gunakan wajan bersih atau wajan bekas memasak ikan, masukkan 3 sendok makan butter, kemudian lelehkan menggunakan api kecil. Tambahkan 4 siung bawang putih cincang, tumis sebentar sampai harum, tapi jangan sampai bawang putih itu gosong ya. Kemudian tuangkan perasan 1 lemon, 1 buah lemon secara bertahap sambil terus diaduk. Tambahkan sedikit garam dan lada sesuai selera, masak sebentar sampai seluruh bahan tercampur. Letakkan bagian ikan kembung matang ke dalam wajan berisi saus lemon butter. Siram bagian atas ikan menggunakan saus agar cita rasanya lebih merata. Ya, masak deh 1-2 menit menggunakan api kecil. Hindari memasak terlalu lama supaya tekstur ikan tidak menjadi kering. Matikan api, kemudian taburkan irisan daun bawang, petersali, cabai sesuai selera.
Tambahkan beberapa irisan lemon sebagai garnish ya, agar tampilannya lebih menarik. Pindahkan ikan ke piring saji, lalu siram kembali menggunakan sisa saus lemon butter. Hidangkan selagi hangat. Aduh, cantik banget ya.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707

Ya, seru banget ya. Lagunya lagu Jawa. Ini membuat suasana menjadi semakin semarak saja. Oke. Ya, yang suka banget dengan lagu-lagu Jawa, silakan sahabat itu bisa gabung di program acara Ngelaraswara. Wah, seru ya. Besok Senin ini, Senin, Rabu atau Minggu. Kok Minggu? Sabtu ya, di pukul 19.30 ya. Ngelaraswara hari Senin sampai dan hari Sabtu. Hari Senin dan hari Rabu pukul 13 hingga pukul 15. Baik. Nah, sama sekali selain resep ikan kembung saya akan bagikan. Sebelumnya untuk membagikan resep tumis tahu brokoli. Nah, ada tips nih sahabat Titus ya, bagaimana ada tipsnya agar resep ikan kembung bumbu lemon butter ini menghasilkan hidangan gurih, segar, harum, dan tidak amis. Gunakan ikan memiliki mata jernih ya, sama itu sih ya, insangnya berwarna merah segar, kulit mengkilap, dan tekstur daging kenyal. Kesegaran ikan itu sangat mempengaruhi rasa akhir masakan. Buang insang dan bagian dalam perut ikan, lalu cuci menggunakan air mengalir. Pastikan tidak ada sisa darah atau kotoran yang tertinggal. Lumuri ikan memakai sedikit air lemon, garam, dan lada. Diamkan ya 10-15 menit agar bumbu dasar lebih meresap dan aroma amis berkurang. Baik, berikut ini saya akan bagikan resep tumis tahu brokoli yang sedap dan praktis buat bekal. Tahu bisa menjadi ide bekal makan siang yang menarik ya, karena lezat dan praktis dimasak. Tahu bisa ditumis dengan bumbu sederhana, lalu tambahkan brokoli agar makin kaya nutrisi. Kreasi bekal praktis yang lezat dan sehat bisa dibuat dari dua bahan utama, tahu dan brokoli. Sahabat bisa mendapatkan asupan protein nabati dari tahu dan sejumlah serat dari brokoli. Ya, buat bekal anak-anak di sekolah ya. Nah, tambahan penyedap juga bisa memaksimalkan rasa dari tumisan tahu ini. Yuk, saya akan bagikan resep dan memasak tumis tahu dan brokoli. Yang pertama, 3 sendok makan minyak sayur. Lalu 2 siung bawang putih, cincang halus. 2 sendok makan bawang bombay, cincang halus. 1 buah wortel kecil, potong-potong. 100 gram brokoli, potong-potong. 200 ml air. 2 sendok makan saus tiram. 1 sendok makan kecap manis. 1 sendok makan kaldu jamur, 1/2 sendok teh merica bubuk, dan 1 sendok teh garam. 5 buah tahu goreng tepung crispy, potong-potong. Cara masaknya gampang banget ya. Panaskan minyak dalam wajan. Tumis bawang putih dan bawang bombay hingga layu dan wangi. Masukkan wortel dan brokoli, aduk hingga layu, tuangi air, lalu didihkan hingga wortel dan brokoli lunak. Bumbui dengan saus tiram, kecap, kaldu jamur, merica, dan garam, lalu didihkan. Ya, tentunya masukkan tahu goreng berikut lapisan tepungnya, aduk-aduk hingga bumbu meresap ke dalam tahu, angkat dan sajikan di kala hangat.

Baik, sama sekalian sudah saya bagikan dua resep ya, resep ikan kembung, lemon butter, dan resep tumis, tahu dan brokoli. Silakan dicoba ya, nanti bagi-bagi bersama dengan teman atau keluarga.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

0: Mau ada apa toh, Cu? Kok repot banget?
1: Ini loh, Nek. Kita lagi melaksanakan 3M+.
0: Lah, wong ditanya mau ada apa, kok malah jawabannya 3M+. Piye toh iki?
1: Aduh, Nenek, ini 3M+ itu cara memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah dengan cara menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, vas bunga, tempat minum burung, dan lain-lain seminggu sekali. Menutup rapat semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, dan lain-lain. Mengubur barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan. Plusnya, tindakan memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk dengan membunuh jentik nyamuk di tempat air yang sulit dikuras, atau dengan menaburkan bubuk abate 2-3 bulan sekali dengan takaran 1 gram abate untuk 10 liter air.
0: Lalu bubuk abatenya diperoleh di mana?
1: Abate dapat diperoleh di puskesmas atau di apotik. Masih ada lagi, Nek, 3M+-nya. Kita bisa memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, mengusir nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk, mencegah gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, dan tidak membiasakan mengganti pakaian di dalam kamar kita. Begitu, Nek.
0: Wah, kalau begitu, Nenek juga ikut 3M+, biar terbebas dari penyakit demam berdarah.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus.

Sahabat sekalian, inilah firman untuk Anda siang hari ini bersama Pendeta Emeritus Andreas Gunawan Priyono. Selamat mendengarkan.

pendengar yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, kita masih dalam suasana bulan kemerdekaan. Mari kita bersama-sama menghayati apa arti kemerdekaan itu bagi kita dan apa yang bisa kita sumbangkan untuk negara dan bangsa kita. Kita akan berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus untuk pembacaan firman

dan renungan dalam firman untuk Anda hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik, telah memberikan kepada kami kemerdekaan dan kami memperingatinya yang ke-81 tahun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau merenungkan itu semua dalam firman-Mu hari ini. Roh Kudus menuntun kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati setiap pendengar kami dengan firman-Mu ini. Amin. Mari kita bersama-sama menyimak pembahasan Kisah Para Rasul pasal 15. Saya baca ayat 6 sampai dengan ayat 9 saja. Kisah Para Rasul 15 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Demikian bunyinya. Maka persidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman." Demikian firman Tuhan. Mari kita dengarkan dahulu sebuah pujian.

pendengar yang dikasih Tuhan, betapa kita tidak bersyukur bahwa tahun ini kita bisa memperingati kemerdekaan yang ke-81. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengenang, bersyukur, dan kita akan mencoba partisipasi apakah yang bisa kita berikan kepada bangsa dan negara kita. Mengenang itu artinya kita selalu mengingat para pejuang kita, pahlawan-pahlawan kita yang sudah menghadiahkan kemerdekaan ini dengan darah dan hidup mereka sampai mereka berkorban untuk kemerdekaan. Bersyukur karena kita menjadi merdeka dan diperkenankan Tuhan mengelola tanah air kita ini yang kaya dan subur. Penjajah memang ingin menguasai negara kita karena negara kita itu kaya dalam pertambangan, dalam pertanian. Ini yang sebenarnya diincar oleh mereka saat itu. Saya baru mengerti ternyata naskah Indonesia Raya, lagu Indonesia Raya, pada awalnya tidak ada kata merdeka-merdeka, tidak ada. Tetapi kata merdeka itu diganti lebih dulu, diganti dengan mulia-mulia. Jadi kalau kita menyanyikan Indonesia Raya merdeka-merdeka, itu saat itu diganti dengan kata mulia-mulia. Karena apa? Kalau sampai pemerintah penjajah mengetahui bahwa kita mau merdeka, mereka pasti melawan, menghambat. Jangan sampai Indonesia ini merdeka. Tetapi peristiwa yang tidak diduga terjadi. 2 hari sebelum kemerdekaan, Nagasaki dan Hiroshima dibom. Dan ini memberi peluang kita untuk merdeka. Sebab dengan demikian Jepang kalah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, partisipasi apa yang bisa kita berikan kepada bangsa dan negara kita? Memang saat ini negara kita sedang dalam pergumulan yang cukup berat. Kita sedang dalam keruwetan. Banyak orang rakyat yang protes. Kita mau belajar juga keruwetan apa yang terjadi pada zaman gereja mula-mula dan bagaimana mereka menghadapi keruwetan itu. Ada ketegangan antara pengikut Kristus dengan orang-orang Yahudi yang fanatik dengan agama mereka. Antara pengikut Kristus yang dari kalangan Yahudi dan yang masih memegang tradisi Musa. Orang-orang Kristen yang dari non-Yahudi, mereka diperlakukan seperti orang-orang Kristen Yahudi. Mereka harus mengikuti hukum Musa, yaitu sunat. Tapi Paulus dan Barnabas menolak. Itu tidak harus. Masalahnya kemudian dibawa kepada persidangan para rasul di Yerusalem. Tetapi di sidang itu juga hadir Petrus dan Yakobus. Petrus bicara, bersaksi, aku ini dipilih Tuhan untuk memberitakan Injil supaya bangsa-bangsa lain, yaitu non-Yahudi waktu itu, percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus menolong Petrus. Tetapi setelah mereka percaya, orang-orang Yahudi yang kemudian ikut menjadi Kristen itu mempersulit orang-orang yang non-Yahudi. Allah tidak membeda-bedakan. Nah, setelah orang itu disucikan oleh Allah, disucikan hatinya, itu cukup. Tidak dibebani harus ikut tradisi dan hukum Musa. Sudah diselamatkan Tuhan. Kata harus tidak dipakai lagi karena sudah diganti dengan anugerah. Keselamatan itu anugerah, bukan karena melakukan hukum Musa atau tradisi. Yang penting perubahan hidup, bukan kepatuhan pada hukum Musa. Hukum Musa sudah diganti dengan hukum anugerah atau hukum kasih. Saudara-saudara, bersama-sama kita mencoba mencari masalah. Apa yang sedang terjadi, yang sedang dalam keruwetan di negeri kita ini? Negara kita itu berlambangkan Garuda, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Berbagai macam perbedaan itu ada di sini. Indonesia itu terdiri banyak suku, etnis, budaya, tradisi, tapi tetap satu nusa, satu bangsa, satu bahasa.
kita memang berbeda etnis atau berbeda suku. Kita memang berbeda dalam hal agama atau budaya. Kita berbeda dalam status sosial, kaya dan miskin. Tetapi kesempatan itu seharusnya diberikan sama kepada semua anak bangsa, tidak dibeda-bedakan menurut etnis, suku, atau agama, dan seterusnya. Saudara-saudara, gambaran tentang perbedaan itu jelas sekali di hadapan kita. Dan inilah yang menyebabkan terjadi keruwetan di dalam kehidupan kita. Kaya, miskin, etnis, suku, budaya, tradisi. Bagaimana caranya supaya kita orang-orang percaya ini menjadi pelopor untuk meniadakan perbedaan yang ada di negeri ini walaupun sukar? Ada tiga cara sesuai dengan pembacaan firman tadi. Yang pertama adalah posisikan Allah di atas perbedaan. Posisikan Allah di atas perbedaan. Kenapa Tuhan Yesus telah mati dan bangkit lalu naik ke surga? Supaya dari tempat yang tertinggi itu Tuhan bisa melihat dunia, melihat negara-negara, melihat bangsa-bangsa, melihat sepak terjang kita, bahkan sampai ke dalam hati kita. Boleh dikatakan di setiap negara Allah memasang CCTV di sana untuk memantau kita, memantau hidup kita, memantau hati kita dalam ketegangan perbedaan perlakuan terhadap orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Dari golongan non-Yahudi, Paulus dan Barnabas menolak perlakuan syarat yang diusulkan orang-orang Kristen asal Yahudi itu, yaitu diperlakukan juga hukum Musa. Akhirnya perbedaan itu dibawa ke persidangan para rasul di Yerusalem. Nah, inilah cara yang bijak dan rohani, bahwa masalah-masalah itu tidak dipertahankan sendiri, dianggap paling benar apa yang dianut, tetapi kemudian dibawa dalam persidangan, bukan bersikeras pendapatnya sendiri. Dan hari ini kita mengenal bahwa di gereja-gereja dimanapun juga pasti ada yang namanya rapat atau sidang gerejawi. Dari sidang gerejawi tingkat lokal, tingkat klasis, tingkat sinode, dan gereja-gereja se-Indonesia. Gereja-gereja ini bersidang untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi di seputar kegerejaan itu. Nah, bagaimana kita menghadapi masalah di negeri ini? Dalam konteks terdekat sebagai warga negara, kita bisa ikut ambil bagian lewat forum RT, RW, kelurahan, dan seterusnya, sampai pada jenjang yang tertinggi. Usulan atau tanggapan itu bisa disampaikan lisan atau tertulis, dan jangan-jangan hanya cuma teriak-teriak di medsos. Ada jalur yang harus kita tempuh. Tetapi yang terpenting, posisikan Allah di atas masalah yang ada. Bawalah persoalan di negeri ini di dalam doa, baik pribadi maupun dalam persekutuan-persekutuan gereja. Jangan meremehkan doa. Kita sudah belajar dari peristiwa tanggal 17 Agustus 45. Tuhan memberi peluang kita lepas dari penjajahan dengan cara yang ajaib. Dua hari sebelum kemerdekaan, Jepang kalah karena Nagasaki dan Hiroshima dibom. Dengan demikian Jepang tidak bisa berbuat apa-apa dengan kita. Campur tangan Tuhan ini tetap terjadi ketika kita memposisikan Allah di atas persoalan atau perbedaan pendapat-pendapat di antara kita. Jadi Allah mulai dengan pribadi orang-orang beriman yang peduli dengan sesamanya, ya. Dan Allah bekerja dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Allah tidak membeda-bedakan orang. Allah memberikan anugerah-Nya kepada setiap orang yang sungguh-sungguh cinta kepada bangsa dan negaranya. Yang kedua, jalan bersama Tuhan itu akan membuat indah. Jalan bersama Tuhan akan membuat indah. Jangan jalan sendiri-sendiri. Bayangkan kalau beda pendapat tentang penerimaan orang Kristen non-Yahudi itu diselesaikan di tempat. Apa akibatnya? Perpecahan, perselisihan, masalah itu kemudian dibawa ke sidang para rasul di Yerusalem. Di sana, di Yerusalem itu, Tuhan
menghadirkan Petrus dan Yakobus yang tidak diduga sebelumnya ternyata sudah ada di sana. Petrus dan Yakobus memberikan pesan bahwa bangsa-bangsa non-Yahudi itu mengenal Allah karena Allah memakai mereka. Mereka juga mengingatkan ucapan para nabi yang menubuatkan bahwa satu hari kelak bangsa-bangsa di luar Yahudi itu mereka juga akan mencari Tuhan. Oleh sebab itu kehadiran mereka yang berani menginjil adalah sama dengan menjemput mereka untuk percaya dan selamat. Itulah yang mereka lakukan di persidangan Yerusalem, yaitu merangkul berbeda yang berbeda dengan kasih. Merangkul yang berbeda dengan kasih, bukan dengan gontok-gontokan, bukan dengan cara yang keras. Nah, orang-orang Yahudi yang tahu hukum-hukum Allah diingatkan untuk bertindak dengan kasih, bukan dengan mempersulit. Ya, mungkin kita tidak bisa berbuat banyak sebagai umat Kristiani yang minoritas di negeri ini, tapi kita memiliki kasih Allah yang besar untuk merangkul mereka yang berbeda. Memang kita tidak banyak bicara, tapi apa yang kita usulkan kepada pemerintah akan dibawa Tuhan masuk dalam hati mereka, para pemimpin kita, dan akhirnya terpecahlah masalah yang besar yang di saat ini sedang dialami oleh banyak orang. Yang kedua adalah perbedaan itu diubah menjadi pembaharuan. Di masyarakat bukan rahasia lagi jikalau gerakan kita, apa yang kita usulkan ini kadang-kadang dicurigai. Karena dalam pandangan mereka yang berbeda itu adalah sidak, yang berbeda itu adalah menjadi musuh. Padahal berbeda itu semua berbeda dikehendaki Allah. Sejak Allah menciptakan manusia pun juga berbeda, laki dan perempuan. Binatang pun diciptakan berbeda-beda, tumbuhan berbeda-beda. Kita sebagai orang Kristen jangan hanya hadir untuk membuat perubahan, tetapi mari kita hadir untuk membawa pembaharuan. Bedanya apa? Perubahan itu adalah dari lama kepada yang baru. Kadang-kadang isinya sama, hanya dipoles saja luarnya supaya kelihatan baru. Tapi pembaharuan itu lebih daripada perubahan. Pembaharuan itu artinya ada yang ditambahkan, ada plusnya. Apa salahnya kalau kita membawa kasih, membawa kepedulian, membawa empati untuk kita ubah, kita bisa ikut andil dalam mengubah negeri ini. Orang-orang percaya diberi Tuhan karunia-karunia, ide-ide, talenta-talenta. Kenapa tidak kita gunakan? Kita jangan minder dan tenggelam ketika kita melihat diri kita kecil. Ingat, Tuhan yang besar ada di sekitar kita, ada di dalam hidup kita. 5 roti dan 2 ikan. Yang kecil itu bisa diubah Tuhan menjadi 5.000 orang laki-laki makan, bahkan masih sisa 12 bakul. Yang ketiga, izinkan Tuhan jalan di depan. Di sini kita harus belajar mengendalikan si aku untuk tidak berlomba dengan Tuhan. Banyak orang ketika diberi posisi di depan oleh Tuhan, bukan makin profesional, makin bersyukur, tapi justru makin mempersulit. Pejabat berubah menjadi orang-orang yang tidak bisa ditandingi dan berbuat apa saja menurut kehendaknya. Sudah lupa sumpah mereka kepada Tuhan. Bagaimanapun juga, kalau kita sebagai orang percaya diberi kesempatan Tuhan naik posisi kita, jabatan kita, tempatkan Tuhan di depan langkah kita. Yang terakhir, saudaraku, kita harus menjadi agen pembaharuan. Jalan bersama tidak akan ada hasilnya kalau kita tidak mulai dari diri sendiri. Ku mulai dari diri sendiri. Paulus, Barnabas, Petrus, Yakobus, itulah orang-orang Kristen, murid-murid Tuhan yang mencari jalan bersama di tengah-tengah masalah yang berbeda. Mereka masing-masing mulai dari diri sendiri. Paulus dan Barnabas mau membawa masalah itu ke sidang para rasul di Yerusalem.
tidak bersikeras dengan penolakannya, tapi mari kita bicara bersama. Yakobus dan Petrus memberi kesaksian bahwa mereka dipilih Tuhan untuk penginjilan kepada bangsa-bangsa lain dan mengingatkan nubuat para nabi bahwa akan terjadi semua bangsa akan mencari Allah. Jadi mereka hadir sebagai agen pembaruan. Jangan menimbulkan kesulitan. Kehadiran kita harus menjadi solusi, membawa sesuatu yang baru, bukan menambah ruwet masalah, tapi menjadi berkat. Hidup ini mari kita jalani dengan mudah, dipandu oleh Tuhan. Jangan mempersulit diri, jadilah agen pembaruan. Yang kedua, mari kita kembali kepada pertobatan. Masalah mudah menjadi sulit karena apa? Karena kita sendiri kadang-kadang mempersulit. Kita pegangi apa yang kita anggap benar, padahal tidak benar. Kita tidak mau berubah, kita tidak mau terbuka. Ini yang terjadi pada orang-orang yang beraliran pokoke. Kalau sudah mengatakan pokoke, itu tidak bisa ditawar. Tidak ada solusi. Ini yang paling benar menurut saya. Dan itu tidak menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, jadilah teladan iman dan perbuatan. Mari tunjukkan kepada semua orang bahwa kita sebagai orang-orang Kristen, murid-murid Tuhan Yesus itu, hidup kita tidak tertutup. Hidup kita tidak fanatik buta. Hidup kita terbuka untuk semua orang dengan kasih. Iman kita harus ditunjukkan dalam perbuatan, bukan hanya omongan saja, bukan hanya dengan kesalehan saja, tapi apa buktinya kalau kita ini mengatakan murid Kristus yang adalah Tuhan yang penuh kasih. Mari saudara, dalam suasana bulan kemerdekaan ini kita renungkan apa yang dapat kita berikan. Andil kita kepada negara itu apa? Mulailah dari diri sendiri. Amin.

Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah diberitakan kepada kami, dan kami bersyukur karena kami boleh berada di negeri tercinta Indonesia, dan kami ingin berpartisipasi. Tolonglah Tuhan, berikan kepada kami Roh Kudus-Mu, hati yang mengasihi dan tidak membeda-bedakan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah segala keruwetan yang saat ini terjadi segera akan berakhir. Berikan kepada bangsa kami satu negara yang adil, makmur, merdeka dalam arti yang sesungguhnya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati bangsa kami, memberkati kami semua sebagai orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

Halo, selamat siang sahabat sekalian. Kembali lagi bertemu siang hari dalam Info Etalase yang menyajikan informasi gereja, informasi pelayanan, informasi usaha, informasi kegiatan lainnya. Senang sekali dalam Info Etalase setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 12 hingga pukul 13. Nah, siang hari ini ada beberapa informasi. Silakan sahabat itu yang mau bergabung ya, bisa hubungi di WhatsApp-nya itu 081745-0596. Lewat pujianku diberkati dan juga lewat doa bersama Regina Panggirigo menemani istirahat siang Anda. Biarkanlah istirahat siang ini bisa memberikan semangat yang baru setelah pagi sampai siang sahabat beraktivitas. Kembali lagi menikmati santap siang untuk memperoleh energi yang baru. Yuk, kita nikmati dulu makan siangnya sambil dengerin itusnya di 96.5 FM itu sahabat Anda.

0: Jam siji awan ngrungokke iktus. Ah.
1: Loh, kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
0: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore, ono tambahan acara. Nek iki kan di Indonesia Senin. Jadi saatnya lagu-lagu Jawa. Lara suara nyos tenan. Selasa karo Jumat, saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
2: Mawe Kamis dan Sabtu, jatahnya lagu-lagu Mandarina. Mantap.
1: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
0: Acara Song for Joy, enak tau saiki. Tuanek.
3: Kembali lagi dalam Info Etalase. Ya, senang sekali bila siang hari ini sahabat bisa bergabung dengan beristirahat siang untuk menikmati santap siang yang sudah sahabat bawa bekal dari rumah ya.

Ya, sama sekalian selamat beristirahat siang. Selamat menikmati santap siang, biar badan kembali pulih, pikiran kembali fresh. Ya, seperti mana biasa informasi yang saya bagikan, baik sahabat Itus yang sudah kehabisan minyak mor, segera datang saja ke Radio Itus sambil mencoba minyak Wong Fai Hung ya. Nah, yang masih membutuhkan Alkitab terjemahan TB2 ya, silahkan, masih ada tersedia di Radio Itus. Nah, sahabat sekalian, untuk besok hari Minggu, sahabat jangan lupa bisa dibagikan informasi ini, bisa mengikuti ibadah yang disiarkan oleh Radio Itus pukul 9, pukul 18, dan pukul 19. Yuk, sahabat sekalian, bagikan informasi ini sehingga sahabat Itus bisa menyimak lewat Radio Itus 96.5 FM itu sahabat Anda. Lewat pesawat radio sahabat, demikian juga lewat gadget sahabat bisa buka Play Store dan juga lewat aplikasi streaming. Nah, ini dia yang saya bagikan ke ruang Anda, beberapa informasi untuk Anda setiap hari dari pukul 12 hingga pukul 13.

0: Mau ada apa toh, Cuk? Kok repot banget?
1: Ini loh, Nek. Kita lagi melaksanakan 3M plus.
0: Lah, wong ditanya mau ada apa, kok malah jawabannya 3M plus? Piye toh iki?
1: Aduh, Nenek, ini 3M plus itu cara memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah dengan cara menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, vas bunga, tempat minum burung, dan lain-lain seminggu sekali. Menutup rapat semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, dan lain-lain. Mengubur barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan. Plusnya, tindakan memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk dengan membunuh jentik nyamuk di tempat air yang sulit dikuras atau dengan menaburkan bubuk abate 2-3 bulan sekali dengan takaran 1 gram abate untuk 10 liter air.
0: Lalu bubuk abatenya diperoleh di mana?
1: Abate dapat diperoleh di puskesmas atau di apotik. Masih ada lagi, Nek, 3M plusnya. Kita bisa memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, mengusir nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk, mencegah gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, dan tidak membiasakan menggantung pakaian di dalam kamar kita. Begitu, Nek.
0: Wah, kalau begitu, Nenek juga ikut 3M plus biar terbebas dari penyakit demam berdarah.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktu.

Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya ingin melanjutkan sharing saya tentang menghormati orang tua, yang waktu itu diambil dari Efesus 6 ayat 2. Hari ini kita akan membahas ayat 1 dan 3. Saya akan memberikan judul ketaatan dan kesempatan. Dalam Efesus 6 ayat 1 berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Pesan ini bukan hanya ditujukan kepada anak-anak kecil. Di terjemahan asli juga berarti anak dewasa. Dan kata taat di dalam terjemahan asli artinya mendengarkan atau bahkan hanya semudah menjawab panggilan orang tua kita. Ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Ayat 3, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kata bahagia yang digunakan di terjemahan asli artinya baik, dijadikan baik, penuh, berhasil, dan diberkati. Dan kata panjang umur, makrokronios, diambil dari dua kata Greka, makros dan kronos. Makros yang artinya diperpanjang, diperbanyak, dan kronos yang artinya waktu, masa panen, dan kesempatan. Ini adalah satu-satunya dari 10 perintah Allah yang mengandung janji atau hadiah di dalamnya. Dalam bahasa Inggris, ayat 2 mempunyai arti yang sangat jelas. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Artinya, bila kita mentaati dan menghormati orang tua kita, maka Tuhan akan menggenapi janjinya, yaitu memperpanjang umur kita, memperbanyak waktu panen kita, bahkan Tuhan akan memberikan banyak kesempatan dalam hidup kita. Saya mulai belajar piano di usia 7 tahun. Tidak lama setelah saya belajar, ayah saya meminta saya untuk ikut melayani Tuhan bermain piano waktu papi berkhotbah. Tentu tidaklah mudah untuk anak berusia 7 tahun yang masih sangat suka bermain untuk ikut ayahnya pergi pelayanan. Bahkan terkadang sampai 3 kali kebaktian dalam satu hari. Seringkali saya membawa materi belajar karena saya besoknya ada ujian di sekolah. Itu berjalan sampai saya dewasa, saya hanya taat dan mendengarkan orang tua saya. Sampai satu hari saya ingin melanjutkan studi saya di Berklee College of Music di Boston, yang mana secara manusia tidaklah mungkin saya bisa masuk ke sekolah tersebut karena saya bukanlah sangat mahir dibandingkan musisi lain. Dan waktu itu ada 5.000 pemohon dari seluruh dunia, hanya 200 orang yang akan diterima. Saya percaya itu semua dari taat kepada orang tua saya, dan Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat sekolah di sekolah musik terbaik. Mari kita mentaati, mendengarkan, dan menghormati orang tua kita, karena itu perintah Tuhan sendiri, dan Tuhan akan menggenapi janjinya, yaitu memperpanjang umur kita, menganugerahkan kesehatan, kesempatan baik, penuh akan perlindungan Tuhan, banyak pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.

siang sahabat Iktus. Ya, selamat berjumpa kembali di acara Golden Memories bersama 96.5 FM Iktus sahabat Anda ya. Di kesempatan siang hari ini Lina hadir menemani dan mengajak sahabat untuk kembali kita bernostalgia lagi ya, dengan menikmati serangkaian lagu-lagu kenangan yang bisa menghibur kita dan juga menemani di kala sedang beraktivitas atau mungkin lagi bersantai. Walaupun lagu-lagu jadul tetap membekas di hati ya, tetap dikangenin untuk bisa menemani kita di saat ini ya. Nah, buat semua sahabat Iktus jangan ketinggalan ya untuk segera bergabung di acara ini hingga pukul 3 sore. Sahabat bisa request lagu-lagu kenangan, yuk segera merapat ke sini, atau nanti Anda bisa juga mengirimkan salam sapa lewat lagu dengan mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami di 081-745-0596 atau melalui telepon secara on air di 831-3611. Cuaca yang Kota Semarang yang panas hari ini pas banget ya untuk istirahat aja di dalam rumah sambil menikmati lagu-lagu kenangan. Yang lagi bekerja juga tetap semangat dalam pekerjaannya hari ini, kami siap menemani sahabat juga. Yuk jangan lupa segera bergabung, dan inilah lagu yang pertama membuka perjumpaan kita sekaligus juga sekalian mengundang sahabat-sahabat itu semuanya. Lagu dari Mawar Simorangkir tahun 90-an mungkin ya, segera hadir dan membuka perjumpaan kita. Celikkanlah mata hatiku. Selamat mendengarkan.

0: Wah, Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan Yuiktus Jalan Mugas Dalam 4 Nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: lagu tadi diantaranya disuarakan oleh Mawar Simorangkir, ada juga Rani dan Brudi Pesuli, Bob Tutupoli. Jangan pernah berkata benci, Selendang Merah. Wah, hafal semua ini sahabat Iktus ya. Gimana, sudah mulai terdengar undangan untuk segera merapat ke 96.5 FM ya. Silakan dong ya, bisa WhatsApp di 0817450596 atau bisa telepon on air juga ya di 0824831611. Terbawa suasana yang romantis dengan lagu-lagu nostalgia ya. Iya, enggak apa-apa, sambil mengenang kenangan-kenangan indah yang masih tersimpan dengan baik ya di hati dan pikiran kita. Halo Golden Memory, selamat siang.
1: Halo Golden Memory, selamat siang Mbak Lina.
0: Iya, selamat siang Ibu Samsi.
1: Ya Mbak.
0: Absen pertama ini Bu.
1: Mau kirim-kirim salam ya Mbak.

0: Amin. Bapak Daniel Hombun, Mas Didi, Bapak Wardoyo, Bapak Lasio, semuanya ya Mbak yang mendengarkan Golden Memory. Lagunya Ku Yakin Saat Kau Berfirman. Lagunya itu ya Mbak. Terima kasih Mbak Lina, Bu Mbak Lina, setia melayani. Tuhan memberkati, beri kekuatan, kesehatan ya Mbak Lina.
1: Amin. Sampun.
0: Sampun Mbak Lina.
1: Ya, baik. Terima kasih Bu Samsi. Tuhan berkati selalu. Tetap sukacita ya. Oke. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil gitu ya. Judul lagunya tadi yang diminta Bu Samsi. Dan juga yang sudah bersama kita melalui WhatsApp ada Ibu Kristiani. Selamat siang, yang selalu setia juga nih Bu Kristiani. Shalom Mbak Lina, Golden Memories paling aku suka banget, mau request janjimu seperti fajar. Salamnya buat Pak Silas Nyuwitono, Pak Kahar, Pak Daniel Hongbun, juga Pak Yohanes, Pak Lastio, Pak Narko, Pak Agus, Pak Yahya, Pak Suparmin, Pak Bugina, Bu Samsi, Bu Rini, Bu Sukma, Bu Widodo, Bu Narko, Bu Lindawati, Bu Lani, Bu Wijayanti, Bu Emiri, dan semua penggemar Golden Memories. Terima kasih Mbak Lina. God bless you. Terima kasih untuk Ibu Kristiani, untuk sapaannya sudah Lina sampaikan dan lagunya ditunggu nanti ya. Berikutnya ada Ibu Petsi. Siang Mbak Lina, mau minta lagu Yesus Mutiaraku. Salam-salamku buat semua sahabat Iktus tanpa terkecuali. Makasih Mbak Lina, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih kembali Bu ya. Yesus Mutiaraku, segera nanti kita juga akan putarkan.

Berikutnya juga ada Pak Yahya Panggi. Shalom, selamat siang Mbak Lina, selamat bertugas dan sehat ya Mbak. Puji Tuhan sehat selalu Pak Yahya juga ya. Golden Memories yang paling aku suka, saya minta lagu Kisah Kasih di Sekolah. Salam untuk Mbak Lina, Pak Suparmin, Pak Lastio, Pak Agus, Pak Andoko, Pak Kahar, Pak Daniel Hongbun, Pak Yohanes, Bu Rini, Bu Kristiani, Bu Cici Darwati, Bu Wijayanti, Bu Sukma, Bu Widodo, Bu Sri Astuti, Bu Subaidi, Bu Yunani, Bu Marfu'a, Bu Deborah Dia, dan semua sahabatku pecinta Golden Memories. Terima kasih Mbak Lina, Tuhan berkati. Tambah Bu Samsi ya Mbak. Oke, tadi Bu Samsi sudah menyapa duluan ya. Oke, terima kasih Pak Yahya Panggi, sudah saya sampaikan salam-salamnya. Yuk, kita akan segera simak lagunya. Nanti buat sahabat yang sudah mulai mendengar sapaan dari sahabat-sahabat yang lain, segera kembali menyapa dan request lagu. Saya tunggu atensi Anda semuanya ya. Kita simak lagu Bagi Tuhan Tiada Yang Mustahil.

dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650 14185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0248412508 atau WhatsApp 0817450596, atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara bibi sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu, kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

Masih di acara Golden Memory 96.5 FM Iktus sahabat Anda. Bagaimana sahabat Iktus dengan lagu-lagu yang sudah di request? Ya, semoga menghibur selalu ya. Dan kembali saya akan baca-baca untuk sahabat yang sudah bergabung siang hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Berikutnya ada Ko Daniel Hong Bun. Shalom, siang nanas banget ya. Oh iya, nanasnya banyak. Golden Memories always suka request untungku besar dari Pendeta Adi Manuhutu dan Mary Setiawan, percayalah. Buat semua sahabat itu selamat mendengarkan. God bless you dari Master Daniel Hong Bun. Shalom. Ya, buat sahabat Iktus yang lain boleh silakan bergabung kembali untuk request lagu. Saya tunggu atensi Anda. Berikutnya ada Pak Lastio. Selamat siang Pak Lastio. Shalom, selamat siang Mbak Lina. Lastio ikutan gabung di Golden Memories. Minta tolong diputerin lagu Birunya Rinduku dari Helen Sparinga. Salamnya buat Mas Purwito, Mas Satrio di Warung Degan. Kemudian untuk Pak Kahar, ya ini Pak Kahar belum masuk ya. Pak Yaya Panggi, Pak Yohanes Sugianto, Pak Suparmin, Pak Silas, Pak Andoko, Bapak Eri Trubus, Pak Agus, Mas Nur Salim di Jepara, Mbak Suminah di Cinde, Eyang Neng, Bu Rini, Bu Widodo, Bu Gina, Ibu Kristiani, Bu Heri Siswanti, Ibu Maria Yuliati di Candi, Bu Suparman di Genuk Perbalan, Bu Kristin, Mbak Putri, Adik Priska, kru Iktus dan juga Cik Deborah dan semua pendengar setia Iktus dimanapun berada. Buat Mbak Lina tetap semangat, sehat selalu dan banyak rezekinya. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Lastio, lagu Birunya Rinduku tadi ya.

Ya, birunya cintaku atau ini birunya rinduku berarti punyanya Ria Angelina ya. Kalau yang punyanya Helen itu birunya cintaku. Beda ya sama Tiktus ya. Judulnya beda. Kemudian juga ada Ibu Yuni. Selamat siang Bu Yuni, apa kabar? Selalu suka cita ya. Shalom Mbak Lina yang ceria, selamat siang matugas aja. Golden Memories yang ku suka. Menyejukkan, mau request El Shade. Terima kasih Mbak Lina, sehat selalu, amin, God bless you. Dari Ibu Yuni, terima kasih Ibu Yuni untuk kebersamaannya, tetap sukacita, sehat selalu juga. Yuk yang lain, ayo Bu Wijayanti sudah bubuk ciang ini ya. Juga untuk Buning ya, Bu Kris yang ada di Cindi, Bu Nana, Bu Marfu'a, ayo Pak Suparmin masuk. Juga untuk Pak Agus, Bu Sherly, Bu siapa? Hadi Prasetyo, lalu Ibu Rena di Durian, Bapak Ibu Slamet Triadi, Oma Putri, Oma Maria ya. Kemudian juga untuk Pak Eko di Suyudono. Kemudian Bu Elisa belum gabung, Elisa Novita, Ibu Herling Wenur ya. Lalu juga untuk Ibu Ria Susanti, Bu Nyoman yang ada di Mendut, Bu Lani Nyoman juga yang ada di mana? Sampangan ya. Ibu Yosefin selamat beristirahat siang, semoga lagi bergabung juga Ibu Bu Melva ya, biasanya juga gabung selamat siang aja. Nah, kita akan kembali simak lagu berikutnya. Untuk semua sahabat Iktus yang sudah request lagu, segera kita akan putarkan bersama lagu-lagunya. Dan buat sahabat yang mau menyusul, segera nanti saya akan putarkan untuk Anda.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Aku paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram. Narkoba.
2: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh, baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

Masih bersama 96.5 FM itu sahabat Anda di Golden Memory sementara pukul 14:22. Dan terima kasih banyak untuk sahabat yang sudah kembali bersama kita di acara ini dan request lagu-lagu kenangan dan juga untuk kebersamaan sahabat di suasana siang hari ini. Berikutnya yang sudah kembali bergabung ada Ibu Marpuah di Telogosari. Selamat siang Mbak Lina, tembang-tembang kenangan yang ku kenang. Ya, ikut merapat siang ini monggo Ibu, minta diputarkan salah satu lagunya. Oh, dari siapa nih? Dari Pak Suparmin dulu ya. Minta diputarkan salah satu lagunya Rahmat Kartolo nggih Mbak. Salamnya untuk sahabat-sahabatku Pak Lastio di Tegal Sari, Pak Yohanes yang tinggal di Kokrosono, Pak Purwadi yang di Ngalian, Pak Yaya Panggi, Ko Daniel Hongbun, Mas Rubus di Meranggen, juga Ibu Kristiani, Mbak Tri Winarni yang di Demak, Bu Rini, Bu Heri Siswanti, juga tidak lupa Mbak Lina yang selalu cerah ceria dalam pelayanan. Terima kasih. Matur nuwun nggih, Mbak, yang jangan lupa. Yang lupa tersenggol mohon maaf katanya ya, lain kali mungkin tersenggol semuanya. Salam sehat semua, sekali lagi merdeka tetap merdeka untuk Indonesia tercinta, amin. Oke deh, terima kasih Pak Suparmin untuk salam sapanya lagunya dari Rahmat Kartolo ya. Ada Ibu Marfuah, selamat siang juga Ibu. Shalom Golden Morris, aku suka. Selamat siang, selamat melayani Mbak Lina, sehat selalu. Salamnya terima kasih Bapak Yahya Panggi. Salam juga buat Pak Yohanes, Pak Agus di Telogosari dan semua pecinta Golden Memory, selamat menikmati. Minta pujian Yerusalem Baru. Terima kasih Mbak Lina, Tuhan memberkati selalu. Oke, terima kasih ya. Iya, Ibu Yunani ini juga belum gabung. Ibu Siska di Ngalian juga ya. Yoram juga, kemudian sudah lama Bu Widodo ya belum bergabung. Kemudian juga untuk Cik Lin ya, selamat beristirahat siang. Juga Ibu Lani Harun Junaidi, hari ini ulang tahun ya, selamat berbahagia Bu Lani. Tuhan berkati, sehat, diberkati dalam pelayanannya, tetap semangat selalu. Juga untuk Pak Nur Salim di Jepara, Bu Yusak juga ya. Kemudian siapa lagi nih belum disapa ya. Kalau ada yang terlewatkan mohon maaf juga, seperti Pak Suparmin mohon maaf ya, belum tersenggol. Oke deh, gak apa-apa ya. Tetap sukacita semuanya. Kita akan simak lagu berikutnya. Kali ini dibawakan oleh Frankie Tutuhatunewa. Yang minta lagu Yerusalem Baru siap-siap untuk ikut nyanyi. Yang minta lagunya Rahmat Kartolo sudah Lina siapkan. Kita simak bersama lagunya.

0: kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
4: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
3: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
4: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
3: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus, Jalan Mugas Jalan 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Sudah menemani kita di hari ini. Semoga bisa menghibur kita semuanya di kala sedang beraktivitas maupun sedang beristirahat siang. Dan tinggal beberapa menit lagi untuk kita kembali akan simak lagu-lagu terakhir sebelum kita akan berpisah di acara Golden Memories untuk edisi hari ini. Kita akan sua kembali di hari Selasa yang akan datang. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat dan sampai jumpa. Inilah beberapa lagu yang hadir spesial untuk semua sahabat itu siang tetap setia bersama kami.

Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Daniel Novanolo Tilembanua hadir menemani sahabat merenungkan firman Tuhan dengan judul Berbakti kepada Orang Tua, yang didasarkan pada Kejadian pasal 49 ayat 29 sampai pasal 50 ayat yang ke-14. Adapun nas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat dalam Kejadian pasal 50 ayat 12. Demikian bunyinya. Anak-anak Yakub melakukan baginya seperti yang dipesankannya kepada mereka. Sahabat pendengar, salah satu bentuk penghormatan dan bakti seorang anak kepada orang tua adalah memenuhi pesan-pesannya sebelum mereka meninggal. Sekalipun tidak mudah, ada kegembiraan besar ketika seorang anak mampu mewujudkan harapan orang tuanya. Sebelum meninggal, Yakub berpesan kepada anak-anaknya agar kelak ia dikuburkan di sisi nenek moyangnya, yaitu di dalam gua yang terletak di ladang Mahpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan. Ladang tersebut telah dibeli oleh Abraham dari Efron. Tentu saja membawa jenazah dari Mesir ke Kanaan bukanlah perkara mudah. Namun, sebagai orang kepercayaan Firaun, Yusuf mampu mengatur dan mewujudkan keinginan ayahnya itu. Yusuf mengadakan perkabungan selama 7 hari. Orang-orang Kanaan yang melihatnya menjadi kagum dan berkata, "Inilah perkabungan orang Mesir yang sangat hebat." Oleh sebab itu, tempat tersebut dinamai Abel Mizraim. Demikianlah anak-anak Yakub melaksanakan semua pesan ayah mereka dengan baik. Sahabat, mewujudkan pesan dan harapan orang tua sebelum meninggal merupakan bukti nyata bakti seorang anak. Pada umumnya, orang tua berharap agar anak-anak mereka hidup rukun, saling mengasihi, dan menjadi berkat bagi sesama. Kita dapat menghormati serta mengharumkan nama orang tua bukan melalui kemewahan upacara pemakaman, melainkan dengan mewujudkan harapan mereka tersebut. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami untuk berbakti kepada orang tua dengan cara hidup berguna bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Sahabat pendengar, renungan yang telah sahabat dengarkan dapat sahabat baca dari buku Renungan Wasiat. Jika sahabat ingin memperolehnya, sahabat dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 0812-8188-9191. Saya ulangi, 0812-8188-9191. Tuhan Yesus memberkati.

Masih kami temani sahabat di Simponi Kasih buat semua sahabat yang tetap bersama kita dan tentunya sambil menyelesaikan pekerjaan masing-masing atau mungkin sambil beristirahat di suasana sore hari ini. Kami hantarkan Anda dengan serangkaian lagu-lagu tentunya bisa memberikan satu sukacita tersendiri, menghapus sedikit keletihan yang mungkin dirasakan setelah dari pagi beraktivitas. Apapun yang Anda lakukan di hari ini, semoga semuanya demi hal-hal baik untuk kehidupan kita.

itu tadi beberapa lagu, ada Sungai Sukacitamu dari albumnya di covering ulang ya, Jazz Gospel Groove ya, dan juga Jacqueline Silosi dengan Tuhan Menetapkan Langkah. Ya, kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, kerikil-kerikil yang kadang kita lewati tentunya semuanya bisa terlewati dengan baik ya, karena kita dituntun oleh kuasa kasihnya. Kuasa Kristus itu telah mematahkan dan mengalahkan kuasa dosa secara mutlak melalui kematian kebangkitannya di kayu salib ya. Nah sahabat, lagu-lagu ini tentunya bisa memberikan suasana yang lebih ceria di sore ya, karena mungkin di antara kita ada yang lagi berbenah di rumah atau yang lagi menyelesaikan tugas-tugas di tempat kerja. Buat sahabat yang ada di rumah mungkin yang sudah bersantai, wah asik banget ya. Suasana rumah itu sangat dirindukan ya. Hampir semua yang di rumah itu, aduh rasanya seperti berada di satu tempat di mana kita bisa melepaskan penat, kita bisa bercerita, kita bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain. Idealnya seperti itu, sahabat Iktus ya. Jadi jangan sampai kalau ada di antara kita tidak kerasan di rumah, pengennya pergi terus. Nah itu something. Akhirnya sahabat, sambil Anda bekerja, mungkin ada yang lagi nentasin kerjaan, yang lagi santai, yang lagi di perjalanan, mau menuju kemana nih ya sore hari ini ya, jalan-jalan sore. Boleh juga ya, jogging, persiapan jogging, mau kemana ini joggingnya, ke TLJ dekat Radio Iktus ya. Oke deh sahabat Iktus, kembali kita akan menemani Anda dengan lagu berikutnya, memberikan sukacita tersendiri, Kau Ubahku dari GKDI Worship.

0: Nahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Jalan 4, nomor 9, Semarang. 024-8412-508.
1: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
0: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
1: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

sahabat-sahabat yang mungkin sore hari ini masih dipenuhi dengan pekerjaan di rumah, walaupun di rumah kadangkala kerjaan rasanya nggak selesai-selesai gitu ya. Ya, selamat menuntaskan pekerjaan rumah Anda. Yang baru pulang dari bepergian atau mau berangkat, barangkali ada acara keluar ya. Biasanya sore ini sudah sibuk persiapan ya, apalagi yang mungkin sore ini lagi ada acara di rumah begitu ya. Sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Atau mungkin sahabat yang baru pulang dari kuliah, adakah di antaranya rasanya pengen langsung tidur tapi banyak tugas yang harus diselesaikan. Tetap semangat semuanya ya, semoga semua dilancarkan segala tugasnya. Deadline sudah menanti gitu ya, jadi sahabat harus sedikit ya mengurangi acara-acara yang menyita waktu Anda. Fokus dulu dengan tugas, baru nanti kalau udah kelar boleh dah untuk me time gitu ya. Oke sahabat, kembali di suasana sore yang cerah ya, sambil ditemani angin cepoi-cepoi. Kelihatan dari sini angin baru menerpa dedaunan dan tentunya itu memberikan kesegaran tersendiri. Terlepas kita bisa menikmati suasana sore yang indah di tempat kita, kita ingat juga saudara-saudara kita yang berjuang di luar pulau sana, di NTT, Flores, yang butuh bantuan karena bencana gempa yang melanda. Kiranya Tuhan menolong dan para sahabat relawan ya, yang sudah berjibaku untuk mencapai titik di mana banyak saudara kita yang belum menerima bantuan, bisa segera menerima akses, bisa dilalui begitu ya. Belum lagi usai bencana di Flores NTT, kebakaran atau ya dibakar, terbakar, pokoknya di sana ada kebakaran hutan di Kalimantan yang begitu memprihatinkan begitu sahabat ya. Tentunya kita ingat bahwa hutan di sana banyak dihuni hewan-hewan yang tentunya butuh tempat tinggal. Mereka harus kehilangan tempat tinggalnya, dan kita, manusia atau penduduk di sana juga mengalami ketidaknyaman, asap tebal yang sangat mengganggu pastinya. Kiranya Tuhan akan menolong untuk segera bisa diatasi. Kiranya Tuhan, kita berdoa agar Tuhan berikan hujan untuk daerah Kalimantan yang terdampak kebakaran hutan. Ya, kita prihatin dengan setiap bencana yang ada di negeri tercinta. Kiranya Tuhan berikan kekuatan untuk kita semuanya, sahabat Iktus ya. Tetap jaga hati untuk tetap belajar, bersyukur walaupun banyak hal yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Lagu berikut tentunya bisa memberikan hati yang berubah ya, yang mungkin rasanya tidak nyaman. Kita bisa belajar tetap bersyukur. Sukacita, sorakan sukacita.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650 14185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 024-8412-508 atau WhatsApp 081-745-0596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

Sahabat Iktus, hanya sampai di sini dulu ya persembahan kita si Simponi Kasih. Semoga kehadiran lagu-lagu tadi bisa memberikan suasana yang berbeda di hati Anda. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat. Selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga Anda. Tetap sukacita, tetap bersyukur, dan semoga semua apapun yang sahabat lakukan diberkati Tuhan dan dibuatnya berhasil. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati kita semua.

0: Tension terus di 96.5 FM, itu sahabat Anda.
1: Teman-teman, tetap di Happy Kids. Jangan kemana-mana ya.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Halo sahabat kecil itu, selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama Fanny di sini yang akan menemani sahabat kecil itu 1 jam ke depan dalam acara Happy Flora, Happy Kids Flora dan Fauna. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Kalau Fanny, puji Tuhan, sehat. Hari ini, Fanny akan membahas topik yang berjudul Misterius, kucing ini hanya bisa ditemukan di hutan bakau. Siapa dia? Siapa ya? Fanny juga gak tahu nih. Kita akan cari tahu ya setelah pujian yang berjudul Medley Yesus Pokok.

0: Mau ada apa toh, Cu? Kok repot banget?
1: Ini loh, Nek. Kita lagi melaksanakan 3M+.
0: Lah, wong ditanya mau ada apa, kok malah jawabannya 3M+. Piye toh iki?
1: Aduh, Nenek, ini 3M+ itu cara memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah dengan cara menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, vas bunga, tempat minum burung, dan lain-lain seminggu sekali. Menutup rapat semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, dan lain-lain. Mengubur barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan. Plusnya, tindakan memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk dengan membunuh jentik nyamuk di tempat air yang sulit dikuras, atau dengan menaburkan bubuk abate 2-3 bulan sekali dengan takaran 1 gram abate untuk 10 liter air.
0: Lalu bubuk abatenya diperoleh di mana?
1: Abate dapat diperoleh di puskesmas atau di apotik. Masih ada lagi, Nek, 3M+-nya. Kita bisa memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, mengusir nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk, mencegah gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, dan tidak membiasakan menggantung pakaian di dalam kamar kita. Begitu, Nek.
0: Wah, kalau begitu, Nenek juga ikut 3M+, biar terbebas dari penyakit demam berdarah.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus.

kita mulai pembahasan kita hari ini ya, yang berjudul Misterius. Kucing ini hanya bisa ditemukan di hutan bakau. Siapa dia?

Agustus 2026. Jika kucing rumahan tidak suka mandi dan benci air mengenai tubuhnya, kucing yang satu ini justru berbeda. Perkenalkan, namanya kucing bakau atau Prionailurus vivarinus. Kucing bakau merupakan jenis kucing liar langka yang tubuhnya hanya sebesar anjing kecil, berbulu kuning keabuan dengan bercak hitam dan cakar berselaput. Yap, kucing langka ini memiliki selaput pada kakinya karena tinggal di habitat basah seperti hutan mangrove, rawa, dan sungai. Kenapa kucing bakau termasuk kucing langka? Kenapa ya? Eits, tunggu dulu. Sekarang, yuk kita dengarkan pujian yang berjudul Teman Setia dan Samuel Yunus.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Pak, Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
2: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
1: Memangnya kenapa, Pak?
2: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
1: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pak.
2: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
1: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812257676. 79. Kami ulangi

Keunikan kucing bakau. Keunikan kucing bakau. Keunikan kucing bakau yang membedakannya dari kucing liar lain adalah mereka berbulu di air. Itulah mengapa kucing bakau punya selaput di kakinya. Selaput tersebut berfungsi untuk membantu kucing bakau berenang dan mencegah tenggelam ketika berjalan di atas lumpur. Di dunia internasional, kucing bakau dipanggil fishing cat atau kucing pemancing. Wah, ternyata kucing bakau dipanggil fishing cat. Oke, pujian yang berjudul "Ku Mau Memuji Tuhan" bersama Sudirman Worship Kids sudah siap Fanny putarkan.

Kita lanjutkan lagi ya. Saat mencari makan, kucing bakau akan menunggu di tepi sungai atau pantai sambil memperhatikan mangsa. Ketika mangsa terlihat, mereka segera sigap berenang dan menyelam. Bersumber dari A to Z Animals, makanan kucing bakau dapat berupa ikan, amfibi, kepiting, dan hewan-hewan yang tinggal di air. Selain punya kaki berselaput, kucing bakau juga memiliki lapisan bulu tahan air untuk memudahkannya berenang. Mengapa disebut langka? Berdasarkan pengertiannya, hewan langka adalah hewan yang jumlah seluruh populasinya tidak melebihi 10.000 ekor di dunia. Kucing bakau dikategorikan sebagai hewan langka karena sulit ditemukan. Sekarang, mari kita dengarkan pujian yang berjudul "Kawan-kawan ingatlah selalu dan kerja buat Tuhan." Selamat menikmati.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: siapun siapa. Emang kakak piara kaku?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung. Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset. Apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu gak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi telinga dan juga kerusakan otak. Tahu gak sih?
0: Ampun, ampun kak. Iya ngerti. Kakak pengen bihun yang pedas atau enggak?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Masih bersama Fanny di Heki Flona, Happy Kids Flora dan Fauna. Yuk kita lanjutkan lagi ya. Sejak tahun 2008, IUCN, International Union for Conservation of Nature, telah memasukkan mereka dalam daftar merah spesies terancam punah. Kini kucing bakau hanya dapat ditemukan di hutan mangrove atau rawa tersembunyi di Indonesia, Sri Lanka, India, dan Thailand. Statusnya yang langka disebabkan karena kucing bakau kehilangan habitat alami akibat kerusakan lingkungan, tambak, pembangunan kawasan permukiman dan industri. Ekosistem tempat mereka tidur, makan, dan berkembang biak pelan-pelan mulai berkurang. Sehingga sebagian besar kucing bakau sulit bertahan hidup. Kucing bakau juga mulai kekurangan makanan akibat penangkapan ikan berlebihan. Padahal di habitat seperti hutan mangrove, kucing bakau bertindak sebagai predator puncak yang menyeimbangkan rantai makanan. Dengan keberadaan kucing bakau, populasi ikan, kepiting, dan hewan-hewan air tetap seimbang. Maka dari itu, kucing bakau juga dianggap sebagai indikator kesehatan lingkungan ekosistem laut. Nah, sekarang udah tahu kan siapa itu kucing bakau? Sekarang, mari kita dengarkan pujian yang berjudul Dalam Tuhan Kita Bersaudara sebelum ke akhir.

0: seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus, sahabat Anda.
1: Shalom, sahabat muda. Senang dapat kembali menjumpai sahabat sekalian dalam acara Youth for Christ. Renungan kita hari ini dituliskan oleh Ibu Yesi Sutama dengan judul Pilihan Kata yang Bijak, yang didasarkan kepada Kitab Amsal 18 ayat yang ke-6 sampai 12. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, berbicaralah kepada setiap hati dan pikiran kami. Ya Roh Kudus, tolong ubah setiap hati kami agar kami boleh seturut dengan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sahabat, nats yang akan menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah Amsal 18 ayat yang ke-6. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan dan mulutnya berseru meminta pukulan. Sahabat muda, pernahkah kamu mendengar istilah keyboard warrior? Istilah tersebut merujuk kepada seseorang yang membuat unggahan kasar atau agresif di internet. Biasanya, identitas asli orang tersebut disembunyikan. Para keyboard warrior ini berani berkata kasar, menghina, atau memprovokasi secara daring untuk memancing reaksi orang lain karena mereka merasa aman di balik layar. Mereka sering bersembunyi di balik nama samaran atau akun anonim. Padahal dampak dari perilaku tersebut bisa sangat besar terhadap mental dan kehidupan seseorang. Bahkan ada yang sampai melakukan tindakan bunuh diri. Amsal seringkali membedakan antara orang bijak dan orang bebal berdasarkan karakteristiknya masing-masing. Salah satu ciri orang bebal adalah ketidakmampuannya mengolah dan mengendalikan kata-katanya. Amsal mengingatkan kita bahwa perkataan memiliki kekuatan yang besar. Kata-kata yang sembrono dapat menimbulkan konflik, menghancurkan hubungan, dan membawa malapetaka bagi diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dengan ucapan kita. Sahabat muda, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai, baik di dunia nyata maupun maya. Dalam era ini, penggunaan media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan kita. Namun, hendaknya kita menggunakannya sebagai sarana untuk menyebarkan hal-hal positif, memberikan dorongan, dan membangun orang lain. Bersikaplah bijak dan rendah hati dalam merespon atau menyampaikan pendapat di sosial media. Jadikan media sosial itu sebagai tempat untuk menyampaikan kasih Kristus. Kita dapat menjadi teladan melalui cara kita berkomentar ataupun merespon. Semoga kita tidak termasuk dalam kalangan orang bebal itu, ya sobat muda. Mari kita berdoa. Ya Bapa, benar, tolong jadikan kami sebagai pembawa damai, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Ada banyak orang yang membutuhkan kasih Kristus, bahkan di dunia maya. Biarlah setiap komentar kami, setiap ketikan kami adalah ketikan positif dan menjadi berkat bagi orang-orang yang melihat dan membacanya. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sahabat muda, demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Hai, shalom, selamat sore sahabat Iktus dan Zoomer semuanya. Jumpa kembali ya bareng Febrian di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Men. Oke, seneng banget ya di edisi hari Jumat 21 Agustus 2026 selama 1 jam 30 menit ke depan ya, sampai nanti jam 6:30 nih Zoomers ya, bakal nemenin Zoomers semua di program acara Zoomers spesial hari Jumat nih ya. Kita bakal muterin 100% lagu Indonesia spesial untuk band indie Semarang ya. Nah, di sore ini juga bakal kita bakal ada tamu spesial ya, yang bakal talk show begitu. Kita bakal cerita tentang band-band indie di Semarang salah satunya. Nah, kira-kira penasaran ya band apa? Jangan khawatir ya, stay tune terus, kita bakal cerita band asal kota Semarang yang bakal pokoknya seru banget deh ya lagu-lagunya. Serta untuk Zoomer semua yang mau sharing, untuk kirim salam boleh banget ya Febrian Tugu sampai nanti jam 6:30. Yuk gabung aja ya ke nomor WA kami di 0817450596. Dan jangan lupa untuk Zoomer semuanya follow ya Instagram kami di @iktusfm, serta kunjungi website kami di www.iktusfm.com. Nah, kita juga ngasih info ya untuk Zoomer semuanya, kita sudah ada aplikasi streaming di Google Play Store ya. Jadi Anda langsung ketik aja Iktus FM Semarang begitu di Google Play Store, jadi bisa langsung install dan Anda bisa ya streaming langsung radio Iktus FM dimanapun dan kapanpun. Oke, stay tune terus ya bareng Febrian sampai nanti jam 6:30 malam di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda. Kita back to song ya sambil menunggu untuk Zoomer semua gabung. Satu lagu dari Fage Kopral dengan judul Terus Melangkah spesial untuk Anda. Stay tune terus di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: 96.5 FM, itu sahabat Anda. Oke, satu lagu dari Funky Kopral ya tadi dengan judul Terus Melangkah ya, sudah dimunculin untuk Sumur semuanya di sore hari ini. Nah, seperti janji Febrian tadi ya, kita bakal interview bareng salah satu band ya, band indie Semarang yang seru abis, yang bakal kita kulik ya. Kita bakal wawancara selama 1 jam ke 30 menit ke depannya di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda. Oke, ini dia, please welcome band Moses. Halo.
1: Halo, halo, halo.
0: Oke.
2: Selamat sore semuanya.
0: Selamat sore. Oke, thank you banget untuk abang-abangku semua nih ya. Dari band Moses Semarang. Oke, kayaknya nggak afdol ya kalau kita nggak kenalan dulu nggak sih ya, Zoomers ya. Okay. Boleh ya, kita perkenalan dulu nih. Mungkin dari siapa dulu nih, monggo. Dari bangnya.
1: Vokalisnya mungkin ya.
0: Vokalis. Boleh, mas. Boleh, mas. Okay. Vokalisnya ya.
3: Hakim, mas. Saya, mas.
0: Oke, dengan mas Hakim. Next. Hakim di mana? Passwordnya.
3: Passwordnya
0: gitu ya.
4: Oke, okay, saya Dika.
1: Bass.
0: Sebagai basis ya. Tadi mas, sorry, mas Hakim sebagai
4: vokalis.
0: Kemudian ada mas Dika.
4: Ya.
0: Mas Dika ini basis ya tadi ya.
4: Ya, pemegang bass.
0: Pemegang bass. Bass banget gak tuh. Oke, okay, next ada mas siapa lagi?
1: Saya Uco di drum.
0: Oke, ada Bang Uco ya, ya, di bagian drum. Nah, bentar, ini saya juga lagi ini bakal live nih ya kita, guys. Nah, jangan lupa untuk pantengin terus ya di Instagram kami. Kita juga live streaming sambil live juga nih ya. Oke, tadi ada Mas Uco. Kemudian Mas Mas Hakim. Apa tadi? Mas Hakim
1: Dika.
0: Mas Dika ya, sama
5: Andre.
0: Mas
5: Andre.
0: Mas Andre ya tadi ya. Mas Andre sebagai apa, Mas?
5: Gitaris
0: nih ya. Oke, nah kita bakal ngobrol ya tentang band Moses gitu ya. Namanya keren banget gak sih, Moses itu kan?
3: Moses.
0: Nama tokoh Alkitab ya, nama tokoh agama gitu ya, Moses, Musa gitu kan. Nah, kira-kira bisa diceritain gak sih sejarah awal dari band Moses Semarang, kemudian band Moses itu kiblat atau gendernya apa gitu gak sih, Mas? Sejarahnya Moses, gitu, Moses ya.
5: Moses itu terbentuk di Desember 2025.
0: Di bulan Desember 2025 ya.
5: Tapi kalau perjalanan sebelumnya sudah lama sekali, di 2016 itu masih saya sama Akim sama
3: almarhum Bang Resa.
0: Oh,
5: drummer. Moses.
0: Drummer awalnya gitu ya, istilahnya ya.
5: April di studio 4 GT.
3: Awal April.
5: Take 2 lagu. Teman kami Reza ini kolab.
0: Begitu ya. Oke, okay, oke.
5: Okay. Ada screenshot di tempat. Terus kami bawa ke rumah sakit sampai koma itu hampir 1 bulan. Kemudian meninggal tanggal 15.
3: 15.
0: 15 ya. Oke.
5: Okay. Jadi sempat
0: vakum gitu ya. Oh gitu, sempat vakum.
4: Mundur.
0: Sempat mundur dari jadwal ya, yeah, gitu ya. Oke. Okay. Sebelumnya kita turut ini ya berduka ya. Mungkin ada salah satu member yang mungkin berpulang begitu. Tapi oke, okay, but life must go on. Jadi kita harus tetap berjalan ya, tetap moving begitu. Nah, untuk single terbaru ini kan tadi ada lagu judulnya Pedopolitik itu ya.
3: Pedopolitik.
0: Nah, untuk apa ya, istilahnya para tinjau dulu nih, Mas. Mungkin band dari Moses itu bergenre apa ya? Mungkin lebih sedikit rock gitu ya, atau
3: ya
0: correct me if I'm wrong.
5: Campur sih, Mas.
0: Oh, campur ya. Berarti lebih alternatif gitu ya.
5: Karena kita enggak mau terpaku pada satu genre.
0: Oh, begitu. Jadi supaya lebih leluasa gitu ya.
3: Untuk konsep musiknya sendiri sebenarnya kita pengennya sih konsep musik jamming ya, Mas.
0: Oh, jamming.
3: Iya, dari awalnya sih pengennya gitu karena emang kita tuh enggak jago-jago amat untuk musik-musik yang pakem. Gitu. Wah. Okay. Sebenarnya itu.
0: Nah, itu dari band apa? Dari jamming-jamming begitu ya, terus akhirnya terbentuklah band Moses begitu ya. Nah, kira-kira sementara ini udah berapa nyetak berapa single ini sementara tahun ini?
5: Kalau baru yang dirilis satu.
0: Satu ini ya.
5: Satu, oh, oke. Okay. Baru album. Cuma kalau materi kita sudah ada sekitar
0: 5 atau 6 lagu ya. Dan di Pedopolitik ini tahun ini begitu ya, paling baru gitu ya. Oke. Okay. Nah, terus gini Mas, apa namanya? Kita bakal ngebahas nih tentang band alternatif ya yang ada di Semarang ya, mungkin bisa kita simak bareng-bareng, itu kan mungkin agak jarang gitu ya band alternatif. Nah, kenapa kok ambil pilihnya genre alternatif, itu alasannya kenapa Mas?
3: Ya karena lebih luas sih Mas, alternatif. Jadi nggak cuman lari ke rock aja sih kebetulan. Tapi kita spesifiknya ke punk blues.
0: Oh, punk blues ya, punk blues. Oh, punk ya. Hampir sama yang sama tadi band yang udah kita puterin ya, lagu dari Funky Corporal gitu ya. Jadi agak sedikit berkolab gitu ya, ada sangkutnya. Nah, untuk lagu yang terbaru ini ya Mas ya, tadi band apa, lagu
3: Pedopolitik
0: ya. Itu siapa yang nulis Mas? Terus prosesnya berapa lama sih Mas untuk bikin lagunya?
3: Prosesnya dari penulisan mungkin dari Februari ya.
5: Dari Februari awal kan sudah mulai ini, sudah mulai proses mulai lirik, kemudian nyari aransemen
3: workshop yang pas.
0: Oh gitu ya, nice. Jadi prosesnya agak yang nggak panjang-panjang amat gitu ya Mas ya. Jadi begitu ada inspirasi tulis, begitu ada inspirasi tulis langsung gitu ya. Terus itu Mas apa? Kira-kira tantangan tersendiri dari band Moses itu apakah mungkin dari apa ya, mungkin beberapa teman-teman punya aliran atau ideologi musik-musik sendiri, atau dari segi penulisannya ada segmentasi tertentu kah? Kan ini kan alternatif kan, no filter ya berarti ya, jadi semua apapun yang ada di kepala langsung dituangkan gitu ya. Itu selama ini ada tantangan tersendiri gak Mas?
3: Spesifiknya ke punk blues itu, akhirnya almarhum Reza itu dia buat kayak ciri khas ritmenya dulu dia. Ya kebetulan waktu itu ketemu Dika ini, ya udah
4: ketemu di jalan ya.
3: Dia ajar satu bulan untuk buat ritmenya, ritme untuk apa ya, ciri khasnya Moses sendiri sih. Jadi ada ketukan dance.
4: Alhamdulillah saya terselamatkan.
0: Oh berarti di sini member yang paling baru Mas Dika berarti ya? Oh sorry, oh Mang Ucok ya, paling baru ya berarti ya. Oh, oke.
5: Okay. Ini sahabatnya almarhum Reza.
0: Oh gitu ya, jadi sahabat terus akhirnya dipanggil.
4: Ada ceritanya tersendiri sebenarnya ya?
0: Oh boleh Mas, ada cerita mungkin.
1: Cerita yang
0: ada mana? Kisah ya, ataupun
4: kayak semacam
3: kalau ketemu, saya ketemu Bang Ucok waktu di itu pemakaman.
0: Oh, waktu almarhum Bang Reza gitu kan, terus gitu.
3: Ngobrol, kebetulan almarhum Bang Reza ini sempat ngobrol ke Bang Ucok. Dia dimintain tolong untuk ngisi part piano untuk lagunya kita.
4: Ini lebih jelas
3: situ,
4: tuh.
3: Kita ngobrolnya jadi nyambung.
0: Langsung jadi punya koneksi.
3: Ternyata ini nih yang mau dimintain tolong, karena personil lain tuh nggak pernah ketemu orangnya yang mana yang mau jadi mintain tolong untuk part pianonya itu. Jadi ada salah satu materi yang jazz plus ya.
0: Jazz plus gitu ya.
4: Seperti udah pesan terakhir gitu ya Bang Ucok ya waktu itu ya.
1: Ya sebenarnya udah. Sebenarnya dia udah lama sih cerita punya band itu. Dia kan teman dekat dari kita kuliah bareng-bareng. Itu pertama kali masuk sampai kita lulus sama-sama gitu kan. Sampai akhirnya kita berkeluarga pun itu dekat, masih dekat dan udah kayak saudara intinya gitu. Jadi sering share. Bahkan dulu aku sebelum masuk di Moses itu kan dulu juga sempat ngeband, terus keluar karena berkeluarga, udah sibuk kerja. Akhir-akhir ini terus sempat cerita sama dia, sering main gitu kan ke base campnya kita yang sekarang itu studio tempat kita. Saya, aku kok pengen ngeband lagi ya, aku bilang gitu. Nah, dia jawabnya dia, ya udah nanti ada saatnya. Dia cuma bilang gitu. Nah, terus makin kesini kok akhirnya ya itu setelah dengan kepergiannya itu kayak kerasa dia mau nitipin band ini ke saya. Sempat aku ngomong begini, ngomong sendiri sebenarnya, kalau bandmu mbok titipin ke aku maunya nggak satu dua orang yang ngomong, tapi satu timnya datang. Itu saking sakleknya, satu tim harus datang. Eh ternyata benar. Dua minggu kemudian.
3: Hari Minggu ya.
1: Minggu itu. Minggu ada satu anak waktu itu namanya Mesa. Deva. Itu telepon.
3: Deva ini sebenarnya teman saya juga, temannya Bang Ucel juga.
0: Oh, begitu.
3: Jadi jembatan mediatornya dia.
0: Deva, aku kayak enggak asing deh. Deva
1: gitaris juga ya? Sih.
4: Deva itu pop chop.
0: Ya? Oh,
1: iya. Oke. Di situ dia ngasih jembatan ke kita, saya bilang bentar aja nih ketemu di apa? Kalau mau di studio apa ke rumah gitu. Akhirnya ketemunya di studio. Yang datang enggak satu dua orang, satu tim.
0: Satu tim semua langsung.
1: Aku langsung, wah ini ternyata
4: kita paksa.
1: Ternyata benar gitu kan.
0: Seluruh ya. Oke. Terus gini Mas, apa ya, selama ini tadi berdiri tahun berapa Mas tadi?
5: Kalau Moses sendiri Moses?
0: Desember 2025. Oke. Berarti hampir jalan running setahun lah ya, hampir setahun gitu. Masih baru. Oke. Nah, ini ada event-event selanjutnya kah Mas? Mungkin ada event untuk nge-jamming atau perform di mana, atau mungkin terakhir itu perform di mana gitu, live gitu di mana gitu. Mungkin bisa ya, nambah ya Mas Wahyu begitu.
2: Ya, aku belum kenalan ya. Oke ya.
0: Oh iya, kenalin dulu dong Mas Wahyu tadi ya.
2: Ya, kalau saya pribadi saya namanya Wahyu ya. Jadi saya sebagai apa? Pemegang apa ya di sini ya?
5: Pemegang kendali.
2: Ya, support aja di balik layar lah. Ya, yang ngurusin balik layar lah. Jadi kalau mau saya sendiri manggungnya tuh sebenarnya terakhir tuh di pensinya Stivar ya, Stivoria.
3: Stivoria.
2: 2026 itu bulan apa sih kemarin? Mei, Juni.
0: Oh Stivar ini pariwisata.
2: Agus.
0: Farmasi Stivar. Oh ya Stivar.
2: Juli ya bener ya, Juli bener.
0: Juli ya. Terakhir ya kemarin ya.
2: Terakhir Juli. Oh, itu rencananya kan sebenarnya itu udah didesain buat promo, promo single. Cuman kan karena mundur, sebenarnya mundurnya bukan karena ini sih, berduka sih, lebih karena perfeksionis. Jadi harusnya rilis, take lagi gitu. Jadi teman-teman ini memang kayaknya bassnya kurang take lagi, kayaknya gitarnya kurang take lagi. Jadi nggak mixing jadinya. Jadi akhirnya ya. 17 kali ya. Sampai ini brewoknya jadi putih gitu kan. Jadi akhirnya rilisnya Agustus ya udah. Itu manggung Juli itu ya sekedar buat perkenalan aja sebenernya.
0: Oh, berarti aja. Seperti rebranding lagi gitu ya sebenarnya. Oh, oke, okay, nice.
2: Sama apa paling untuk kedepannya sih kita baru ke fokus ke promo dulu. Karena kan baru single pertama kan. Jadi targetnya promo di digital sama di offline dulu. Mungkin ada beberapa project juga sih, maksudnya yang ke depan kita mau bikin gitu ya. Termasuk ada rencana hearing session, tapi nanti ya pantengin IG kita terus aja ya.
0: Oh iya, boleh dong di spill juga ya, Instagramnya apa?
2: Instagramnya gitu. Di @moses @moses_resmi gitu.
0: @moses_resmi.
2: Resmi ya. Jadi kalau biasanya kan Moses
0: official
2: gitu. Kan, ini enggak Moses _ resmi.
0: Iya, berarti kan saking iya. Iya, benar.
3: Karena waktu itu mau dibuat official enggak bisa.
0: Oh, gitu.
2: Oh, ada. Oh, ada mungkin.
0: Mungkin karena sudah ada nama Moses official yang lain. begitu. Oh gitu ya. Bagus sih. Yang pertama unik ya kan, Moses underscore resmi. Yang kedua itu kan memang ya ini band Moses dari Indonesia gitu kan. Jadi gunakan Indonesia, cinta Indonesia gitu ya. Oh iya benar juga, Moses ya, disponsori oleh Moses.
1: Moses disponsori oleh Moses.
2: Jadi air minum Moses nanti boleh masuk.
0: Boleh, boleh ya, sponsor gitu ya. Oke, okay, nah mungkin semoga ownernya ya, ownernya Moses bisa mendengarkan langsung ya, boleh, support silakan. Band Moses gitu ya.
5: Bisa bikin jinglenya
0: Moses. Oh ya, benar banget, bikin jingle itu pasti penting ya, karena sebuah perusahaan branding itu juga butuh ya branding begitu. Nah itu dia semuanya, semakin sore makin seru juga ya obrolan kita bincang-bincang sore ini di Zona Orang-Orang Muda bareng band Moses ya. Untuk Zoomers semua yang mau gabung untuk kirim salam, request lagu ataupun tanya jawab ya bareng band Moses, boleh banget Anda langsung gabung aja ke nomor WA kami di 0817450096. Nah, dan jangan lupa juga untuk pantengin Instagram kita ya di @iktusfm, di mana kita juga lagi live streaming. Ya, halo gitu kan. Bisa langsung lihat ya kami-kami semua di sore ini. Yeay, gitu kan. Ya, kita back to song lagi ya Zoomers dan sahabat Iktus, sambil untuk Anda untuk bergabung ya di Zona Orang-Orang Muda sampai nanti jam 6:30 malam. Satu lagu dari Perunggu spesial untuk Anda semuanya. Stay tune terus.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
4: Emang kita ke Semarang berapa lama?
3: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
5: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
4: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
6: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: ada yang baru nih.
1: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
0: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
1: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya
0: basis. Jadi, ikutin terus ya Zoom setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 sampai 18.30.
1: Hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Zoom, sono orang-orang muda, dasyat nih.

0: Aduh, aku ini ya nungguin sampai selesai kirain. Nah, ternyata itu dia single terbaru ya dari band Moses. Ya, dengan judul Pedopolitik. Nah, lagu ini bisa dikatakan memang agak jurang banget nih Mas ya. Cuma kita memang menghargai, mengapresiasi setiap karya begitu ya Zoomers ya. Pasti ada maksud dan juga tujuan tertentu dari ciptaan. Nah, kita bakal kupas habis ya lagu yang terbaru ini. Nah, diciptakan oleh Bang siapa tadi?
1: Kukuh.
0: Bang Kukuh ya. Nah, kira-kira punya inspirasi apa Mas dari lagu ini Mas?
2: Iya, waktu itu sih di pikiran saya sih ya ini aja sih. Melihat berita-berita di TV-TV aja sih.
0: Oh, begitu. Jadi apa ya? Karena beberapa kabar atau berita yang santer sampai beberapa tahun sekarang begitu ya, karena ada ya bisa dikatakan memang kurang baik begitu ya.
2: Dari potret masyarakat juga, keadaan masyarakat juga begitu. Isu-isu sosial politiknya gimana. Ini kan akhir-akhir ini lagi rame ya.
3: Tapi masyarakat Burkina Faso gitu ya.
0: Oh, masyarakat.
2: Oh iya dong.
3: Burkina Faso, saya, ya? Pantai Gading.
2: Salah TV dong. Salah TV berarti ya. Oh, streaming.
0: Ini the best nih Mas Wahyu nih ya. Nyapunya the best nih Mas.
2: Belokannya ngeri nih.
0: Belokannya ngeri nih.
3: Kita emang kebetulan pengamat berita internasional juga jadi gitu.
0: Jadi enggak menyebutkan negara ya, beberapa gitulah ya.
2: Secara global lah.
0: Secara global memang betul. Nah, terus gini Mas, apa? Tadi sebelumnya sudah disebutin ya, sudah menyiptakan 5 single ya. Terus ini yang ke-6 berarti ya?
2: Ini yang pertama. Ini yang 5 termasuk ini ya. 5
0: termasuk. Ini yang 5 berarti ya.
2: 6. 5 termasuk ini. Iya, betul ya. Iya.
0: Terus apa sebelum-sebelumnya tuh lagunya apakah temanya sama tentang sosial?
2: Kalau atau tema kita lebih ngangkatnya isu-isu sosial yang terjadi di masyarakat, yang di internasional mungkin ya.
0: Yang internasional ya.
2: Campur-campur, nggak melulu politik sih. Ada nanti ditungguin aja deh. Ada yang isu-isu sosial lah.
1: Internasional.
0: Mungkin
2: kenakalan mungkin anak muda juga
0: kenakalan
2: ada.
0: Kenakalan anak muda ada juga nih.
1: Iya.
3: Anak tua juga ada.
0: Botuna berarti. Botuna nakal berarti ya. Nah, terus gini, sempat dengar cerita nih ya. Sudah promo-promo ke beberapa radio tapi memang belum saatnya gitu ya. Tapi apa sih hal yang pengen mendorong dari Moses untuk selalu bersikeras untuk mempromosiin lagu ini, itu apa yang bikin motivasi teman-teman begitu?
1: Ya karena kita mikirnya kalau sebagai masyarakat sih sebenarnya ya pada umumnya nggak boleh diem ya. Karena bagaimanapun juga mereka yang memimpin atau menjadi penguasa itu dari masyarakat sendiri, kita berhak untuk mengevaluasi dan mempertanyakan apa pencapaiannya mereka.
0: Oh begitu, jadi
1: tanpa ada pertimbal balikannya dari para penguasa atau pemimpin untuk menanyakan kok cuman kritik sih nggak ngasih solusi. Apa iya kita harus mikir solusinya juga. Kita kan nggak ada profit apa-apa untuk mikir ke situ.
0: Jadi kita melaksanakan pengawasan gitu ya. Jadi kalau ada seseorang yang diberi amanah begitu ya untuk melaksanakan dengan baik, misalnya kalau nggak baik ya memang kita harus fungsinya untuk tegur ya, kita memberi kritik yang membangun begitu ya, dan diapresiasi melalui musik begitu ya oleh Moses. Nah,
1: kalau itu juga ada realisasinya, kita juga nggak tutup mata kok, kita pasti juga bakal ada pengakuannya juga.
0: Oh, jadi memang apa fair ya, kita harus balance ya, kalau ada yang jelek atau ada yang kurang ya kita kritik. Tapi kalau ada yang bagus ya kita dukung begitu ya. Oke, nice.
4: Sebenarnya kan kita lebih ke ini sih, apa namanya? Karena yang keluar lagu ini jadi masih yang disorot. Sebenarnya dari beberapa lagunya Moses ini juga enggak cuma dari atasan. dari kalangan bawah juga.
3: Iya, kita kritik.
4: Kita kritik juga. Jadi juga. Jadi enggak sepenuhnya itu sebenarnya
2: mengkritik yang
4: kami
2: di atas.
4: Kami itu para seniman mengkritik yang di atas. Iya. Jadi yang di bawah juga nanti akan bawah. Ada itu.
0: Nanti akan ada gitu ya.
4: Iya, akan ada. Kalau enggak salah
1: lagu yang judulnya Manusia itu kita kritik juga tentang pola masyarakat yang secara bermasyarakat itu ugal-ugalan.
0: Oh, mungkin kehidupan sosialnya agak merosot begitu ya?
1: Ya, kesadarannya.
0: Kesadarannya ya tentang bahwa kita ini sosok sosial yang butuh saling terkait begitu ya mungkin.
1: Ya, keterkaitannya manusia kan pasti dengan alam. Ya. Jadi kita ya sebagai pada umumnya ya memang alam itu harus dijaga.
0: Oh gitu.
3: Spill dikit,
0: boleh kali lagu manusia.
1: Spill liriknya jangan dong.
0: Oh jadi jangan nunggu dirilis dulu begitu ya, nunggu dirilis.
1: Judulnya manusia nanti.
0: Judulnya manusia. Kira-kira ada target gak sih dirilisnya tahun ini atau tahun depan?
1: Kalau
0: terus
1: manusia
0: kapan
1: mungkin
0: gitu?
1: Tahun depan ya. Tahun ini itu mungkin
2: ada satu lagi.
3: Ada sih rencana nanti ada EP sih rencana, tapi ya kita lihat nanti ya. Sebenarnya ada satu single lagi nanti, tapi setelah itu rencananya pengennya mau EP.
0: Oh jadi rencananya bakal EP dulu gitu ya. Oke. Kita bakal nunggu, nggak sabar banget ya Moses untuk lagu-lagu mendobrak yang lainnya begitu ya. Tapi Pedofoletik itu memang udah keren banget sih lagunya, alternatif dan juga ngebeat banget dan meaningful begitu ya Zoomers ya. Nah kira-kira bakal dirilis ini gak sih, video klipnya sudah ada apa mau bikin?
2: Rencana memang mau bikin sih.
0: Rencana mau bikin next gitu ya. Yeah. Oh ada ini juga ya, channel YouTube-nya apa mungkin?
3: Ada ya.
0: Udah ada
3: sama
0: ya.
3: Juga.
0: Sama.
3: Moses underscore resmi.
0: Moses underscore
3: resmi.
0: Oh. Moses underscore resmi.
3: Underscore resmi. Jadi TikTok, IG, TikTok, terus Facebook semuanya Moses underscore resmi semua.
0: Ya gitu, jadi supaya lebih gampang gitu ya. Nah, terus gini Mas, sempat bikin ini nggak tribute untuk band apa, terus selama ini manggung atau perform itu pernah cover lagu apa gitu sih, terus have fun gak ngerasa enjoy di lagu apa ataupun di band apa yang kayaknya cocok banget sih sama Moses gitu, pernah gak sih?
2: Kalau dulu sama almarhum Reza itu kan saya Hakim sama almarhum Reza itu kan dari 2016 sudah ngeband bareng. Itu waktu itu bawain apa ya, Boy? Winorido kan. lebih ke ini rock yang keras sih. Agak cepat.
3: Lebih side project-nya Mike Portnoy
0: dia. Wih, side project-nya Mike Portnoy.
1: Awalnya emang dulu kita itu namanya itu Liquid, Mas.
0: Liquid, sebenarnya. Band Liquid sebelumnya.
1: Di Desember 2025 ketemu Dika, akhirnya kita jadi ganti nama Moses
0: begitu ya. Yeah. Awalnya dari side project terus ketemu Mas Dika jadi Moses begitu ya. Nah terus gini Mas, kan pernah bikin lagu yang memang modelnya untuk sosial begitu ya.
3: Sospol.
0: Ini sospol begitu ya. Yeah. Terus ada tanggapan dari teman-teman lainnya bagaimana Mas dengan lagu-lagu dari band Moses sendiri? Tanggapannya gimana gitu?
1: Ya kontroversial sih Mas.
4: Kontroversial.
1: Ada yang kontroversialnya ya, ada yang bilang mau berkarya aku mau cari ribut gitu. Cuman kan ya dibalik itu semua memang kita intinya kita berkarya secara jujur.
4: Ada emang yang bilang juga selalu bikin status ya biar kita tahu kalau mau masih hidup gitu katanya.
0: Oh keren, waduh berat tuh
2: berat
0: ya.
2: berat.
0: Tapi aslinya gini, sorry to say, memang di luar sana itu memang lebih banyak band yang lebih pinggir
1: juga.
3: Iya, setuju.
2: Banyak temennya Mas.
0: Banyak temennya.
2: Kita masih banyak teman.
3: Malah sebut nama ada juga ya. Ada.
0: Mungkin tadi mau nambahin Mas Wahyu?
3: Enggak, tapi kan secara prinsip sebenarnya sebagai musisi, musisi kan seniman juga ya. Jadi intinya tuh kita sebenarnya pengen ini aja, mencurahkan keresahan aja sebenarnya intinya gitu. Karena kita resahnya di situ ya, lagunya jadinya gitu, gitu aja simpel sebenarnya. Karena kan semua musisi kan punya keresahan, seniman kan punya keresahan. Ada yang resahnya di pas diputusin cowoknya, padahal dia cowok gitu kan ya. Jadi
2: lagi nggak punya duit.
3: Ya jadilah lagu gitu kan, bisa bisa jadi. Jadi keresahan masing-masing orang kan beda-beda.
2: Keresahan ada yang kurang tidur.
3: Ya ada yang kurang tidur gitu kan karena sibuk kerja di meres santan di kelapa ini. Nah, ini jokes internal sebenarnya. Jadi ya banyak keresahan sebenarnya. Cuman kebetulan kita resahnya di situ ya. Tapi sebenarnya keresahan nggak cuma di politik kok, di hal lain juga.
0: Sosial gitu. Ya.
2: Kehidupan.
0: Ya, kehidupan.
3: Ya. Kehilangan sendal gitu resah.
0: Sama. Soalnya mau kemana aja keren.
3: Kehilangan korek juga resah.
0: Kehilangan korek nongkrong ya. Itu curan rek ya mas ya.
3: Curan kor.
0: Oke oke. Nah. Ini ada pertanyaan ya dari WA. Kira-kira gini mas, mas kira-kira band Moses apakah sudah masuk rekaman label atau band ini? Apakah ada lagu atau ciptaan tentang apa ini? Ekologi ya, ekologi alam. Nah ini ada
2: pertanyaan. Ada. Ya, itu. Nah salah satunya ya, tadi manusia itu.
0: Manusia ya, ekologi alam.
2: Itu
0: ya.
2: Menceritakan tentang apa ya? Perbuatan manusia kepada alam.
0: Wah, itu pas banget ya, pas sampai sekarang kan lagi in banget ya kan ada ada di Kalimantan ada pembakaran gitu kan. Terus kemarin apa bukan kemarin, tadi sore itu aku lihat di berita tuh juga tentang pencemaran di Jawa Barat, ada banyak banget tuh ya. Itu secara spesifikasi berapa, baru satu lagu atau bakal nyiptain banyak lagi gimana?
2: Kalau yang tentang alam sementara baru satu. Mungkin next album atau next single kita ciptain lagi. Tergantung dari apa ya, ya inspirasinya bisa dari mana aja ya nanti.
5: Tergantung kejadiannya apa lagi.
4: Karena waktu itu yang apa nih?
3: Ya, semoga kita masih bersama ya.
5: Kejadiannya waktu itu tuh yang itu loh. Yang
2: ya pohon, itulah
5: yang pohon ke bawah air itu.
0: Oh, yang di Sumatera, Sumatera ya. Itu udah 5 silam ya.
5: Iya, udah ada stempel-stempelnya perusahaan itu.
0: Oh, begitu. Jadi memang murni apa yang lagi in di masyarakat langsung diciptain gitu ya.
5: Ya, memang kita gitu ya. Spontan aja,
0: spontan. Yang penting kuhu ya mas ya. Jangan nanti di komen sama Bang Komeng nanti. Oke, okay, anyway ini ada pertanyaan juga nih. Mas, kira-kira kalau collab sama band punk ataupun band musik-musik marginal bisa enggak? Nah ini.
2: Bisa banget.
0: Ini ada pertanyaan nih ya dari si Bagas. Bagas nih ya. Bagas di Semarang.

0: salam kenal untuk Ben Moses. Mas, aku mau tanya untuk Ben Moses, apakah bisa collab dengan band jalanan ataupun band dari teman-teman marginal? Nah, ini ide bagus nih, ini saran nih. Kan soalnya kan mungkin dari benak pendengar tadi ya, Mas Bagas di Semarang tadi request kira-kira kalau misalnya kita kan soal sosial ya, soal apa yang lagi di sekitar, lagi in banget. Nah, itu kira-kira ada kesempatan untuk collab gitu enggak sih? Atau karya bareng gitu?
1: Bisa sih.
2: Bisa ya. Yang penting pengaman, yang penting pengamanannya ya.
0: Oh.
1: Okay. Jangan ke situ dulu.
2: Oke,
1: yeah,
2: oke. Okay.
1: Okay. Nanti enggak jadi collab malah.
0: Tapi apapun itu memang lagu-lagu dan karya memang tentang sosial ataupun itu, ya itu unik sih menurutku ya, karena band yang sejauh ini kan tentang cinta-cinta, romance, kemudian soal apalah ya, EDM, bahkan yang terbaru ini kan yang musik-musik zaman sekarang itu hipdu, yang dangdut, gitu kan, itu menurutku koplo ya.
3: Dan ambiar,
1: mungkin ambiar, bisa collab betul. Sama Ambiaran.
0: Ambiaran, begitu. Nah, mungkin bisa jadi ya, soal masalah ekologi alam dibuat ambiar kan. Siapa tahu ya, bisa. Oke, okay, kita bakal dengerin dulu ya lagu dari Moses. Kira-kira penasarannya seperti apa live dan juga langsung ya single terbaru mereka dari band Pedofolitik ya. Band bawah the Pedofolitik. Ben Moses ya, dengan judul Pedofolitiknya. Kita bakal puterin untuk Zoomer semuanya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di hati 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
1: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
0: Memangnya kenapa, Pa?
1: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
0: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
1: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
0: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812-2576-7679. Kami ulangi 0812-2576-7679. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.
2: Dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus. Jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan, sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam, kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman, agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650-14185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0284-8412-508 atau WhatsApp 081-745-0596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang, Padang.

0: Pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
5: Halo?
6: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
7: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh menyetir sambil terima telepon.
5: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
8: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
9: Saya Adon, dengerin terus Zoom, Zona Orang-Orang Muda. Hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Dahsyat.

0: 96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, thank you banget untuk Zoomers dan sahabat Iktus ya, yang masih standby, masih stay tune bareng Febrian ya di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda. Oke, kali ini kita masih bareng band Moses ya, untuk sesi interview gak sih ya. Kita tadi udah ngobrol-ngobrol soal the uniqueness atau keunikan dari band Moses sendiri ya, di mana band alternatif yang mengangkat isu sosial dan juga lingkungan sekitar gitu ya, dan peduli lingkungan sekitar melalui karya lagu mereka. Nah, di sesi terakhir ini kita bakal bahas ya, mungkin planning ke depan dari band Moses, kira-kira bakal ngerencanain apa sih yang bakal meledak lagi, mungkin karya-karya lainnya bisa diceritain ya, mungkin barang semuanya mas. Next project gitu ya.
1: Next project untuk single berikutnya. Single berikutnya itu kita ya masih sekitar sospol.
0: Sospol ya.
1: Kali ini kita nggak pengen marah-marah ya, jadi ya sop aja lah. Dengan nuansa-nuansa Arab.
0: Nuansa apa? Nuansa apa sorry?
1: Arabik.
0: Oh.
1: Arabik.
0: Middle East Timur gitu. Nah, mungkin dari yang lainnya mau nambahin mungkin?
1: Ya intinya untuk sementara ke depan kita masih di tema yang sama, tapi lebih apa namanya? Enggak yang mengkritik di atas, tapi tentang istilahnya tentang kita sendiri tuh nanggapnya gimana sih, akhirnya cuma bisa ya udah pasrah gitu loh. Jadi nggak bisa ngomong apa-apa sebenarnya, karena ya, ketika ketika kita ngelawan pun ya dari dulu banyak yang ngelawan pun hasilnya sama aja. Tapi paling nggak kan lebih baik dikeluarkan daripada ditahan jadi penyakit,
0: lebih baik jadi karya gitu ya.
1: Jadi karya kan.
0: Jadi karya, jadi legacy atau warisan begitu ya untuk teman-teman dari Moses begitu ya.
2: Ya paling enggak karya itu menggambarkan kondisi waktu itu juga.
0: Oh, jadi pada saat ini tahun ini kita nyanyikan lagu ini.
1: Iya.
0: Sesuai relevansi sekitar.
1: Karena gimana pun gitu ya, juga kan lagu kan kayak mesin waktu ya, kita puter kita bakal ingat. Oh, waktu ini jadinya apa nih?
0: Gitu. Itu pas banget ya, ingat waktu zaman dulu, kayak contohnya slang gitu kan ya.
1: Iya.
0: Nyiptain lagu SBY gitu kan. Itu di era kepemimpinan SBY gitu. Jadi kayak gitu ya bakal.
1: Sekarang kan mungkin lagunya apa ya yang terakhir? Pupa apa ya?
0: Bener-bener.
1: Ini lebih nek kalau yang lagu yang selanjutnya ini lebih galau, tapi galaunya bukan tentang cinta, ada ujian-ujianannya juga, tapi bukan tentang cinta.
3: Ada tari-tarian.
1: Jadi kita galaunya di sambil ujian-ujian itu di lagu.
3: Sambil nari.
1: Cinta, bukan tentang cinta. Masih tentang keadaan ya,
4: kondisi yang sekarang lah. Ambil hujan-hujanan
0: Mau nambahin mungkin mas?
5: Ya. Sebenarnya project ya Moses untuk sementara ini kita jadi teman-teman tuh sebenarnya ya terbukti ya, karena kan tabungan lagunya udah banyak, jadi misal sebenarnya mereka lebih senang berkaryanya sih. Ya, jadi kalau berkarya sih sudah pasti ya, karena nggak akan bisa berhenti, karena kalau bikin lagu itu kan kadang-kadang tuh ada aja gitu ya. Jadi mungkin lebih dari 6 malahan ya, cuman belum dianu aja,
1: iya,
5: belum diaransemen aja.
1: Kalau di total materinya banyak ya.
0: Banyak.
1: Karena ada setiap
0: banyak.
1: Nongkrong pasti keluar idenya.
0: 11 kayaknya. Jadi tiap nongkrong bawa gitar, ngopi, ngobrol, pasti jadi. Pasti jadi gitu ya.
5: Tapi besoknya lupa.
1: Oh iya itu. Nah ini penyakitnya teman-teman itu kadang kalau udah sampai base camp gitu kan. Nanti latihan ya jam 7 ya. Oke. Okay. Udah sampai tempatnya. Latihan enggak? Entar dulu. Secangkir dulu.
0: Kopi itu dulu.
1: Secangkirnya sampai ternyata enggak cuma secangkir.
0: Seteko.
1: Semalam.
3: Enggak jadi latihan ya.
0: Malah menjadi momen berkeluh kesah gitu ya.
1: Tapi dari situ ide-ide keluar sih.
0: Oh gitu ya. Tapi memang terbukti sih ya, dari bahkan artis-artis yang ada sampai sekarang itu memang ide dari nongkrong.
1: Dari nongkrong.
0: Dari gitar, jamming-jamming. kira-kira WhatsApp gitu ya, ada apa, lagi ada apa gitu, what's going on gitu, bisa wah, langsung jadi ide wah, gitu iya. Ya.
1: Karena kalau di dalam studio kan kita akan ngulik lagu yang sama. Sebenarnya lebih mengingatkan supaya besok main nggak lupa, nggak terlalu banyak mengingat materi. Cuman waktu nongkrong itu yang dari obrolan ngalor ngidur ternyata nanti ketika nyambung di yang sama yang kita suka, terutama di sospol itu bisa keluar materi. Kadang kata-kata aneh kayak sebenarnya pedo politik itu kan sebenarnya nggak ada di luar sana, cuman apa aja yang unik ya gitu. Akhirnya kita terus aja satu-satu terus ini banyak itu sebenarnya hampir 1 jam lebih 2 jam lebih nggak ada yang cocok.
5: Jadi lagu ini tuh udah jadi sebelum judulnya sebenarnya.
0: Oh
5: ya. Judulnya ada sih ya, tapi ya
1: cuman kita lebih
3: terlalu vulgar.
0: Jadi harus disortir lagi, difilter lagi.
3: Kalau judul aslinya sudah di jurang malahan, enggak di pinggir sudah jurang jatuh. Lagi sudah jauh di jurang.
5: Terlalu dinasti banget itu kan.
3: PS ya. Dinasti Warrior.
5: Dinasti Studio. Studio Dinasti ada.
1: Tempatnya lebih ke musim lah, jangan dinasti.
0: Iya.
1: Musimnya seperti itu.
0: Oke. Ya, mungkin terakhir ya dari teman-teman semuanya, harapannya ke depan dari Band Moses bisa ya ceritain satu-satu, boleh dari siapa gitu gak sih? Harapan mungkin aku punya visi ke depan kayak gini-gini, bisa diceritain, sharing begitu. Harapannya begitu.
1: Penciptanya dulu mungkin.
5: Ngomong Dik biar gak ngantuk.
0: Oh iya Bang Dika, iya Bang Dika
5: dari tadi saya ngantuk ditanyain.
1: Ini nocturno nih, jarang manusia aja nocturno.
5: Harapannya sama seperti Bang Andre, monggo Bang Andre.
0: Malah dilebar ya.
3: Ya harapannya sih long last lah.
0: Long last.
3: Sampai selama-lamanya sampai tua lah. Kumpul-kumpul mungkin nanti ada arisan apa-apa kan ya, kita enggak ya, tahu.
5: Ibu-ibunya ya.
3: Ya jadi, terus berkarya lah ya.
0: Jadi kayak slogan band-band lawas gitu ya. Terus bersama berkarya sampai tua.
3: Bersama Moses.
0: Moses gitu
1: kan. Kayaknya ini udah enggak sampai tua deh.
3: Ini udah tua.
0: Udah tua ya.
3: Saya udah telat. Ya, udah pada telat.
0: Oke, dari Mas Mokalis mungkin ada harapannya ke depannya dari Ben Moses?
6: Harapannya kalau untuk Moses ya pada umumnya emang kita pengennya lanjut terus ya. Cuman kalau memang ke depannya kita pasti suatu saat ya ada di titik yang dimana kita pengennya berhenti dulu.
3: Jenuh ya.
6: Kalau memang lagi pengen berhenti ya kita berhenti, tapi suatu saat pasti kita janji bakal balik lagi kok.
5: Target lah
6: ya.
0: Jadi istilahnya berhenti untuk ngisi bensin dulu ya, untuk berkarya lagi gitu ya. Oke.
1: Ini harapan apa unek-unek
0: nih? Oke.
1: Bahaya.
0: Bahaya ya. Nah, itu dia ya Zoomers apa ya istilahnya talk show di sore hari ini ya bareng band Moses ya. Dan thank you banget untuk Zoomer semuanya dan untuk abang-abangku semuanya nih ya yang sudah gabung dan siap. Thank you banget sudah hadir di studio itu di program acara Zoom. Oke. Nah, itu dia ya kebersamaan kita di hari ini. Untuk Zoomer semuanya, thank you banget sudah stay tune dari jam 5 sampai jam 6:30 malam. Dan jangan lupa untuk dengerin 96.5 FM karena habis ini ada firman untuk ada di jam 7 malam. Oke, saya Febrian mohon pamit undur diri. Thank you banget dan see you.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini.

Shalom sahabat tikus yang dikasihi Tuhan. Oleh berkat-Nya saat ini kita kembali bertemu dalam program Firman untuk Anda. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran Firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Bapa buat kasih setia dan kebaikan Tuhan yang begitu limpah atas kehidupan kami. Saat ini kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran Firman Tuhan dan biarlah Tuhan sendiri yang berbicara bagi setiap kami melalui Firman-Mu. Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Bapa dan hamba menyerahkan Tuhan buat penyampaian kebenaran firman Tuhan dari awal sampai pada akhirnya ke dalam berkat dan penyertaan tangan Tuhan sendiri. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

sahabat Ikus yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama membahas sebuah tema dari keberkahan firman Tuhan mengenai dampak kesalehan dan didikan orang tua. Kita akan baca kitab kita bersama-sama di dalam kitab 2 Timotius pasal yang pertama, ayat ketiga sampai dengan yang kelima. 2 Timotius pasal pertama, ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus di kelas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Sahabat Ikus yang dikasihi Tuhan, surat 2 Timotius pasal yang pertama, khususnya pada ayat yang kelima, mencatat akan kesaksian dari Rasul Paulus tentang warisan iman yang tulus dari keluarga Timotius. Paulus teringat akan iman Timotius yang sejati yang diwarisinya dari teladan sang nenek, Louis, dan ibunya, Eunike. Keluarga inti merupakan unit kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang hidup bersama atas dasar kasih sayang. Sebagai seorang suami, sudah seharusnya ia mencintai istrinya. Begitu pula sebaliknya, seorang istri harus mau tunduk dan mencintai suaminya. Sementara dalam perannya sebagai ayah dan ibu bagi anak-anak adalah mendidik mereka dengan kasih sama seperti Kristus mencintai gerejanya. Anak-anak yang telah mendapatkan kasih sayang dari orang tua harus mau taat kepada orang tua bagaikan mereka taat kepada Tuhan. Kasih sayang orang tua kepada anak-anak tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jasmani saja, namun juga dalam pertumbuhan dan perkembangan karakter dan iman anaknya. Sehingga nantinya mereka dapat bertumbuh sebagai individu yang matang dalam berpikir dan bertindak di dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Teladan hidup yang baik dalam membesarkan anak-anak lebih penting daripada 1000 ucapan atau nasihat. Nilai-nilai kehidupan diteruskan dari generasi ke generasi lewat teladan hidup orang tua. Anak-anak menyaksikan dan menyerap cara orang tuanya hidup bersama setiap harinya. Dan apa yang mereka pelajari akan menjadi teladan bagi anak-anak mereka dan generasi selanjutnya. Warisan iman adalah investasi rohani yang berdampak jangka panjang. Apa yang ditanamkan hari ini akan membentuk generasi masa depan yang mencintai Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Teladan hidup orang tua bagaikan untaian rantai yang terjalin dari generasi ke generasi dengan tidak terputus. Hal ini mengingatkan kepada kita bahwa sebagai orang tua, kita harus selalu memberi teladan yang baik dalam perkataan, sikap maupun perbuatan. Rasul Paulus melihat iman yang Timotius miliki bukanlah iman yang muncul secara tiba-tiba, melainkan diwariskan melalui kehidupan neneknya Louis dan ibunya Eunike. Hal ini menunjukkan bahwa kesalehan dan didikan rohani orang tua memiliki dampak lintas generasi. Lalu apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita tentang dampak dari kesalehan dan didikan orang tua? Yang pertama, kesalehan dan didikan orang tua itu akan membentuk fondasi iman. Dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat 5b dikatakan, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Rasul Paulus pada ayat ini menunjukkan sebuah warisan yang sangat berharga yang dapat diteruskan dari satu keturunan kepada keturunan selanjutnya, yaitu warisan iman. Iman yang diwariskan oleh nenek Timotius yang bernama Louis diturunkan kepada ibunya yang bernama Eunike, kemudian diwariskan kepada sang cucu yaitu Timotius.
Orang tua sebagai wakil Allah mengemban tanggung jawab untuk mendidik pemahaman tentang keimanan Kristen dalam diri anak-anak, sehingga kehidupan mereka memiliki iman yang tetap teguh di dalam Tuhan sepanjang hidup mereka. Keteladanan, kesalehan, dan didikan orang tua akan membentuk fondasi iman yang penting bagi pertumbuhan iman generasi berikutnya. Berdasarkan 2 Timotius 1 ayat yang kelima, Eunike dikenal memiliki iman yang tulus, yaitu iman tanpa kemunafikan. Sebuah warisan rohani yang sangat berharga dalam mendidik Timotius sejak kecil. Timotius mengenal kitab suci sejak kecil. Dia belajar dari nenek dan ibunya. Peran Louis dan Eunike bagi kerohanian Timotius sangatlah vital. Karena kemungkinan besar ayah Timotius adalah orang Yunani. Dan besar kemungkinan bukan penganut Injil. Tetapi tampaknya dia tidak keberatan dengan pendidikan Yahudi yang diberikan Eunike kepada putra mereka. Dari nenek dan ibunya lah iman Timotius muncul dan bertumbuh. Sekalipun suami Eunike bukanlah orang yang saleh menurut orang Yahudi, namun Eunike terus menanamkan firman Tuhan dalam kehidupan Timotius, hingga pada akhirnya Timotius mengikuti pelayanan Paulus, bahkan menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Adalah tugas setiap orang tua untuk mengajarkan Alkitab kepada seluruh anggota keluarga. Timotius seorang muda yang mendapatkan pendidikan iman yang kokoh, bukan melalui pembinaan formal, melainkan melalui sikap keseharian ibu dan neneknya. Fondasi iman Timotius bersumber dari warisan rohani keluarga dan pengenalan kitab suci sejak kecil yang terus bertumbuh melalui pembinaan dan teladan dari nenek dan ibunya. Menyerahkan tugas ini kepada gereja, yaitu pendeta ataupun guru-guru sekolah minggu ataupun sekolah-sekolah Kristen, adalah tidak sepenuhnya tepat. Justru sikap dan tindakan keseharian dari orang tuanya lah yang akan menentukan fondasi iman apakah yang sedang mereka bangun. Orang tua yang tidak mau membayar harga bagi pendidikan rohani anak mereka akan membayar harga lebih mahal di kemudian hari karena kesalahan dan kegagalan rohani dari anak-anak mereka. Orang tua dapat memberikan keteladanan melalui kehidupan yang penuh iman, doa, dan juga ketaatan kepada Tuhan. Maka secara tidak langsung, anak akan meniru apa yang dikerjakan oleh orang tuanya. Melalui keteladanan hidup dari orang tua, konsistensi antara perkataan dan perbuatan, serta pengajaran dari nilai-nilai kasih, anak akan tumbuh dengan moral yang kuat, takut akan Tuhan, dan memiliki ketahanan mental dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Hal yang kedua, yang Alkitab ajarkan melalui kesalehan dan didikan orang tua adalah karakter pelayan yang tangguh. Berkat didikan di rumah, Timotius tumbuh menjadi seorang pemuda yang tidak mudah goyah. Ia bahkan siap dan rela melepaskan kenyamanan untuk mengikuti perjalanan misi Paulus yang berbahaya. Timotius adalah teladan pelayan yang tangguh karena memiliki iman yang tulus, keberanian menghadapi penderitaan, dan komitmen untuk hidup kudus. Meskipun muda dan sering sakit-sakitan, ia teguh mengembalakan jemaat Efesus di tengah tantangan ajaran sesat dan juga penganiayaan. Timotius memiliki iman yang tak berpura-pura. Rasul Paulus menyebut iman ini sebagai iman yang tulus ikhlas atau tidak munafik, yang diwarisinya dari nenek dan ibunya, serta sangat berdedikasi pada pekerjaan Injil. Timotius juga dipuji karena menjadi teladan bagi orang-orang dewasa dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesucian, dan kesetiaan. Seperti tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 12, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Timotius adalah seorang muda yang menjadi teladan dalam pelayanan karena ia mencintai Tuhan
mengikuti Paulus dan melayani gereja dengan setia. Ia menunjukkan bahwa usia bukanlah penghalang untuk menjadi pelayan Tuhan yang berkenan di hadapannya. Ada banyak anggota gereja takut menjadi pengurus komisi atau menjadi diaken, apalagi menjadi hamba Tuhan. Mereka takut menjadi pelayan Tuhan, bukan hanya karena tugas pelayanan itu kudus, tapi juga berat. Mereka takut bukan hanya karena harus berhadapan dengan banyak orang, melainkan karena mereka merasa ada banyak kekurangan dari segi pengalaman, keterampilan, dan pengetahuan. Ada kalanya kita merasa tidak layak dan tidak berani menerima tugas pelayanan karena merasa minim pengalaman. Argumentasi yang kita berikan memang masuk akal. Namun satu hal yang perlu kita sadari, bahwa kalau Allah menghendaki kita untuk melakukannya, maka kita harus melakukan hal itu. Ada sebuah ungkapan yang berbunyi seperti ini: janganlah meminta pelayanan yang sesuai dengan kemampuanmu, tetapi mintalah kemampuan yang sesuai dengan pelayanan yang diberikan kepadamu. Timotius adalah pekerja yang setia di ladang Tuhan dan sahabat dekat Rasul Paulus. Sifatnya yang paling menonjol berpusat pada kepeduliannya yang tulus terhadap orang lain dan kesetiaannya dalam membantu pelayanan Rasul Paulus. Ada beberapa bukti dari referensi Perjanjian Baru bahwa sebetulnya Timotius memiliki karakter yang secara alami pemalu dan harus berurusan dengan rasa gugup dan kekhawatiran yang berlebihan tentang masa mudanya. Namun Paulus merekomendasikan Timotius kepada jemaat di Filipi sebagai orang yang berkarakter baik. Timotius adalah seorang pemuda yang sama dengan pemuda lainnya, yang mempunyai kelemahan dan kekurangan. Namun Rasul Paulus mau memakai dia sebagai pelayan yang akan melanjutkan pelayanan gereja Tuhan di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, maka kita semua berusaha memiliki karakter Kristus. Dengan demikian hidup kita dapat menjadi teladan yang baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin.

Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini. Hamba berdoa biarlah kami semua boleh belajar dari kehidupan Timotius. Timotius yang mendapatkan warisan iman yang sejati dari teladan hidup nenek dan ibunya. Biarlah kami juga boleh belajar dari keteladanan hidup Timotius. Untuk kami juga boleh mewariskan iman yang sejati kepada anak-anak yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Memberkati kami semua Tuhan, biarlah hidup kami sebagai anak-anak Tuhan boleh menjadi teladan yang memuliakan akan nama Tuhan. Hidup kami boleh menjadi berkat. Hidup kami boleh menjadi contoh yang baik Tuhan bagi lingkungan dan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Hamba berdoa Kau memberkati buat firman yang sudah Mau sampaikan, meteraikan dengan kuasa darah-Mu, dan Kau memberkati Tuhan, biarlah setiap benih-benih firman yang sudah kami dengar pada saat ini boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi kemuliaan akan nama Tuhan. Hamba-Mu serahkan doa ini ke dalam berkat dan penyertaan tangan-Mu, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Putra Allah yang tunggal, kami berdoa. Amin.

0: FM, itu sahabat Anda.
1: Sembilan enam poin lima FM, itu sahabat Anda.

malam sahabat-sahabat Iktus, dimanapun sahabat saat ini tengah bergabung bersama kami. Kita berjumpa di Inspiration Hour hari ini. Tentunya malam hari ini dikala sedang bersantai bersama keluarga, di perjumpaan kita kami akan infokan beberapa informasi yang tentunya bermanfaat buat kita. Jangan lupa buat sahabat-sahabat Iktus yang masih mengikuti ibadah dari rumah, Radio Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air bersama 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 pagi yang dilayani oleh GKI Karang Saru. Kemudian untuk ibadah sore hari pada pukul 6 sore dilayani oleh GKMI Gloria Patri, dan pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Nah, sahabat bisa mengikutinya melalui 96.5 FM di setiap hari Minggu.

0: Tapi biar bagaimanapun, kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan. Gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan. Dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus, hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.

sahabat, masih di Inspiration Hour di kesempatan malam hari ini buat sahabat-sahabat semuanya yang masih bergabung bersama kami. Informasi selanjutnya buat sahabat-sahabat nih yang membutuhkan minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, ada di Radio Iktus ya, tersedia dalam kemasan besar maupun kecil. Anda cukup bisa menghubungi kami dan kami siap mengantar. Selain minyak mor, tersedia juga BioL penguras visi tanpa sedot yang organik. Kemudian juga tersedia air minum Moses galon, tersedia di Radio Iktus ya sahabat Iktus. Bagi sahabat Iktus yang membutuhkan Alkitab juga tersedia, baik Alkitab Perjanjian Lama maupun baru dalam terjemahan yang baru juga tersedia. Kemudian juga Alkitab Wedding. Silakan hubungi Radio Iktus atau Anda bisa mengunjungi pada jam kerja di Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Dan bagi sahabat Iktus yang membutuhkan publikasi ya berkenaan mungkin usaha-usaha Anda atau mungkin juga keperluan lowongan pekerjaan ya, tenaga kerja atau mungkin juga info-info gereja atau mungkin usaha Anda, properti Anda dan lain sebagainya, Anda bisa menghubungi Radio Iktus di 02484125 08 atau melalui WhatsApp kami di 081745 0596. Sahabat Iktus, demikian tadi beberapa info yang kami sampaikan di Inspiration Hour malam hari ini. Semoga bisa membantu kepada Anda semuanya sahabat Iktus. Dan silakan kalau sahabat membutuhkan info lebih lanjut, sekali lagi bisa menghubungi Radio Iktus.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Ada saat sedang tidak bersahabat atau merasa berada pada titik terendah dalam kehidupan. Baru selesai masalah di tempat kerja, di rumah, hubungan keluarga terkesan dingin. Belum lagi pertengkaran dengan pasangan. Semuanya seakan membuat kita seperti putus asa dan ingin menyerah. Saat kita berada pada titik terendah dalam hidup, pernahkah sejenak kita berpikir untuk bangkit? Atau sebaliknya, kita memilih masuk ke dalam lingkaran yang salah sehingga membuat hidup kita lebih terpuruk? Orang pasti memiliki masalah, namun tidak semua orang memilih untuk terpengaruh dengan kendala yang dihadapinya.
2: Pendengar, kita jumpa di siaran radio pesan hari ini. Apa kabar? Tentunya ada banyak hal yang kadang membuat Anda tidak bahagia, dan rasanya kalau tidak bahagia, Anda merasa sakit, teristimewa. Waduh, jantung berdebar-debar terus. Kali ini kita akan menghadirkan Ibu Destrina Nainggolan. Apa kabar Ibu?
3: Sehat, bahagia.
2: Jantung berdebar-debar gak?
3: Karena sudah terlatih, jadi relax aja.
2: Relax ya Ibu ya. Bagaimana Ibu melihat keseharian di dalam hidup? Di belahan dunia yang lain ada peperangan. Di belahan dunia yang lain ada bencana alam, gempa bumi dan sebagainya. Sementara di negara kami, di tempat-tempat tertentu juga banjir gitu ya Ibu ya. Semua itu mengakibatkan banyak orang merasa depresi, stres. Apa pandangan Ibu tentang hal-hal seperti ini bagi mereka yang sedang mengalami hal itu?
3: Ya, ketika seseorang itu mengalami hal-hal di luar dari jangkauan pemikirannya, sebagai seorang individu dan makhluk ciptaan Tuhan, ya harus berserah kepada Tuhan dan minta hikmat supaya bisa melihat itu dari kacamata yang positif, menjalaninya dan berharap bahwa itu akan segera berakhir.
2: Ibu, kita kan tahu di beberapa daerah di Indonesia, banyak orang mengalami tekanan. Dia tinggal di tempat-tempat pengungsian. Kemudian di satu sisi kita juga melihat ada orang-orang yang naik turun mobil mewah, gitu ya. Bahkan mungkin punya rumah 2-3 dan tidak ditinggalin sampai rontok. Nah, perbedaan-perbedaan yang menyolok ini tentu membuat kesenjangan. Apakah pandangan Ibu?
3: Ya, kita kan hidup di dalam dunia yang punya pandangan atau sikap orang yang sangat yang berbeda-beda. Jadi lebih baik kalau saya punya saran, jangan mengukur diri kita dengan orang lain. Ya, cobalah untuk melihat apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki kehidupan kita sendiri.
2: Walaupun itu di tengah-tengah tekanan dan kesulitan.
3: Ya. Karena bagaimanapun Tuhan itu adil, di balik tekanan itu pasti ada sesuatu yang baik juga yang Tuhan berikan.
2: Ya. Ibu, ini kita akan berbicara tentang hubungan antara pikiran yang mempengaruhi kesehatan. Nah, hubungan-hubungan pikiran dan jantung ini seperti apa, Ibu?
3: Kalau seseorang itu punya kecemasan yang berlebihan, maka otomatis jantungnya itu berdebar-debar. Nah, kalau itu terus-menerus, itu sangat tidak baik untuk kesehatan jantungnya, Bu. Oleh sebab itu, orang tersebut perlu menyelesaikan gangguan kecemasannya dia supaya tidak mengalami gangguan pada jantungnya.
2: Berbicara tentang kecemasan, menurut Ibu, apakah setiap orang itu mempunyai faktor cemas?
3: Ya, sebagai pribadi kita bisa cemas, tetapi kalau sudah berlebihan, itu memang harus berkomunikasi.

0: namanya psikosomatik.
1: Psikosomatik
0: itu dimulai dari psikisnya. Ya, psikis itu kejiwanya dia, lalu mempengaruhi ke soma. Soma itu tubuh. Uh-huh. Oleh sebab itu, ketika pikirannya, ketika kecemasannya sangat-sangat banyak, itu mempengaruhi kerja otak dan itu mempengaruhi kepada kerja jantung, sehingga satu waktu kalau ini terlalu banyak hormon stresnya diproduksi di otak, maka jantungnya pun satu waktu akan bermasalah.
1: Nah, ibu, orang-orang yang tadinya kita lihat sepertinya kurang memaintain dirinya gitu ya, mungkin mereka terlalu keras kerja, hidup di tempat-tempat kumuh dan sebagainya, tapi mereka tidak mengalami gangguan-gangguan jantung. Paling-paling mungkin kita tahu pernapasan gitu ya, karena tinggal di tempat-tempat yang kotor. Tapi kalau jantung, kebanyakan tidak. Justru orang-orang yang tinggal di tempat-tempat yang bersih, rumah-rumah mewah, kalau ditanya itu penderita jantung. Apa pendapat ibu tentang hal ini?
0: Ya, misalnya seperti tadi ibu tanya, kalau dia punya tempat tinggal cukup baik, tapi kalau dia bisa ada penyakit jantungnya, itu juga bisa karena faktor pola makannya, Bu. Ya, pola makannya bisa juga karena dia memikirkan terlalu banyak juga kalau bicara psikologisnya. Jadi banyak hal yang dipikirkan, terlalu banyak yang sebenarnya itu belum terjadi. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran hidup yang dia pikirkan itu sangat juga mempengaruhi kerja jantung, kesehatan jantungnya. Nah, sebaliknya, yang tadi ibu bilang kalau di daerah kumuh, ya dia mungkin hanya sesak napas tapi tidak kepada jantung, karena dia tidak berpikir terlalu banyak untuk kesulitan-kesulitan hidup itu, tapi dia menikmati saja, menikmati pekerjaannya, dan dia menerima tentang keberadaannya, lalu mensyukurin. Jadi memang setiap orang itu di dalam melihat sesuatu itu memang berbeda. Oleh sebab itu, kalau kita melihat sesuatu itu dengan pandangan yang positif dan itu sesuatu yang nantinya akan baik, maka jantung kita itu bekerjanya tidak terlalu detaknya itu tidak kencang, tapi dia akan bekerja, jantung itu berdetak seperti biasa, Bu.
1: Iya. Pendengar, apakah saat ini Anda merasa bahwa sudah saya selalu berpikir hal-hal yang besar, tapi dalam kenyataannya saya hanya mendapat hal-hal yang kecil? Lalu Anda mulai cemas, jantung berdebar-debar. Apa yang harus saya lakukan? Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: pendengar, berbicara tentang kesehatan sangat perlu. Mungkin saat ini Anda merasa bahwa, ah ibu, biaya untuk maintain atau servis atau memelihara kesehatan mahal sekali. Ibu Des, tadi ibu bicara tentang kecemasan. Menurut ibu, apakah rasa cemas itu akan mempengaruhi setiap perilaku seseorang? Jadi cemas gitu ya. Dan tolong ibu jelaskan tentang perbedaan antara cemas dan stres.
1: Oke, bicara tentang cemas dan stres, titik mulanya itu dari stres dulu, Bu.
0: Jadi stres ya, baru mengakibatkan cemas.
1: Ya, jadi ada stres, tekanan. Nah, tekanan itu kalau diselesaikan, maka kembali orang itu happy, bahagia. Tapi kalau stres itu tidak diselesaikan dengan baik dan dia akan membesar seperti bola salju itu, nah itu masuk kepada gangguan kecemasan. Nah itu juga bisa namanya nanti kepada serangan panik.
0: Panik?
1: Ya. Jadi bisa tiba-tiba dia blank. Ya. Jadi otaknya kekurangan oksigen, dia jadi blank. Lalu dia sepertinya tidak ada daya lagi. Tapi itu adalah akibat dari stres-stres yang tidak dia selesaikan.
0: Stres yang terakumulasi maksudnya?
1: Iya betul. Jadi itu akumulasi dari masalah-masalah yang dia tidak selesaikan,
0: mengakibatkan cemas.
1: Cemas dan bisa masuk kepada panik.
0: Menurut ibu, kecemasan seseorang itu berbeda-beda dan penyelesaiannya harus seperti apa, ibu? Selain ibu bilang berpikir positif dan sebagainya, hal-hal yang baik ya, ibu ya, supaya tidak cemas. Padahal kita juga tidak bisa menutup mata tentang banyak masalah yang dihadapi, walaupun masalah datang tidak memandang kelas ya, ibu ya. Mau kaya kah, mau miskin, pinter, biasa aja, tetap aja gitu.
1: Jadi begini, gangguan cemas itu ditandai gejalanya itu bahwa orang itu terlalu khawatir berlebihan, Bu. Jadi kalau sudah berlebihan, itu pasti menjadi masalah bagi kesehatannya. Dan itu bisa membuat dia bermasalah kepada jantungnya juga. Oleh sebab itu, saya sebenarnya menyarankan orang yang cemas itu coba lihat sisi positif dalam diri dia, karena dalam psikologi itu ada kata bahagia ya. Bahagia itu salah satu cara untuk mengurangi stres. Karena waktu seorang itu bahagia, otak mengeluarkan sejumlah hormon endorfin yang kita tahu bahwa endorfin itu berfungsi untuk meredakan nyeri, mengurangi stres, meningkatkan mood, meningkatkan imunitas, meningkatkan fungsi otak dan juga regenerasi sel. Jadi luar biasa ya, bahagia itu efeknya sangat baik untuk menolong kesehatan seseorang, mood seseorang di dalam menjalani kehidupan.
0: Kemudian ibu, orang-orang yang walaupun dia rasa bahagia positif, ada rasa bahagia yang negatif juga ibu. Menurut saya kalau rasa bahagia negatif itu, kalau saya benci sama orang, kemudian dia tertimpa musibah, syukurin lo, saya bahagia gitu, rasain lo gitu ya. Tapi ada bahagia yang normal begitu, ibu bilang mensyukuri segala macam. Nah, yang terjadi dalam kehidupan manusia ini kadang-kadang otaknya tidak sama dengan perilakunya. Menurut ibu, mengapakah ini terjadi?
1: Ya, ketika antara otak dengan sikap hatinya yang tidak sejalan, sebenarnya dia sedang membohongi dirinya sendiri. Dan itu satu waktu akan menjadi masalah juga, Bu. Artinya bisa disebut orang berkepribadian ganda.
0: Orang-orang seperti ini digolongkan dengan orang-orang cemas atau orang-orang stres?
1: Orang yang tidak sehat. Karena sehat itu antara pikiran, perbuatan, dan ucapan itu harus sejalan.
0: Ya. Pendengar, apakah pikiran dan perbuatan Anda sejalan? Atau jangan-jangan perbuatan Anda berbeda dengan apa yang Anda pikirkan dan sebaliknya berpikir tidak sejalan dengan apa yang akan Anda lakukan. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: mempunyai banyak pilihan dan manusia punya banyak keinginan. Potensi manusia tidak terbatas. Kebanyakan kita memakai tangan untuk memegang sesuatu dan kaki untuk berjalan. Tapi bagaimana jika kita tidak mempunyai tangan dan kaki? Nick Vujicic, seorang motivator terkenal dunia, lahir tanpa tangan dan kaki. Tapi ia bisa melakukan semua yang dapat dilakukan oleh orang normal, bahkan lebih baik. Ia bisa berenang, menyisir rambut, mengetik, dan masih banyak lagi. Perlu diketahui bahwa potensi adalah apa yang bisa kita lakukan tapi belum kita lakukan. Sehingga maksimalkanlah potensi diri Anda untuk melakukan hal yang baik sehingga menghasilkan karya-karya yang berguna bagi Anda, keluarga, dan masyarakat di mana Anda berada.
1: Pendengar kami sampai di akhir acara. Banyak hal yang kita sudah bicarakan tentang bahagia, stres, cemas, hubungannya dengan jantung. Ibu Destrina akan menyampaikan bagaimana mengatasi gangguan jantung sehingga Anda boleh merasa bahagia dengan keadaan yang sehat.
2: Untuk memiliki kesehatan jantung yang baik, itu dimulai dari pikiran. Pikiran yang tenang, lalu memiliki gaya hidup yang baik. Yang berikutnya, pola tidur yang baik juga. Sebab manusia itu adalah pribadi yang memiliki banyak aspek di dalam dirinya, sehingga fisik, jiwa, dan rohnya perlu diselaraskan untuk mendapatkan kesehatan jantung yang baik.
1: Itu adalah pesan Ibu.
2: Ya.
1: Lalu kalau misalnya seseorang itu dia merasa saya punya tanda-tanda, seperti apa Ibu jantung itu?
2: Sepanjang orang itu menjaga kesehatan tubuhnya, pikirannya, dan gaya hidupnya, maka hal-hal yang negatif itu sebenarnya jauh dari dalam diri dia.
1: Demikian perjumpaan kami dalam siaran radio Pesan hari ini. Saya Adriana Usmani bersama dengan Ibu Destrina Nainggolan. Beliau adalah dosen, terapis, praktisi psikologi, dan juga seorang profesional konsultan atau counselor, menyampaikan hal-hal yang penting diketahui oleh Anda. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang kami bahas, silakan menghubungi kami di 0813-1089-8127. Saat ini Ibu Destrina Nainggolan yang adalah narasumber kami, saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran radio Pesan hari ini, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
0: Seseorang dapat bangkit mengatasi rasa putus asa, banyak hal baik yang akan datang menghampiri. Mungkin hal ini terdengar klise, namun bila berhasil, tentu dapat menenangkan hati. Dengan demikian perlu kembali melihat perjalanan hidup, karena kita akan melihat banyak hal-hal luar biasa yang sudah terjadi yang mungkin dulu tidak terbayangkan. Percayalah bahwa di balik semua peristiwa ada rencana-rencana baik yang menanti.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat

sahabat itu, selamat berjumpa lagi bersama kami di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Sahabat itu, berbahagialah setiap anggota keluarga yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sahabat, setiap orang menikah ini pasti memiliki harapan untuk mempunyai keluarga yang bahagia. Hubungan suami istri, juga anak dan orang tua ini menginginkan suatu hubungan yang bahagia dan harmonis. Bentuknya seperti apakah keluarga yang bahagia menurut firman Tuhan? Keluarga yang bahagia bukanlah keluarga yang tidak ada atau bebas dari masalah. Kebahagiaan bukanlah ditentukan dengan situasi dan kondisi yang ada di luar, tapi kebahagiaan itu ditentukan dari dalam diri hati kita. Contohnya, Ishak mengalami situasi dan kondisi kelaparan pada saat itu, tetapi bukan berarti itu menjadi alasan untuk tidak bahagia.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 745-0596 atau 0

Sahabat Itus, mengapa Tuhan mengizinkan permasalahan ada di dalam kehidupan kita? Karena pada saat kita mengalami permasalahan, justru di saat itulah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga pada masa kesukaran itulah karakter dan respon kita terbentuk. Oleh sebab itu, jangan lari dari masalah atau acuh tak acuh, tapi hadapi masalah itu dengan pertolongan Tuhan. Pasti ada jalan keluar. Kalau kita tidak lari dan menghadapi masalah, karena pada saat kita mengalami permasalahan, tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan pernah berfokus kepada masalah, tetapi fokuslah kepada Tuhan kita yang lebih besar dan punya banyak jalan keluarnya untuk mengatasi segala masalah itu.

0: Ya, ya.
1: Ayo terukan bapak. Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh bu.
2: Alah, lah, saben dino diajari bapak kak ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali kesana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoknya jos tenan pak.
0: Betul bu, klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Masih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jalan 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

sahabat Iktus, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tetap menjaga kemesraan rumah tangga, sekalipun usia pernikahan semakin bertambah. Juga kondisi fisik tambah menurun karena usia. Tetapi, ya kasih Tuhan ini harus semakin bertambah mesra. Bahkan tidak ada yang dapat memisahkan suami istri kecuali maut. Seperti kisah Ishak tetap bermesraan dengan Ribka walaupun ada dalam kondisi kelaparan dan permasalahan. Jadi kebahagiaan itu bukanlah ditentukan oleh situasi masa yang sulit, tetapi kondisi dalam hati yang benar, beres, dan baik di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, jagalah kemesraan dalam rumah tangga. Jangan ada orang ketiga atau keempat.

0: Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Sahabat Itus, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tetap menabur hal-hal yang baik, sekalipun di tengah situasi yang sulit seperti sekarang ini. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, tetaplah menabur yang baik, maka kita juga akan menuai yang baik dan bahagia.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Santapan Harian, Jumat 21 Agustus 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang keempat. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, tenangkanlah segala pikiran yang mengganggu kami saat ini. Biarlah hanya suara-Mu yang memenuhi hati kami. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.
2: 2 Samuel 4. Ketika putra Saul mendengar bahwa Abner sudah meninggal di Hebron, hilanglah keberaniannya dan gentarlah seluruh Israel. Putra Saul mempunyai 2 orang kepala pasukan. Yang pertama bernama Baana dan yang kedua bernama Rekab. Keduanya anak Rimon orang Beerot orang Benyamin. Beerot termasuk daerah Benyamin. Orang Beerot dulu melarikan diri ke Gitaim dan menjadi pendatang di sana sampai hari ini. Yonatan putra Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kedua kakinya. Ketika ia berumur 5 tahun, kabar tentang Saul dan Yonatan datang dari Israel. Ketika itu pengasuhnya mengangkat dia dan lari. Tetapi karena larinya terburu-buru, anak itu jatuh dan kakinya menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset. Rekab dan Baana anak-anak Rimon orang Beerot pergi, lalu sampai ke rumah Isboset pada waktu hari panas terik ketika ia sedang tidur siang. Rupanya penjaga pintu rumah itu mengantuk dan tertidur ketika membersihkan gandum. Saat itulah Rekab dan Baana menyelinap ke dalam. Ketika mereka masuk rumah itu, Isboset sedang berbaring di atas tempat tidur di kamar tidurnya. Mereka menikamnya hingga tewas lalu memenggal kepalanya. Mereka membawa kepalanya itu dan berjalan sepanjang malam melalui jalan Araba Yordan. Mereka membawa kepala Isboset kepada Daud di Hebron dan berkata kepada Raja, "Inilah kepala Isboset anak Saul musuhmu yang mengincar nyawamu. Hari ini Tuhan telah melakukan pembalasan bagi tuanku raja atas Saul dan keturunannya." Tetapi Daud menjawab Rekab dan Baana saudaranya, anak-anak Rimon orang Beerot. Katanya kepada mereka, "Demi Tuhan yang hidup yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, pernah ada orang yang membawa kabar kepadaku Saul sudah mati dan menganggap dirinya pembawa kabar baik. Orang itu kutangkap dan kubunuh di Siklag. Demikianlah upah yang kuberikan kepadanya atas kabar itu. Apalagi sekarang, ketika orang-orang fasik membunuh seorang benar di atas tempat tidurnya di rumahnya sendiri. Bagaimana mungkin aku tidak menuntut darahnya dari kamu dan melenyapkan kamu dari muka bumi?" Sesudah itu Daud memberi perintah kepada anak buahnya untuk membunuh mereka. Tangan dan kaki mereka dipotong, lalu mayat mereka digantung di tepi telaga di Hebron. Tetapi kepala Isboset diambil dan dikuburkan di kuburan Abner di Hebron.

Sobat Scripture Union Indonesia, Allah dapat membiarkan orang-orang yang melawannya terlihat berhasil untuk sementara. Tetapi pada akhirnya ia akan menghancurkan mereka. Setelah mendengar bahwa Abner sudah mati, putra Saul, yakni Isboset, kehilangan keberaniannya. Ia tahu dirinya berada dalam bahaya, tetapi ia tidak menyangka bahwa ia akan diakhiri oleh dua orang kepala pasukannya, yaitu Baana dan Rehab. Mereka dengan mudah menyelinap ke dalam rumah Isboset, menikam Isboset yang sedang berbaring di tempat tidurnya, memenggal kepalanya dan membawa kepala itu kepada Daud. Selanjutnya, kepala Isboset dikuburkan di kuburan Abner di Hebron. Mereka pikir mereka telah menyingkirkan musuh Daud dan menyampaikan pembalasan Tuhan. Namun, Daud sangat marah atas perbuatan mereka karena mereka bukan pembawa kabar baik, melainkan orang-orang fasik yang membunuh orang benar. Maka ia memerintahkan untuk membunuh mereka. Berkali-kali Isboset disebut sebagai putra atau anak Saul. Kemudian di tengah kisah Isboset ini, penulis memasukkan keterangan tentang anak Yonatan, putra Saul, yang bernama Mephiboset, yang cacat kedua kakinya. Sepertinya penulis mau menekankan bahwa yang berhak menjadi raja adalah Yonatan, putra Saul, dan bukan Isboset, putra Saul ini. Tetapi Yonatan sudah mati karena memang tahta seharusnya tidak lagi ada pada putra Saul. Maka tidak mengherankan akhir Isboset adalah kematian mengenaskan di rumah sendiri oleh kepala pasukannya sendiri, yang adalah orang dari Benyamin, sukunya sendiri. Inilah akhir dari orang yang melawan kerajaan Allah. Orang yang berani melawan Allah dan kerajaannya tidak mungkin berakhir dengan baik. Untuk sementara, orang itu mungkin berhasil mendapatkan pengaruh dan pengikut. Namun pada waktunya ia akan kehilangan segalanya. Sebaliknya, bagi orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadanya. Sekarang, apa yang menjadi pilihan kita? Mari kita berdoa. Allah yang Maha Adil, ajarkanlah kami tetap percaya ketika ketidakbenaran tampak berjaya untuk sementara waktu. Teguhkan hati kami untuk menantikan waktumu, sebab engkau berkuasa menegakkan kebenaran dan menyatakan keadilan pada waktunya. Di dalam namamu Kristus, kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

saya 6 tahun lalu dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Satu hal yang saya ingat dari ayah saya adalah sesulit apapun keadaan ekonomi yang keluarga kami hadapi pada waktu itu, ayah selalu berusaha memberi yang terbaik buat kami anak-anaknya. Alkitab mencatat

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

颗家，请大家继续收听在 96.5 FM Ictus 好的朋友。 Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah, tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus selalu mengasihi saudara. Saya Dua Chan, pastikan Anda selalu bersama

renungan Mesbah Keluarga. Pembacaan Alkitab kita sampai ke penghujung kitab Amsal, yakni Amsal 30 sampai dengan pasal yang ke-31. Untuk perenungannya kita ambil dari kitab Amsal 30 ayat 7 sampai 9, 30 ayat 24 sampai 28, dan Amsal 31 ayat 30. Judul renungan kita, Hidup yang Cukup. Saudara, dunia hari ini mengajarkan kepada kita untuk selalu merasa kurang. Rumah kurang besar, mobil kurang modern dan bagus, handphone yang sekarang ada sudah rasanya ketinggalan, gaji kita rasanya kurang, pasangan kita ada saja yang kurang, pengikut di media sosial kita juga rasanya belum cukup. Akhirnya kita terus mengejar sesuatu yang seolah tidak akan pernah ada ujungnya. Menariknya, ketika kita sampai pada akhir kitab Amsal, suasananya itu kemudian berubah. Bukan lagi Salomo berbicara, melainkan Agur dan Lemuel. Justru di bagian penutup inilah kita menemukan hikmat yang sangat sederhana tetapi mendalam. Agur itu berdoa demikian di Amsal 30 ayat 8. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Berilah aku makanan yang menjadi bagianku. Wow, jarang ada orang yang berdoa seperti ini. Biasanya kita meminta lebih banyak, lebih dan lebih, lebih besar, lebih cepat dan lain sebagainya. Pokoknya lebih daripada orang lain. Tetapi Agur meminta hidup yang cukup. Mengapa? Karena ia tahu kemiskinan bisa menjadi pencobaan, tetapi kekayaan pun bisa menjadi pencobaan. Karena itu yang paling penting bukanlah seberapa banyak yang kita miliki, melainkan apakah hati kita tetap tergantung dan bersandar hanya pada Tuhan dalam kecukupan itu. Lalu Agur mengajak kita untuk belajar dari makhluk-makhluk yang kecil. Semut yang rajin, pelanduk yang mencari perlindungan, belalang yang hidup teratur, cicak yang dapat ditemukan di mana saja, bahkan di istana raja. Nah, hikmat ternyata tidak selalu datang dari hal-hal yang besar. Kadang Tuhan mengajar kita melalui hal-hal yang kecil yang sering kita abaikan. Orang yang berhikmat adalah orang yang mau belajar bahkan dari hal-hal kecil, termasuk dari seekor semut. Kemudian kitab Amsal ditutup dengan gambaran tentang perempuan yang cakap. Menarik ini, penutupnya bukan tentang kecantikan, bukan tentang kekayaan, bahkan bukan tentang keberhasilan. Salomo berkata, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Amsal 31 ayat 30. Lihat, setelah 31 pasal berbicara tentang hikmat, akhirnya kita sampai pada kesimpulan yang sama. Yang paling berharga dalam hidup bukan

0: Tuhan, seharusnya semakin sederhana hati kita, semakin mudah bersyukur, semakin sedikit mengeluh, semakin puas dengan anugerah yang Tuhan percayakan kepada kita, berapapun itu. Karena orang yang paling kaya bukanlah orang yang memiliki paling banyak, melainkan orang yang tahu bahwa kasih karunia Tuhan sudah lebih dari cukup. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, apakah selama ini kita lebih banyak hidup dengan rasa cukup atau rasa kurang? Yang kedua, dalam hal apa kita perlu kembali belajar untuk mempercayai pemeliharaan Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami memiliki hati yang tahu bersyukur. Jauhkan kami dari keserakahan dan rasa tidak pernah puas. Berikanlah kepada kami kecukupan menurut kehendak-Mu, serta hati yang terus takut akan Engkau. Biarlah seluruh hidup kami menjadi kesaksian bahwa Engkau saja sudah lebih dari cukup. Amin.
1: Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silakan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya kak, tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Selesai. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Selamat malam sahabat Iktus, dimanapun sahabat berada di malam hari ini. Mari bersama-sama kita meneduhkan hati kita, mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau Radio Iktus boleh menemani sahabat dari pagi hingga malam hari ini untuk mengisi ruang dengar sahabat, marilah kita berdoa. Bapa, mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami, Radio Iktus sahabat Anda melalui 96.5 FM yang telah mengudara dari pagi hingga malam hari ini. Tuhan memberkati setiap kru yang bertugas pada hari ini. Kiranya Tuhan juga akan melindungi dalam setiap pelayanan mereka. Tuhan yang akan memberkati dalam setiap kehidupan mereka masing-masing. Dan kami juga berdoa untuk sahabat Iktus dimanapun mereka berada. Tuhan yang akan menjamah, Tuhan yang akan selalu menyertai, memberikan perlindungan dan menemani setiap waktu dimanapun mereka berada. Kalaupun pada hari ini ada beberapa dari sahabat kami merasa sendiri, Tuhan yang akan selalu menemani, memberikan kehangatan, memberikan kasih setiamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan selalu punya begitu banyak rencana yang begitu ajaib untuk sahabat-sahabat kami dimanapun mereka berada. Saat ini kami juga berdoa Tuhan buat kota kami tercinta, kota Semarang, bahkan untuk Indonesia. Kami juga berdoa buat sahabat-sahabat yang saat ini mungkin ada dari saudara atau mungkin sahabat itu sendiri sedang dalam proses penyembuhan. Tuhan akan memberkati, Tuhan memberikan sukacita, dan Tuhan selalu menjagai mereka dan apapun obat-obatan yang mereka konsumsi boleh memberikan kesembuhan dan mereka boleh beraktivitas kembali secara normal. Terima kasih Bapak, kami mengucapkan terima kasih. Kalaupun hari ini kami juga merasakan sukacita karena Tuhan hadir atas kehidupan kami, kami boleh berada di kota Semarang, kota yang penuh dengan impian, dan kami percaya Tuhan yang akan memberkati setiap pemerintahan yang ada. Tuhan juga akan memberikan kebijaksanaan bagi para pemimpin-pemimpin kami, bagi warga kota Semarang dan sekitarnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan akan memberkati dalam istirahat kami pada malam hari ini, sehingga kami esok boleh kembali beraktivitas, mengerjakan setiap pekerjaan yang telah Tuhan siapkan, dan berkat-berkat yang Tuhan sediakan untuk kami semuanya. Terima kasih Bapak untuk siaran pada hari ini, dan terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin.

Kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Sabtu pukul 4 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Shalom, selamat pagi sahabat. Selamat berjumpa kembali bersama dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Ictus, sahabat Anda, yang kami pancar luaskan dari studio kami, Jalan Mugas Dalem Gang 4 nomor 9 di Kota Semarang. Saat ini kembali kami berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita semua.

Mari sahabat, kita satukan hati, kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita memulai seluruh rangkaian acara di Radio Ictus ini. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu ya Tuhan. Hati kami melimpah dengan sukacita, ucapan syukur dan sembah sujud kami kepadamu ya Tuhan. Karena Tuhanlah yang telah ikut campur tangan di dalam pemeliharaan seluruh peralatan kami untuk penyusunan mata acara, untuk para narasumber, para hamba-hamba Tuhan yang akan Tuhan urapi dan Tuhan pakai semuanya untuk menyampaikan berita kasih, berita kemerdekaan dari segala dosa dan belenggu kejahatan. Bapa, biarlah kami sekalian akan Tuhan pakai, dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan lewat kehidupan Radio Ictus ini. Biarlah firman, setiap firman yang disampaikan lewat 96.5 FM ini tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi sungguh-sungguh menjadi berkat bagi pendengar kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa untuk sahabat-sahabat yang tetap setia memberikan kasih serta perhatiannya demi untuk kelancaran pelayanan Radio Ictus ini. Tuhan menyertai kehidupan sahabat-sahabat kami, dan biarlah mereka selalu hidup pada jalan kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Yesaya 57 ayat pertama sampai 21. Orang benar binasa, dan tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Orang-orang saleh tercabut nyawanya, dan tidak ada seorang pun yang mengindahkannya. Sungguh, karena merajalelanya kejahatan, tercabutlah nyawa orang benar, dan ia masuk ke tempat damai. Orang-orang yang hidup dengan lurus hati mendapat perhentian di atas tempat tidurnya. Tetapi kamu, mendekatlah kamu kemari, hai anak-anak dari perempuan-perempuan sihir, hai keturunan orang yang berzinah dan perempuan sundal. Tentang siapakah kamu berkelakar? Terhadap siapakah kamu melontarkan kata-kata yang bukan-bukan dan mengejeknya? Bukankah kamu ini anak-anak pemberontak, keturunan pendusta? Hai orang-orang yang terbakar oleh hawa nafsu dekat pohon-pohon keramat, di bawah setiap pohon yang rimbun. Hai orang-orang yang menyembelih anak-anak di lembah-lembah, di dalam celah-celah bukit batu. Padamu hanya ada batu-batu licin dari sungai, dan hanya itu sajalah yang ditentukan bagimu. Kepada mereka juga engkau mengunjukkan kurban curahan dan mempersembahkan korban sajian. Masakan aku sabar akan hal itu? Engkau menaruh petiduranmu di atas gunung yang tinggi dan menjulang, dan ke atas gunung itu juga engkau naik untuk mempersembahkan korban sembelihan. Engkau telah menaruh lambang berhalamu di ambang pintu masuk rumahmu. Ya, engkau telah meninggalkan aku dan menelanjangi dirimu. Engkau telah menaiki petiduranmu dan telah melebarkannya. Engkau telah mengadakan janji dengan beberapa orang yang kau ingini untuk tidur bersama-sama mereka, dan engkau memandangi lingga. Engkau datang menghadap Moloh dengan membawa minyak dan banyak-banyak wangi-wanginan. Engkau menyuruh duta-dutamu pergi sampai jauh dan sampai ke bawah di dunia orang mati. Oleh perjalananmu yang jauh, engkau sudah letih lesu. Tetapi engkau tidak berkata, tidak ada harapan. Engkau mendapat kekuatan yang baru, dan sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Kepada siapa gerangan engkau gentar dan takut, sehingga engkau berdusta

kepadaku. Aku akan menyebutkan kesalehanmu dan segala perbuatanmu. Tetapi semuanya itu tidak akan berguna bagimu. Apabila engkau berteriak, biarlah berhala-berhalamu melepaskan engkau. Mereka semua akan ditiup angin, akan diterbangkan hembusan nafas. Tetapi orang yang berlindung kepadaku akan mewarisi negeri dan akan memiliki gunungku yang kudus. Ada yang berkata, bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan. Angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus namanya.

menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Aku murka karena kesalahan kelobaannya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka. Tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Aku telah melihat segala jalannya itu. Tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia, dan akan memulihkan dia dengan penghiburan, juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung. Aku akan menciptakan puji-pujian, damai, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat firman Tuhan. Aku akan menyembuhkan dia. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu, firman Allahku.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali sahabat, apa kabar? Tentu saja Elizabeth harapkan sahabat-sahabat beristirahat dengan cukup dan menyambut hari yang baru, hari yang ke-22 di bulan Agustus. Ya, cepat banget ya, sudah masuk di hari yang ke-22 dan sebentar lagi kita sudah pindah bulan, sudah ganti bulannya. Oke, apa kabar nih? Tentu saja saya harapkan semua dalam keadaan baik dan sehat setelah mengikuti begitu banyak macam acara, mungkin di kantor, mungkin di lingkungan tempat tinggal Anda, di RT, RW, bahkan mungkin ada yang belum juga ya terlaksana ya, minggu depan mungkin baru terlaksana. Oke, semuanya kita kerjakan dan lakukan sebagai ungkapan rasa sukacita, rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan untuk segala kebaikan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita, khususnya kita umat beriman. Biarlah kita mau datang dengan memberikan seluruh hidup kita hanya di dalam tangannya. Biarlah kita mau sungguh-sungguh menjadi hamba kebenaran dimanapun juga Tuhan menempatkan kita bersama seluruh komponen bangsa ini. Mari menjadi hamba kebenaran. Kiranya derajat dan kehormatan bangsa kita ini segera dipulihkan dan Tuhan dimuliakan selalu.

0: Bersukacitalah di dalam Tuhan. Ucapkan syukur dalam tiap keadaan. Dengarkan terus
1: 96.5 FM. Itu sahabat Anda.
2: Ya, selamat pagi. Selamat bergabung di 96.5 FM bagi para guru sekolah minggu, pembimbing rohani remaja pemuda. Selamat mempersiapkan diri untuk tugas pelayanan yang Tuhan masih percayakan kepada sahabat-sahabat semua. Dan biarlah apa yang sahabat lakukan dan kerjakan itu boleh menjadi berkat untuk setiap jiwa yang sahabat-sahabat layani. Selamat pagi juga untuk para anggota paduan suara, vokal grup, pemain musik, penari tamburin, banner, song leader, singer. Halo, selamat pagi. Jangan lupa, ini hari Sabtu, jam berapa janjian latihan? Ya, tentu saja dengan harapan latihan yang sahabat-sahabat lakukan dan kerjakan hari ini boleh sungguh-sungguh membawa kemajuan dan perbaikan bagi keseluruhan pelayanan sahabat. Oke, selamat pagi juga bagi sahabat-sahabat yang akan tugas pelayanan di Kota Semarang dan sekitarnya. Selamat mempersiapkan diri dan apapun juga yang kita lakukan dan kerjakan, itulah yang kita dapatkan dari Dia, dari Tuhan sendiri, dan boleh kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain.

Ya, selamat pagi sahabat-sahabat. Selamat mempersiapkan diri untuk ibadah raya di gereja Anda masing-masing. Biarlah kita mau mempersembahkan ibadah raya ini dengan hati penuh ucapan syukur, karena Dia adalah Tuhan dan Raja kita. Dia yang berdaulat penuh atas hidup kita, dan Dia yang rindu untuk memberkati sahabat-sahabat semua, memakai hidup sahabat-sahabat untuk menjadi kemuliaan bagi namanya. Bagi sahabat-sahabat yang tidak dapat pergi beribadah di gereja Anda masing-masing, jangan kecil hati. Pada pukul 9 Anda dapat mengikuti ibadah on air. Besok pukul 9 pagi, pukul 6 sore, dan pukul 7 malam. Biarlah semuanya boleh menjadi berkat bagi sahabat-sahabat semua.

0: Mari sahabat, kita berikan waktu kita selama 30 menit ke depan ini untuk bersama-sama menyimak kebenaran firman Tuhan dalam acara Firman untuk Anda bersama hambanya Bapak Evangelis Elia Budiwiono. Dari studio Elizabeth ucapkan selamat mengikuti.
1: Shalom Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan. Hari ini kita kembali dapat berjumpa melalui Radio Ictus ini. Kita berjumpa untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan hari ini pun akan menolong kita dan menguatkan kita. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan dan juga kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih hari ini kami boleh kembali mendapatkan kesempatan melalui Radio Ictus untuk disapa oleh firman Tuhan, untuk kembali kami mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya di dalam perjalanan hidup kami, firman-Mu tetap terus menjadi bagian perjalanan itu, sehingga di dalam perjalanan hidup ini, iman kami mendapatkan makanan rohani. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan juga menolong setiap kami, baik yang memberitakan ataupun yang mendengarkan. Kiranya melalui pimpinan Roh Kudus, semuanya kami boleh terhisap di dalam firman-Mu dan kami boleh dapat merasakan keindahan firman dan dapat kami hidupkan. Terima kasih, kami berdoa menyerahkan waktu ini hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.

saudara-saudara dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai 18. 1 Yohanes pasal 4 ayat 11 sampai 18, firman Tuhan berbunyi demikian. Saudara-saudara yang terkasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap tinggal di dalam kasih, kita tetap tinggal di dalam Allah dan Dia di dalam kita, karena Ia telah mengaruniakan Roh-Nya kepada kita. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Siapa yang mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap tinggal di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan siapa yang tetap tinggal di dalam kasih, ia tetap tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan siapa yang takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar, merenungkan, menyimpan firman Tuhan dan kemudian menghidupkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sempurna di dalam kasih, inilah tema yang akan kita coba renungkan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, pernahkah Bapak Ibu saudara-saudara merasa capek, merasa lelah karena berusaha jadi orang baik terus? Selalu ingin melakukan yang benar, bicara dengan lembut, bicara dengan sabar, selalu ingin menjadi orang yang rohani. Tetapi entah kenapa, malah makin cepat marah, makin sensitif, makin merasa gagal, makin merasa tidak berguna, makin merasa jauh dari banyak orang. Ada orang yang seperti itu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Mungkin kita juga termasuk di dalamnya. Kita ingin menjadi sempurna, tetapi akhirnya lelah karena sadar aku tetap manusia biasa. Dan ironisnya, semakin kita ingin sempurna, semakin kita merasa tidak layak. Itu seperti seseorang yang ingin menjaga kebersihan kaca rumahnya. Setiap hari ia lap kaca itu supaya bening. Tapi karena cahaya matahari makin terang, ia makin melihat debu-debu kecil yang sebelumnya tak terlihat. Kacanya sebenarnya bersih, tapi karena terlalu ingin

Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 11 sampai 13. Di sana menunjukkan kasih adalah dasar dari kesempurnaan sejati itu, Bapak Ibu. Yohanes memulai bagian ini dengan kalimat lembut tapi kuat. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kalimat yang lembut namun tegas dan kuat. Yohanes tidak berkata, jikalau Allah menuntut kita, maka kita harus berusaha sebaik mungkin. Tidak, ia berkata, jikalau Allah mengasihi kita. Kesempurnaan dimulai dari rasa dicintai. Dan dari rasa dicintai itulah lahir dorongan untuk mengasihi. Tanpa itu, semua upaya menjadi sempurna hanya akan jadi topeng rohani saja, Bapak Ibu. Tanpa seseorang menyadari dirinya dicintai, maka keinginan menjadi sempurna itu hanya akan menjadi topeng rohani. Bayangkan dua orang yang bekerja di kantor. Yang satu bekerja keras karena takut dimarahi bos. Yang lain bekerja keras karena ingin berterima kasih kepada bos yang selalu percaya padanya. Siapa yang akan lebih bahagia bekerja, Bapak Ibu? Orang yang pertama yang bekerja keras takut dimarahi, atau orang yang bekerja keras karena matur nuwun sama bos yang sudah menolong dan membantu menerimanya bekerja? Mana yang bahagia bekerja? Tentu yang kedua, bukan? Karena motivasinya kasih, bukan ketakutan. Demikian pula hidup kerohanian kita. Kalau kita melakukan kebaikan karena takut salah, kita akan letih. Tapi kalau kita melakukannya karena kita tahu Tuhan sudah mengasihi kita, kita sudah diterima oleh Tuhan apa adanya, maka kita akan ringan. Kesempurnaan bukan aku harus lebih baik, tapi biarlah kasih Tuhan bekerja lebih dalam. Nah, Bapak kasih Tuhan, oleh sebab itulah maka di sini kita melihat kasih adalah dasar kesempurnaan sejati. Oleh sebab itu kita perlu menyadari diri kita itu adalah diri yang dikasihi Allah, sehingga Dia mau memberikan anaknya yang tunggal itu mati di kayu salib karena saking cintanya kepada kita. Yesus mau mati di kayu salib. Oleh sebab itulah kesadaran dicintai ini sangat penting. Ini yang menjadi dasar kita untuk kita memiliki kesempurnaan sejati. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kesempurnaan itu itu adalah sesuatu yang bertumbuh dari dalam. Nah, di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 14 sampai 16, di sini dikatakan, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap di dalam dia dan dia di dalam Allah. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, ayat ini mengingatkan kita bahwa kesempurnaan itu bukan proyek diri, tetapi buah dari kehadiran Allah dalam diri. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu kasih Tuhan, kasih itu kesadaran kita bahwa Allah itu mengasihi kita, itu membuat kita kemudian menghasilkan satu buah, yaitu apa? Kita terus mau terbuka hati kita akan kehadiran Allah dalam diri kita. Sempurna bukan soal apa yang kita capai, tetapi siapa yang tinggal di dalam diri kita. Nah, ketika kita menyadari Allah mengasihi kita, kita diterima apa adanya, dan kemudian di situ kita mencintai Allah, maka disitulah Allah tinggal dalam diri kita. Dan ketika Allah tinggal dalam diri kita, disitulah Allah yang sempurna itu bekerja dengan sempurna di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, saya berikan ilustrasi. Pernahkah Bapak Ibu saudara menanam bunga di pot? Kita bisa melihat, kita bisa membeli pot yang bagus, pupuk yang mahal, dan menyiramnya setiap hari. Tetapi kalau tanahnya kering, bunga itu tetap layu. Bapak Ibu kasih Tuhan, kesempurnaan rohani tidak tumbuh dari pupuk kegiatan gereja, tetapi dari tanah hati kita yang lembab oleh kasih Allah. Oleh sebab itulah, maka tugas kita bukan mempercantik tampilan pot atau tampilan luar diri kita, tetapi menjaga agar tanah hati kita itu tetap subur di dalam hadirat Tuhan. Dan disitulah pentingnya hati itu tetap menjadi tempat Tuhan tinggal. Kita tetap melekat sama

Semakin kasih Allah tinggal, semakin karakter kita diperbarui. Bukan karena kita dipaksa diri berubah, tetapi karena kasih itu bekerja diam-diam. Kasih Allah itu bekerja berproses, dan diri kita yang terbuka terhadap kasih Allah itu pun akhirnya menjadi satu. Akhirnya bekerja terproses seperti akar yang membuat pohon itu menjadi kuat. Meskipun akar itu tidak bersuara, tetapi dia akan bergerak menguatkan pohon itu. Demikian juga hati yang dipenuhi oleh kasih Allah. Kasih itu akan bekerja dalam hati kita, terproses dan menguatkan diri kita seperti akar menguatkan pohon. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kasih yang sempurna itu menghapus ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 17-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ayat ini adalah puncaknya, Bapak Ibu. Mengapa Yohanes menyebut ketakutan? Karena banyak orang yang kelihatannya saleh tapi hidupnya penuh ketakutan. Takut gagal, takut tidak cukup rohani, takut tidak diterima, takut disalahpahami, takut ditinggalkan, takut ketika mati tidak masuk surga, takut terhadap kematian itu sendiri. Ketakutan itu tanda bahwa kasih belum sempurna bekerja dalam hati. Dan kasih yang sempurna bukan berarti kita tidak takut lagi, tetapi kita tidak dikendalikan oleh rasa takut. Saya ulangi, kasih yang sempurna bukan berarti kita tidak takut lagi, tapi kita tidak dikendalikan oleh rasa takut. Bayangkan seorang anak kecil belajar naik sepeda. Ia takut jatuh, tapi ayahnya berjalan di belakangnya sambil memegang sadel sepeda itu. Si anak masih goyah, tapi ia tahu ayahnya memegang. Dan di saat itu ia belajar berani. Dia ada takut, dia goyah, tapi dia akhirnya melihat, ayahnya memegang. Begitu juga kasih Tuhan. Kasih yang sempurna bukan berarti hidup tanpa risiko, tapi hidup dengan keyakinan bahwa Tuhan tetap memegang kita, meski kita itu jatuh, meski kita itu sedang dalam pergumulan. Ketika kasih Tuhan itu memenuhi hati, rasa takut kehilangan, takut gagal, takut tidak diterima mulai luntur, dan yang tersisa hanyalah rasa aman. Bukan karena kita sempurna, tapi karena kita dikasihi dengan yang sempurna itu. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, dari harus sempurna menjadi dikuasai oleh kasih. Kalau Bapak Ibu ingin menjadi sempurna, maka kita menjadi orang yang harus dikuasai kasih. Saudara-saudari kasih Tuhan, mungkin selama ini kita terlalu lama hidup dalam kalimat, aku harus menjadi lebih sempurna. Hari ini Tuhan mengubah kalimat itu menjadi, biarkan kasihku menyempurnakan hidupmu. Kesempurnaan bukan pencapaian, tapi perjalanan kasih. Kita tidak sedang dikejar Tuhan dengan cambuk tuntutan, melainkan diikuti Tuhan dengan tatapan kasih yang sabar. Saya mengakhiri dengan sebuah ilustrasi. Seorang pematung terkenal pernah ditanya, bagaimana engkau membuat patung yang begitu indah dari batu kasar? Ia menjawab, aku tidak menciptakan apapun. Aku hanya menyingkirkan bagian-bagian batu yang bukan patung. Nah, Bapak Ibu, aku hanya menyingkirkan bagian-bagian batu yang bukan patung. Tuhan bekerja seperti itu, Bapak Ibu. Ia sedang menyingkirkan bagian-bagian diri kita yang bukan kasih. Marah, iri hati, gengsi, takut, dan ada banyak hal lagi. Pelan-pelan Tuhan sedang kikis, dan yang tersisa nanti dalam diri kita yang sempurna di dalam kasih. Oleh sebab itu, mari tetap terus mau memahami menjadi orang yang dicintai Allah. Mari kita berproses di dalam cinta Allah itu, dan mari kita terbuka dengan cinta Allah itu. Bapak Ibu dicintai Allah, mari berjalan menjalani kehidupan ini dengan cinta. Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, Tuhan tinggal
dan sempurna di dalam diri kita karena kasih-Nya. Oleh sebab itu, mari kita mau belajar tentang kasih Allah ini dengan kita juga mau mengasihi Dia, mengasihi sesama tanpa pamrih, tanpa takut, tanpa syarat. Maka disitulah kita akan terus disempurnakan oleh kasih Allah, dan kasih Allah akan terus menolong diri kita. Kesempurnaan yang Tuhan rindukan bukan tentang kita tidak jatuh, tetapi kita tidak berhenti belajar mengasihi dan dikasihi. Dalam kasih itu, ketika takut mulai hilang, ketika pengampunan mulai mudah, ketika hati mulai ringan, disanalah kasih Tuhan sedang menyempurnakan kita. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan itu. Tuhan Yesus memberkati.

0: Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau melihat hati dari para pendengar itu. Engkau menengok dalam setiap hati mereka. Mungkin saat ini mereka ada yang terluka. Mungkin saat ini mereka ada yang sedang ada di dalam pergumulan. Mungkin saat ini ada yang sedang mengalami kelelahan hati. Mungkin saat ini sedang ada yang di dalam luka hati. Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa. Biarlah kasih Tuhan itulah yang memenuhi dalam diri mereka. Supaya dengan demikian, iri hati, kebencian, kemarahan, luka-luka di dalam hati, Tuhan singkirkan sehingga akhirnya hanya tinggal kasih dari Allah Bapa sendiri yang ada di dalam hati dari saudara-saudara kami, para pendengar Iktus. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami semua di dalam segala kekurangan dan keterbatasan kami. Oleh sebab itu, di dalam kekurangan dan keterbatasan ini, Tuhan, kami mau terus belajar memahami bahwa Engkau sungguh mengasihi kami. Dan kami pun juga mau belajar menghidupkan kasih itu dengan sesama, tanpa pamrih. Supaya dengan demikian, kasih Tuhan semakin menyempurnakan hidup kami. Dan kami semakin mencintai Tuhan. Dan kami semakin dekat dengan Tuhan. Dan kami semakin menjadi orang-orang percaya yang hidup di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan pekerjaan, sedang bergumul dengan sakit penyakit, sedang bergumul dengan persahabatan. Tuhan, tolonglah mereka. Kiranya kasih-Mu saja yang ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan berserah. Amin.
1: Demikianlah sahabat sekalian, telah kita ikuti bersama acara Firman untuk Anda bersama hambanya Bapak Evangelis Elia Budiwiono. Tentu saja sahabat-sahabat telah memperoleh banyak berkat, dan kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan.

saya Jacqueline Selese. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, maju terus, tetap semangat. Kita bisa melakukan banyak hal yang jauh lebih baik bersama dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah, karena suatu waktu ketika kita hendak menyerah, ada banyak hal yang baik yang sedang Tuhan siapkan untuk setiap kita. Sebab itu maju terus, dan jangan lupa tetap stay tune terus.

Saya Rea Christian. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Nikmatilah berkat-berkat Tuhan melalui 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Ya, happy birthday, happy birthday. Selamat ulang tahun untuk sahabat-sahabat yang berhari jadi hari ini tanggal 22 Agustus. Siapa aja di sini ada 19 nama yang akan saya sapa satu persatu. Dan bagi sahabat-sahabat yang ingin mengucapkan salam bahagia Anda untuk sahabat-sahabat yang berhari jadi, silakan boleh WA di 0817450596 atau boleh telepon di 024831311, tapi nanti pas lagu ya. Oke. Okay. Ya, dan bagi sahabat yang mungkin namanya belum tercatat di sini, Anda boleh lo mendaftarkan nama Anda, nama lengkap, alamat, tanggal lahir, lalu biasa beribadah di mana. Ya, silakan. Nanti setiap tanggal 22 kami akan menyapa nama sahabat. Oke? Okay? Ya. Lagu yang pertama segera akan saya hadirkan terlebih dahulu untuk semuanya. Baik yang ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Semuanya, baik yang sudah tercatat di sini dan yang belum tercatat di sini, semuanya ya. Tuhan mengasihi dan memberkati sahabat-sahabat semua. Dan biarlah apa yang sahabat rindukan, Tuhan akan genapi dalam hidup sahabat.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Ya, sekarang saya harus menyapa nama sahabat yang sudah tercatat di sini. Ada Bapak Yusak Sunaryo Putro di Karangsari. Bapak Yusak Sunaryo Putro dengan nomor monitor 1040. Lalu ada Bapak Handoyo Patriata di Tracu Trisno dengan nomor monitor 1352. Bapak Handoyo Patriata di Tracu Trisno. Lalu ada Bapak Yafet Edi Wijanarko di Musi dengan nomor monitor 1857. Bapak Yafet Edi Wijanarko yang ada di Musi. Berikutnya di Bandar Harjo ada Bapak Agung Jatmiko dengan nomor monitor 3223. Bapak Agung Jatmiko di Jalan Bader Bandar Harjo. Lalu berikutnya ada Bapak Samuel Hadi dengan nomor monitor 885 di Semarang aja. Alamat persisnya di mana nih Pak? Bapak Samuel Hadi di Semarang. Lalu saya juga akan menyapa Bapak Tony Wihartono di Pati Unus. Bapak Tony Wihartono di Pati Unus. Lalu Bapak Daniel Endang yang ada di Selomas Semarang. Bapak Daniel Endang di Selomas. Ya, hari ini bapak-bapak semua nih yang ulang tahun. Selamat pagi, selamat berbahagia, selamat berhari jadi untuk Bapak Yusak Sunaryo Putro, Bapak Handoyo Patriata, Bapak Yafet Edi Wijanarko, Bapak Agung Jatmiko, Bapak Samuel Hadi, Bapak Tony Wihartono, dan Bapak Daniel Endang. Kiranya damai dan sejahtera Tuhan tetap menyertai kehidupan sahabat-sahabat sekalian. Dan tentu saja kita mau menaruhkan seluruh pengharapan hidup kita hanya kepada Yesus, sebab Dia setia akan janji-janjinya. Marilah sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini, bapak-bapak, kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya adalah setia. Tuhan Yesus memberkati sahabat-sahabat yang berhari jadi hari ini. Dan Anda juga mendapat salam dari monitor setia kami, Ibu Yuni, Ibu Tang Elizabeth Nini, juga Ibu Elisa Novita, Ibu Rini, Ibu Wijayanti, Ibu Maria, dan juga Bapak Daniel Hongbun, Pak Agus di Telogosari, Pak Suradi, Pak Sutopo, semuanya mengharapkan yang terbaik untuk sahabat-sahabat sekalian. Biarlah damai dan sejahtera Tuhan tetap menyertai kehidupan sahabat-sahabat, dan kita bersyukur untuk hidup yang Tuhan telah anugerahkan kepada sahabat-sahabat semua.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus. Jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan, sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam, kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman, agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0284841205 08, atau WhatsApp 0817450596, atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat

0: 5.5 FM, itu sahabat Anda.
1: Ya, kembali saya akan menyapa nama sahabat yang sudah tercatat di sini. Oh ya, bagi sahabat-sahabat yang lain yang mungkin tahu ada alamat yang sudah pindah, sahabat-sahabat yang sudah berpindah alamat, boleh loh memberikan info kepada kami dan kami akan sangat bersukacita kalau sahabat bisa memberikan info itu kepada kami ya. Hari ini yang berhari jadi ada Bapak Edi Chandra di Wonotri Baru. Bapak Edi Chandra di Wonotri Baru, lalu Bapak Bayu yang ada di Gedong Songo. Bapak Bayu yang ada di Gedong Songo. Di Pasadena ada Bapak Agus. Bapak Agus yang ada di Pasadena. Lalu Bapak Sukarjo di Lempong Sari 6. Bapak Sukarjo di Lempong Sari 6. Di Tanggulmas ada Saudara Sando. Di Tanggulmas ada Saudara Sando. Lalu di Panjangan ada sahabat Rian. Di Panjangan ada sahabat Rian. Dan di Pekunden Timur ada Saudara Agus Beni Santoso. Saudara Agus Beni Santoso di Pekunden Timur. Oke, bagi yang berbahagia pagi hari ini Bapak Edi Chandra, Pak Bayu, Pak Agus, lalu Pak Sukarjo, Saudara Sando, Saudara Widi Nugroho, Saudara Rian, Saudara Agustinus Beni Santoso, Tuhan mengasihi dan memberkati sahabat-sahabat sekalian. Dan Tuhan juga yang menyediakan berkat-berkat, menyediakan kekuatan dan bagi sahabat-sahabat untuk melengkapi tugas sahabat menjadi saksinya dimanapun juga Tuhan menempatkan si sahabat ya. Sahabat, Anda diundang sebagai umat beriman menjadi hamba kebenaran dimanapun juga Tuhan menempatkan sahabat. Bersama seluruh komponen bangsa ini, mari menjadi hamba kebenaran dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan sahabat-sahabat semua. Anda mendapat salam dari Ibu Wijayanti, Ibu Maria, Ibu Rini, Ibu Elisa Novita, Ibu Tang Elizabeth Nini, Ibu Yuni, lalu Bapak Sutopo, Pak Suradi, Bapak Agus yang ada di Telogosari, dan Bapak Daniel Hongbun yang ada di Musi. Semuanya mengharapkan yang terbaik untuk sahabat-sahabat semua. Dan tentunya sahabat terus bertumbuh di dalam Tuhan, dalam kehidupan doa sahabat, agar sahabat juga semakin dekat dengan Tuhan, semakin kuat, setia, dan semangat di dalam Dia.

0: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkai toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioles ke kipiye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.
4: Bu, Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
5: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
4: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
5: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung, apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
4: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
5: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau

Ada Ibu Ratna Widyastuti di Jalan Kemuning dengan nomor monitor 3673. Ibu Ratna Widyastuti di Kemuning. Lalu ada Ibu Agatha Lianawati. Ibu Agatha Lianawati di Semarang aja. Dan ada Saudari Claudia Edi Yulianto di BPD 3. Saudari Claudia Edi Yulianto. Dari sahabat Facebook kita, saya mencatat ada nama sahabat yang berhari jadi, yaitu Lianawati, Astrid Lia, Edward San, Sarah Agus, Nina, dan Agustanto. Lianawati, Astrid Lia, Edward San, Sarah Agus, Nana, dan Agustanto. Sahabat-sahabat, selamat berbahagia. Selamat berhari jadi, dan tentu saja ini merupakan anugerah yang indah yang Tuhan telah berikan kepada sahabat-sahabat sekalian, sehingga sahabat boleh memasuki usia yang kesekian. Itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan akan mengubah segala beban dan kekhawatiran sahabat menjadi berkat dan sukacita. Karena itu sahabat, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Selamat pagi. Bertumbuhlah dalam anugerah dan pengenalan akan Tuhan, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena bagi-Nya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan untuk sahabat yang namanya tidak tercatat di sini, semuanya aja selamat

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Halo, saya Sari Sinorangkir, tetap di 96.5 FM, Iktus

0: tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Karies gigi atau gigi berlubang merupakan penyakit yang mengenai jaringan keras gigi dan menyebabkan kerusakan permanen pada gigi. Oleh karena itu, periksakanlah diri Anda setiap 6 bulan sekali, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Saya Dr. Gigi Freddy, Panti Wilasa Dr. Cipto.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

lagu-lagu Mandarin. Di sini tempatnya Happy Oriental Time. Nah, sekarang hadir setiap hari Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore. Gimana? Seru kan? Ingat, Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore hanya di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: terpujilah namamu Tuhan. Di tempat ini, di hati kami, di keluarga kami, di bangsa kami, di gereja kami Tuhan. Hanya ada satu nama di atas segala nama. Nama Yesus Kristus Tuhan. Yes, Lord.
1: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM, Ictus sahabat Anda.
2: Ya, masih ada cukup waktu bagi kehadiran sebuah lagu lagi. Saya bingkiskan untuk semuanya yang sudah gabung di 96.5 FM, baik yang lewat telepon maupun WA. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Tuhan mengasihi dan memberkati sahabat-sahabat semua. Saya segera undur diri. Nanti rekan-rekan saya akan menggantikan tugas saya di sini.